0: pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
2: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
1: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
3: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
4: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
1: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Wansing.
0: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dahnil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Jadi jemaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya didampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kangil dan ada kepala UPD asrama.
7: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwa faedahnya Dahnil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dahnil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketaban. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu, terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhliyah Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. An Ariska melaporkan selengkapnya. An.
7: Jemaah Haji kloter terakhir debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jemaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
12: Kami menerima 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 miliar. Sebenarnya targetan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di markas Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibuktikan dengan toko di depan di Nabawi itu rata-rata sama keadaan barang bawaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan tanggung yang ke Indonesia.
7: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Tiap cengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat, kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
2: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
4: Jabat terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib berlalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
2: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
5: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
6: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
7: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
8: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
10: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026. Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislaine Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
11: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berlangsung! Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
10: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Conan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
12: Menusuk kali ini Pantai Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
10: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah meninggalkan Warta Berita Pendengar Pro 1, kembali ke Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar di Denpasar pagi ini. Pro 1 RRI Denpasar. Kami hadirkan Judika, bukan kau bukan satu-satunya, tapi satu-satunya yang menjadi achievement terbesar untuk Norwegia adalah lolos ke babak 16 besar setelah mengatasi perlawanan dari Pantai Gading dini hari tadi. Dan pertandingan Norwegia memang dikemas dengan kemenangan gol dari Antonio Nusa dan juga Erling Haaland yang masih jadi media social darling banget ya, si Erling Haaland ini, pendengar. Dan kemudian Pantai Gading sempat menyamakan kedudukan melalui Amad Diallo, dan pada akhirnya memang Norway berhasil begitu ya. Dan selanjutnya adalah pertandingan yang cukup menegangkan nanti di babak 16 besar. Sudah tercatat jadwalnya bahwa Norwegia ini akan menghadapi Brazil di Stadion MetLife New Jersey Senin 6 Juli mendatang. Informasi ini saya kutip dari antaranews.com.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selain sampah di bumi, ternyata sampah luar angkasa juga berbahaya bagi manusia. Mengutip dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, sampah luar angkasa atau space debris adalah puing-puing dari roket atau satelit yang sudah tidak beroperasi atau rusak. Biasanya sampah luar angkasa terjadi karena adanya tabrakan antar satelit atau objek lainnya. Beberapa alasan lainnya karena negara pemilik satelit.
4: Matur sesama batu ninding ngiring nggak tanah lot niki sani sampun nyaring ini kingge ngelantur kalan rai sane menawi te arse mauling nyaringin durusan ringgala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI Denpasar telo dadas ngiring nomor 0878-988-22420 nggih sampun itu sering nyaringin sang retiti angge om swastiastu nggih om swastiastu nggih selamat pagi.
5: Rajang semang
4: niki.
5: Yang Pak Made niki.
4: Pak Made, Pak Made reng
5: yang batu.
4: Yang batu nggih. Pun api Pak Made sampun pole penyemang niki.
5: Sampun. Yang enten menggawe pagi sampun di rumah sirah.
4: Oh, kenten nggih rajang mesandekan nggih.
5: Nggih. Yang ada tukang parkir niki ring terminal Kerenang.
4: Oh, kenten.
5: Iya. Yang lumun kenten. Matimpa sarang madi sukaden gitu ya.
4: Oh, jero mekelnya.
5: Iya.
4: Oh, iya.
5: Mungkin dicang wonten natur gede atu.
4: Nggih, napi.
5: Dan ya tu mungkin tugas sarang jero madi sukade wau pecik iragi gitu ya.
4: Ah, kangihan kari melajar. Tapi malah tuh nuning indek spiritual kenten titiang. Nge.
5: Jangan sampun miragi yang pun becek. Kau kenten ketemu sih kan, enggak begitu.
4: Oh, nge kangihan niki. Napi wasane kari melajar taler sabi niki. Nah, mungkin topik nih ngeninin indek SPMB, Pak Made. Pun api pengalaman Pak Made dumunda wage awal mendaftar meskolah kunike, ritat kelemen alit-alit nge.
5: Tak ada niko ibu wau. Iya, wanda kita nato yang masuk tahun keempat, boleh ampun susu dia boleh.

0: 3 cara yang rapi mungkin.
1: Rapi.
0: Kan ngaranjengnya tamat SMA geng.
1: Tamatan UNUD di tiang niki.
0: Tiang?
1: Tamatan UNUD di tiang ge.
0: Ampun becek piragi di tiang. Bawa seratu genten.
1: Suksema Pak Made. Kena rahayu.
0: Senang di tiang miragi genten. Sekarang Made suka ada gitu.
1: Inge suksema sampun status satya ring pra-4 nge.
0: Nge. Nge. Nge. Nge.
1: Ngiring, ingi Pak Made ring yang batuk gue pindah ke penelpon terakhir ring acara Rahajeng Bali sebagai mangkin, sering mangkin rekelan rai tembang dumun, garing piar sang sarang sarang.

0: kamu. Tenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah, gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambel. Titik.
2: Loh, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

0: Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelan Rai, Rakelan Kedung Petit yang nyarangin ini dan ini Rakelan acara Rajeng Bali ya, mulai jumpa sering jam siya semeng Susan Gatra Bali Titi yang pacang muali nyarangin ini dan ini ring sesi acara Sadetiosa tetap ring perempat RRI dan pasar Suara Budaya Bali.

Rekedan rayu puluhan gempa bumi kembali mengguncang wilayah Bali dan sekitarnya sepanjang periode minggu ketiga bulan Juni 2026. Berdasarkan analisis Stasiun Geofisika Denpasar, tercatat 24 gempa bumi terjadi di Bali dan wilayah sekitarnya yang didominasi gempa bumi dangkal. Ketua Tim Analisa Data Stasiun Geofisika Denpasar, Nilo Desipurnami SST kepada RRI di Denpasar, membenarkan puluhan gempa bumi melanda Bali dan wilayah sekitarnya dengan magnitudo yang bervariasi mulai dari 1,3 sampai 3,2. Ia menjelaskan kejadian gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3 tercatat sebanyak 22 kejadian atau 91% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 sebanyak 2 kejadian atau 8% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5. Desi Purnami mengatakan berdasarkan kedalaman gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 54% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal yang terjadi sebanyak 13 kejadian, terdapat 11 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah 60 km sampai 300 km atau 45% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekan Andrei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesarengan ditia Agung Krisna Rekan Andrei. Sore makin ditia nyarengin ide dane ring sesi acara obrolan komunitas. Ge ditia pacang ibu Rekan Andrei untuk teman-teman pop Bali lan informasi-informasi menarik kenten ge. Majareng Rekan Andrei sade menawi terahinane mangkin jagi ke pesta kesenian Bali. Nah, rekalan rai rahina de mangkin ngiring pesta kesenian Bali Taman Budaya Art Center Denpasar pementasan pacang kekawitin ngawit jam 3 sore. Ye, jam 3 sore mali jebos ring kalangan Ratna Kanda wentan utsawa utawi parade angklung kebiar khas seka angklung Kertiase Banjarsung Batan Kenal Desa Adat Sesetan Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Tuta Kota Denpasar lan sanggar seni Taksumurti Kemanisan Kelurahan Legian Kecamatan Kute Duta Kabupaten Badung. Lantur jam 5 sore ring kalangan Angsoka wenten kegiatan rekasadana utawi pagelaran rekonstruksi gamelan tua komunitas seni Tapahana lingkungan Temacun Kelurahan Kute Kecamatan Kute Duta Kabupaten Badung. Lanturin jam pitu wengi malinyanan dari kalangan Ayodhya wentan utsawa utawi parade janger tradisi remaja sanggar Dira Pradiva Banjarsale Desaan Kecamatan Banjarangkan Duta Kabupaten Klungkung. Lan ring jam setengah kutus wengi nyanan ngiring panggung terbuka Ardi Chandra wentan utsawa utawi parade gong kebiar dewasa sekegong Tirta Nirmala Hulun Danu Batur Desa Adat Songan Desa Songan Kecamatan Kintamani Duta Kabupaten Bangli lan sanggar seni Semara Budaya Banjar Badaksari Desa Sumerteklod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Pinake Pendamping.

0: selumbung. Sanggah terus selumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut terus selumbung. Terus lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus dap-dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri dan lumbung, yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan terus lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.
1: Pa?
2: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
2: Iya.
1: Keren loh.
2: Beli aja yang itu.
3: Pa.
2: Iya.
3: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
2: Tenang aja, Jack beli.
4: Halo Pak Agus, kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
5: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
4: Pak Agus, utang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
5: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
4: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batas.
5: Kapan kamu mau bayar?
6: Tidak!
7: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Hati-hati pinjaman online.
8: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekelan Rai Komandan Kodim 1619 Tabanan Letkol Infantri Muhammad Arifianto SIP menghadiri perayaan Pesta Kesenian Bali utawi PKB Warsa Kali Talinem Likur Ring Ajang Utsawa utawi Parade Gong Kebiar Wanita Sani Kelasenayang Ring Panggung Terbuka Arde Chandra Taman Budaya Provinsi Bali Rayina Soh Melintanggis 29 Juni 2026 Rayina Soma kenten nggih. Narakelan Rai kehadiran Dandim niki dados pinaka untuk dukungan nyata TNI AD ngeninin indik pelestarian seni budaya lan tradisi sane pinaka identitas masyarakat Bali. Nah, Rekelan Rai pertunjukan sana menampilkan kreativitas lan kualitas para penabuh taler penari wanita terbaik saking berbagai daerah ring Bali. Pasti ke menampilkan perpaduan harmonisasi tabuh tari lan nilai-nilai tradisi sana kemuliaan apresiasi tinggi saking tamu undangan utawi masyarakat sana memadati arena pertunjukan. Nah, Rekelan Rai Dandim Tabanan Letkol Infantri Muhammad Arifianto SIP niki mausang pelaksanaan PKB Boyojawanta pinake ajang pertunjukan seni sakiwantan talar pinake sarana memperkuat jati diri bangsa melarapan pelestarian budaya sane diwariskan secara turun temurun. Nah, keberlangsungan seni tradisional pastike niki patut terus dijaga pinake bagian saking kekuatan karakter bangsa. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih. Nah, rekalan Rai kanteng Kesari Titia Agung Krisna ring acara obrolan komunitas kantas puputne jam dan sesembang Bali Jebos nggih. Rekalan Rai masyarakat Indonesia kenten nggih terkenal kenten nggih yening ajeng napi punika sarapan, makan siang, makan malam. Kurang nikmat rasanya yening belum ditemani kerupuk kenten nggih pasti keakesan yang menyukai kerupuk puniki duaning teksturnya yang renyah nggih ngawinang sida menambah selera makan nggih saking wanten ya diasto nikmat ternyata kebiasaan mengkonsumsi kerupuk setiap hari dalam jumlah berlebihan niki ternyata berdampak kurang baik bagi kesehatan duaning umumnya kerupuk puniki tinggi natrium lan minim zat gizi penting. Nah, manut organisasi kesehatan dunia WHO konsumsi natrium sane berlebihan presiden meningkatkan tekanan darah nggih yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung lan stroke. Nah, WHO niki merekomendasikan orang dewasa mengkonsumsi kirang saking 2 gram natrium per hari utawi setara dengan kurang dari 5 gram garam. Kinten nggih. Nah, terlalu sering makan kerupuk niki presiden ngawina asupan garam harian melebihi batas yang dianjurkan. Yening berlangsung dalam jangka panjang, rakalan rai kondisi puniki sida ngawinan meningkatkan risiko hipertensi lan berpotensi memicu penyakit jantung, stroke utawi gangguan kesehatan sanetiosan. Nah, sebagian besar kerupuk niki wantah menyumbang kalori lan karbohidrat nggih, sementara kandungan protein, serat, vitamin lan mineral niki relatif rendah. Duaning asapunike nggih kerupuk tidak dapat menggantikan makanan bergizi lan justru dapat mengurangi porsi lauk utawi sayur nggih yening dikonsumsi secara berlebihan. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rauh kidumun titiang nyerengin ide dane awit semang nenuni. Jam 5 kantos puputne jam dase semeng sada makin kenten ge namane rainane mangken buda siki Juli war sekali tali 6 likur susmaning mana untuk uratian rakalan rai sami menawi to wenteni watur titiang rikalangin tarang acara-acara rainane mangken ten lali titiang dinas karenda pangampura sada makin titiang Agung Krisna ngelungsur mepamit puputang titiang untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

Sahabat Budaya, kenaikan harga BBM dan tiket transportasi mengakibatkan sebagian masyarakat mengurangi perjalanan wisata ke Bali. Kondisi tersebut turut menekan kunjungan wisatawan yang berdampak pada okupansi hotel. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI Kabupaten Karangasem, Moyan Karyase, mengatakan tingginya biaya perjalanan menyebabkan kunjungan wisatawan dari luar Bali maupun pasar lokal berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, harga tiket transportasi yang tinggi dan kenaikan BBM menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak berlibur. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Tanah Lot. Tanah Lot adalah suatu batu karang menyerupai gili kecil yang dikelilingi laut. Sebagian dari batu karang itu ditimbuni tanah sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup di atasnya. Karena itulah tempat itu disebut Tanah Lot, yang artinya tanah di dalam laut. Tempat itu terletak di pantai selatan Pulau Bali, dekat Desa Braban, Kecamatan Kediri, daerah tingkat luar Tabanan. Di atas batu karang yang menyerupai gili kecil itu, terdapat pura Tanah Lot. Pura ini didirikan sekitar abad ke-16 atas petunjuk pendeta besar bernama Dangyang Nirarte yang datang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Panorama laut sekitar tempat itu indah sekali. Pemandangan Tanah Lot itu akan lebih indah dan mempesona bila dilihat pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, sahabat budaya, Tanah Lot memang ramai mendapat kunjungan wisata, baik luar maupun dalam negeri. Karena di samping keindahan panoramanya, juga sangat mudah dijangkau. Fasilitas juga lengkap.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu. Rahayang atur diri majang ring para pemirsa sami sani kadun misikian ring perempat suara budaya Bali. Mugi kadun panginit yang sarekena rahayu. Selamat sarang sami segar oger. Diandokan sani mangkin Dede Mahendra pacang nyarangin para pemirsa ring rahine bude Siki Juli warse kalih tali 6 likur. Iring ditiang antuk ngaturang siaran berjaringan. Kasarangin mali jebos RRI Singaraja, taler RRI Mataram. Dede nenten jenewek, wenten beli nyoman yuyu kangkang, pacang nyarangin mali jebos reng ambare, reng jeronin pemargi, mali jebos dede pacang melik bagang, indik. Tamyang gendan niki nggih. Pasti ke punapianto beli jebos niki beli nyoman yuyu kangkang papang pacang maparang. Sepisanan taler Dede pacang nyangre sepengaruh pamiarse ring len telepon 223361. Om Swastiastu beli man.
1: Om Swastiastu beli Dede sehat selalu rahajeng seger rahayu rahayu rahayu seni tunas.
0: Ke sampun riantukan sampun nganapi wastane lintangin sane mawaster rahine suci galungan kuningan sampun memargi antar tengen beli mangge. Nah, ini ke sampun pasti ke sampun para pamiarse sarang sami mangkin napi wastane agak lelah kena nikirian tu kan akeh pisan rahine suci napi malin kantun wenten napi wastane perhelatan tahunan yang memang ajang sangat bergengsi pisan niki ring pesta kesenian Bali nge. Nah Beliman niki wenten topik tamyang mangkin niki Belimangin dayang napi wastane paparan kide napi niki tamyang utawi maknanya ne Beliman.
1: Nggih. Om Swastiastu Om Wigena Mastu nama sidram Om Anubadrah karwayan tuwi swata. Mugi pikayun pikiran datang dari segala penjuru mempicar ing raga sang sami. Sukses semua Pakde galanya Pak Beliman juga pacang midarta yang sakakide. Ege karatu dedan ni sempetan sami pamirsa pengundang setia dagang gantal ring DJ je pada beling niki ring geria ring pahuman ring meraja. Manawi tu mendan sane setan ring margi nomogi mangu selamat rahayu lon-lon. Manut tujuan pasti ke yang ring margi sampun ring mobile on air perumpat budaya RRI Denpasar. Ege. Ide dan serang sami pembekas niki ring lah ina Buddha niki nge ring pinanggal siki anyar sampun ring sasih Juli warse duang tali enam likur dan merasa rahina memargi niki uyuso taler ngancan bertaman niki gendam keping ajang pengacap ditiang sementara tiang sanwitan tering RRI Mataram sane sampun yang ikut bergabung dengan RRI Denpasar perumpat budaya RRI Denpasar jaga pacang midate yang berusaha untuk berbicara tentang topik tamyang apa yang mungkin yang bisa sampaikan nanti berkenan terutama umat Hindu Sedharma sanwedan tering Lombok utawi ring Mataram. Taler ring Singaraja utawi ke bawah RRI Singaraja sudang lupet sudah lepet jukut undis niki nah. Pengasuhnya nih mbok pipit cantik taler pini sepuh titang legend titang beli tam-tam iya melebut kalau niti aja ke pecah ngenter utawi maparan kide ini tamyang pastikan sampun terkait dengan upacara gini nge
0: patut beli
1: terkait dengan rarenan gumi nah ketah makin yang bawasan rarenan jagat niko kan nak akeh nge anggar kasih budok kliwon wenten tumpok lansane tiosan. Nah, ring kanya kemangkin semata wenten tiang paling mau beli bakang sarang beli dede ngangkat topik ke bawah tamyang. Nah, napi lan dados si tiang mau tamyang niki masih terkait dengan rakyat jagat.
0: Iya, patut.
1: Nah, tetuak ipun wanta ring Bude dunggulan di kip terkait dengan galungan ngelantur dasar lemana rauh punika ke bawah rayanan jagat kuningan ke bawah tumpak kuningan tiang tertarik pisan di kip dede
0: ngemoseng nek napi niki beliman
1: napi mawinan sapu nike tamyang yang kita bicarakan sedikit iki boleh bawa sakit seliwanyan daging talenge
0: inge
1: talenge dedane inge yang mawasan tamyang awinan kadewawu ke bawah dan jagat galungan wentan buta dungulan buta amangkurat nika pasti ke raga nunasi cel niki
0: inge
1: pengeling raga duwana simul dharma adharma nika ngerah sana patut kadi gambar penyore sana lengkong lan payasin sana lesar lan jejakan nak maknanya luar biasa nih kayak darah dari filosofis nih kayak doan menggantung sana tuh nih ke pasti keturunan yang ragam macam tuhun gen dan singak batu sa batu ulung lindur bakat ketanjung yang marap menek dengan menjalan batu tawi kerikil wedan di samping sembakat tinggalin nah mawenan lengkong nih ke payasan sesuatu yang negatif nika ngiring payasin becikan untuk mepah dilaksana sana nyanang lesar jejaknya dipertahankan malin sampun becik nika kentan nah makin duanya terkait dengan tamia nika yang bawasin tamia galungan iki beda kide katun sesajen ring sangka penyot utama niki lalu ring pemedal pelingi-pelingi suang nah makin sedereng pada intinya kita bicara masalah tamyang ampurannya melepisan nggih. Kata tamyang yang bawa seniki kan. Nah, tameng. Nah, kayak kan orang tameng.
0: Prisai.
1: Ya. Nah,
0: ini ke bahasa
1: kenapa Indonesia. Kita bicarakan tameng? Prisai, benteng. Doan ini ragam wawasan simbol dharma adharma risjonan Raden Galungan kan berbicara masalah peperangan kan ya bukan sekutu bukan semata-mata ragam ngerasa pertempuran antara senjata dengan senjata mantan dan berpikir adalah kemenangan dan dharma dengan adharma kebenaran dengan tidak kebenaran nah tameng itu tidak selalu berupa perisai tapi yang menjadi perisai itu adalah kepercayaan diri yakin sing raga mau gamu pang sing raga ros mau gamu KTP ya sapa raga si yakin raga mau agama ini mesrada ban nemadan lambang swastika ngemenek yang jujur sang yang akasa nungunan jujur sang yang pertiwi bahwa ini kebawas agama ini udah fleksibel nah mungkin mawas diri raga ngancan rohong ring tumpak lanep Pawina wendan rawasan ben selikur galungan sekat galungan anggar kasih kulantir saking rikau aku sampun mau was-was ke nada pen nyantos kemenangan dharma ring galungan ring buta dungulan pangtet butuh amangkurat waso dewe ragone mawas lagu dika sekalaan namun sebagai perisai benteng gitu pada gitu makanya bawasan kaitin dengan kait rerainan tamyang pada hari raya kuningan adalah sebuah sarana upakara sane berbentuk perisai bulat yang dianyam dari janur nah makin disimulkan tamyang dengan pepaya semakin dengan dedaun sih gitu yang tamyang dengan dedaun sih enggak temus panah doce panah duwi kan temus raga sih gitu kita masih kelemah raga yang beragak lemah jika kena debu kan sepenuh peninggalnya nah makanya tamyang bawa sentering dan jagat mungkin wetan filosofisnya tamyang bermakna sebagai simbol perisai alert sebagai pelindungan diri dari negatif nge serta lambang kemenangan dharma nah mungkin yang bawa sentering malah wetan agem-ageman utawi kebawas ane patut kata tamyang erat kaitnya dengan tameng atau perisai sebagai pelindung kadiwawu ya mungkin bahwasan pemasangannya ini mengacu pada makna lambang perlindungan diri kan dia dari mata angin perju mata angin yang dikuasai oleh dewa tanah sanga mawasan dewa tanah sanga ragana harus yakin dengan 9 dewa yang beristana di Bali ke bawah pulau dewa daya kita niki nah makin yang bahwasan atas risi jeronan tamiam gegantungan ini kan megenah suang-suang pemucuk orang penjor kuning ini kan deh
0: padat
1: makin pangsing hilang ragu mawasan simul-simul itu nak simul itu nak perlambang kadang-kadang
0: biasa
1: iya agar tidak kehilangan menjadi roh spiritualnya, pembuahan tamyang itu yang serkal artinya harus mematuhi tradisional ugar-ugar jajahitan.
0: Yeah.
1: Wenten darah dingitan, wenten gambar gunung, wenten gambar kekayuan, yang menggambar kegunungan.
0: Maka sami ini ke wenten makna.
1: Wenten, itu jangan kajang tipat dibilang sambal. Oh. Yang wenten gambar nekati ke gunung, tawi giri, menimbulkan.
0: Menyimulkan.
1: Sebagai simul, apa tuh?
0: Alam
1: sejuk.
0: Iya.
1: Nah, apa yang ada di gunung deh?
0: Tapi sing wonten ring sin gunung.
1: Kesayan ikang papo nahan ke prayo janatan artetan kamu pidonio tan yaso. Apa yang menjadi tujuan kita yang sing ada ne alam? Ale ke gunung mau hidup mati bena pemerakate ke bawah nyoga ada gunung. Jadi ada lantas gambar gunung kemarin tu ada lantas gambaran ombak-ombakan begitu loh, gelombang dinamika kehidupan raga yang
0: terlibat
1: ben beduran ben
0: lika-liku kehidupan ada kadang
1: lima ni no jaman dia padahal dia mood dicerit merjak wayah saja penampilan dia tu tuh. Jadi lantasnya
0: beliman ya ulian nutuk-nutuk beliman dingah lah mesti lala.
1: Nah nantinya nutuk ini mesti menggandong beliang nasi sik tuh paman baju telur besatus. Tapi ya buat itu nak usaha deh.
0: Benar beli.
1: Usaha tu larapan tu karya sing pagar-pagar yang sing mau usaha raga kali deh pasti ke. Nah zaman ini kembali ke tamyang deh.
0: Benar.
1: Nah ada tu beberapa pilar tamyang lambang atau arah matahari deh. Ada empat jajatan sibah berfungsi sebagai pengikat keseimbangan. Nah, orang deh sibah cuma dan sibah.
0: Sibah sing tu ane yang nekap ne bundar sibah tekap.
1: Dan nak isi ainggau nekap ingkonya. Sibah
0: pang jelas beli mana pun do.
1: Ningalin.
0: Artine yang sibah angon nekapang dilihat dari apa ya? Yang dari kenyataan itu kan nekapang ane madan ane pangnyak rapi gitu
1: beli. Pas sibah pagah kuat

0: Ikari mutang yas neng limak limak hidup jalan mati. Nak mekejang mentok gitu. Yang kuat benar ban mata raga. Raga lacur kadang sugih.
1: Benar.
0: Itu bisa raga maya sentamia ke hidup raga sekunden konteks dengan rakyat macam itu tu. Ngaji pun berjalan angkap angkap pun dek baju jalan pawai luang jalan nak bisa kadang lacur.
1: Benar.
0: Nah mawina jadi ada empat pilar sih bah fungsi sebagai peringkat keseimbangan raga macam itu ya. Ada reringitan, tetuesan, variasi ukiran janur. Diberikan kebebasan sakreatif raga ne untuk menambah keindahan seni asalkan konsep asli empat jalar apa namanya pilar
1: ketopo jalar
0: jalur ngale pilar itu proses diperlukan yang namanya eksplorasi
1: waroman beli jaler ji satu telu kena yang orang pilar dik jaler dik jalar dan ini.
0: Nah, masih nyilir.
1: Artinya untang ne inti ne kan papat tiga kentan beli man.
0: Inge. Oh. Jadi melalui tamia raga raga nak kentan leluhur ide. Ba pang leluhur irago ne di Bali memberikan ajaran utawi memberikan pelajaran seni yang mencerahkan bahwa keindahan visual harus berjalan selaras, serasi dan seimbang sesuai dengan filosofis makna dari hari raya Kuningan dengan tetap menjaga keharmonisan adiluhung. Artinya tamyang toto nak lian jak lama.
1: Oke dan, emang kendo mau beli man, tiang nak tenuning biasanya nak kan nak
0: istri. Kamu biasa sih umping.
1: Nah, artinya nak istri liunang moseng ni upo karo ni kira kendo beli man. Yang tamyang niki mulu identik ring rahino kuning neng mantan beli man.
0: Nah, yang identik mawin mara fleksibel iragon. Bukan bahasa identiknya di sini. Lebih kata mawinan si modres atau mawacaro. Iragon sementara dibalikan ragon ngukun galung dukuning butuh dungulan. Ring uku dungulan marah wasem lali ke beleleng jani ada orang lain pergi urusi
1: galung ni cara belelengnya kita
0: nah boh galung cara beleleng kan boh dress tau tu jadi kontak apakah tamyang tu identik di kuning paman di samping identik karena kaitannya raga di kuning kan lain makna jaran galung ni deh yang di kuning raga nggak tahu yang sang pitaro mapan subuh pewanang kato dharma pemenang agung rahayu gumi subuh pragat di galung
1: di galung ne
0: jadi pengidang raga ngilang buto amangkurat buto dungulan buto galungan itu tekau lada selemang ne wuku kuning masuk raga ngatur batan pekolam pekolam len tu pekolam ada canang ada enongan ada dono apa dan itu
1: apa ya ada
0: dodimul. Maka jangan ada makna itu. Itulah masuk tamyang itu. Mapan subuh madan pragat pekeling raga ering ida sang yang pramo isiso sang yang pemesti guru. Jadi raga di galung ada dan ada dengan mulih puto sang yang pitare mendinge jadi tuntun mapan subuh pragat bewaneng di tengah tuan ngodalan raya negalungan tamyang yang tiang watasan buto kalau amang kura pangsing idang masuk bijin nyani pangidang masuk semeton dia nengah kenal nama luna
1: jajan
0: nak terima telepon malu deh
1: nana beli mana mirip buat ada semeton
0: pastiko
1: lagi nyarang ini kirim
0: ingat tak maka setelah dia ini sana nyarang ini kirim nyarang ini terus
1: ring 223361
0: nih
1: terus selamat siang. Durung niki beli man, durung beli man niki menggelepuk.
0: Dados sambilan ge, dados telepon. Ingin niti temengikat sampai 5 menit yang Sumatera, makin adu tiang sane jaga pecang nelpon
1: ge. Nggih, menawi ta wenten niki sementara sane jaga bergabung durusang sang Raditya kalah duene ring len telepon 223361 wajar ring para pemirsa sementara di tiang sane jaga nyarangin durusang. Nggih.
0: Sambil menawi megarang menek. Galah makin itu, makin malah bosan tamyang. Nikau kadang-kadang kan metegol datang carang dadap.
1: Dadap.
0: Ya? Ada lah don basi, ada tet jagung. Pes makna ratu sugih sajan, artin pepayasan kuningan itu, mawinan. Jadi titian nunas, bagian titian nunas itu dan sami. Kadang-kadang simbol wenten tamia, wenten lama, wenten gantung-gantung ni ke makin dipublikasikan ke dalam bentuk dekorasi kadang-kadang jak digambarkan dengan hal-hal yang lain tuh, artinya panten iraga terlena dengan makna dan simbol. Maksudnya tiang, maksudnya Pak Ma, kadang-kadang tamyang nika makin sudah didekorasikan, dibentuk dengan bentuk yang lain, tapi tetap identik, idealisme tetap ya tamyang. Nah, inilah kepopuleritasan seniman sane onang sejarah berdekorasi sing masih nyala masih.
1: Arena dados payas-payas sing gede beli mangga tetapi tidak mengurangi makna.
0: Ya narago maya sebagai patokan ngembung ngacak ngilang nak lihat tadi. Ya, ya yo di Bali nak sing tadi kuangin. Ngembung menawi misi jajot lu sing ida harga besik. Aduh itu maknanya. Nah, mungkin pin yang rawasan saja lantang ban lantang banyak tuan sih itu kesatuan dia lebih dendet di Kuningan Pak Man, kemungkinan bisa seperti itu deh. Bapak hari raya Kuningan atau sering disebut dengan Tupak Kuningan kan biasa jatuh pada hari Sabtu Kliwon, buku Kuningan. Nah, pada hari ini umat Hindu melakukan pemujaan kepada para pitaro nih kita
1: orang pitaro.
0: Ya ke Soto Marto tujuannya sih ulah jadi atur lantas Banten sesajian di sanggah Kuningan lihat ya sanggah Galungan nih untuk memohon keselamatan ke Dirgayusan.
1: Inge patut.
0: Nah dados perlindungan lan tuntun lahir batin tuh. Nah pada hari ini tepat Kuning itu katur masih diraga ring para dewa botaro diiring oleh para pitaro turun ke bumi hanya sampai tengah hari saja. Benar dia Kuningnya kayak petang dia malah nyinap Kuningnya sih tadi.
1: Oh harus tengah hari.
0: Tengah hari.
1: Jam roras. Wenten
0: sasa. Tapi pada jam roras jam diusasing jam solan jam roras jam solas nunyan.
1: Oh wenten sastra ada nih kau beliman.
0: Ih. Di binaan Wendan Sastra kan bawina maro raga ngatur leluhur pitara tedun tutut sing lewat jam 1.
1: Oh jam ne mungkin ge. Yen lui jam roras petang kanti jam 3 utawi jam 2 niko galah buto
0: ya. Nah, mawina nak ada orang ilo-ilo dahaning de megae de melaksano di kalanan tangi tepat kita nang orang tot tangi tepat de megae. Dening majalan ni sandi kala jadi do. Itu boleh dikatakan mitos percaya atau tidak percaya. Yang sing ada apa saja sing dan nak ngerawasan
1: ini. Artine pasti ko sampun naneng nak napi wastane ngerasa.
0: Terus satu malu dia nak harus sebelum jam roras memang yang bahasa arut kadang sap ada kudu kita nata sibuk rago dengan alas yang bermakna masuk akal. Nah kembali masih
1: raso
0: benar raso saja tuh. Nah kemarin satu maro mohon keselamatan keridhoan perlindungan dan tuntun lahir batin pada hari ini ide para gari yang widi pitaron turun ke bumi hanya sampai tengah hari saja sehingga pelaksanaan upacara dan persembahan nyari kundingan hanya sampai tengah hari saja.
1: Begini malu beli man bahasa beli mana hanya tengah hari ben tengah hari ini nak kijolah gitu
0: dia milih mencekik. Yang konteks sekalau nih sekalau tengah hari itu nyancan nyebut tengah ini lembak nah oh, itu
1: itu artinya kadang kalau ada mau buru tukang ben gitu kena
0: regina dia. Do nyemar-nyemar gitu. Nih apa bahasa tamyang? Seng lah raga penangkis kita. Seng ngomong jadi
1: ini. Niko, sampun. Artinya mungkin dilihat dari napi wastane galah ada nggak ada beli manska di wawu.
0: Men baru nak tergantung masih aturan katuru pekara kuningan dan di patuh nanti di galung dan di.
1: Yeah, okay, dan.
0: Yeah. Sesajian aneh yang ngondi kuningan itu dipelingi utama nih. Seng itu deh. Sing sajajan upakara melune rawasan tetana gantung-gantung ada madan tebok ada madan canang merake ada ini reka rai gede denyen merake ajangan sanganan binten pasucian ada canang burat wangi lengo wangi tuh. Jadi rawasan yang jadi kamar suang-suang tanah di kamar suci madan pelangkinan tempat membuat sajian paruman mengaturkan pengambeian dapetan
1: wonten pengambeian
0: nasi kuning lauk pauk apa dingidang-dingidang lebengan misi daging bebek naun ada perkara canang masing-masing itu
1: oke
0: okay. Kepada dalam ke di pasti ada di sidingnya di palingge om di palingge raga dibangun mekejang ngelah raga pelakere isi gantungan gantungan tamyang canang koleman gantung koleman untuk setiap rumah tangga membuat dapetan daging ni doang deh.
1: Napi ni ke beli mana?
0: Sesayur, pemberias itu, lue nasi kuning, lauk daging bebek atau daging ayam singelah, pasangan daging kambing isin pasang kayak itu. Nah, bina anak dekat itu. Nah, dalan mas anak belum ni ada ni lintang deh.
1: Nge.
0: Kira-kira biasa
1: yang kita dulu beli mana?
0: Ingin beli apa lantau malah nge.
1: Rianto kan niki wentan sana pacang lintang.
2: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya. Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
3: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
4: Selamat pagi, ibu-ibu.
5: Pagi.
3: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang import ya.
4: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
6: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
4: Iya Bu, karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri mencerminkan sikap keindonesiaan.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Raglan Rai, para pemirsa semoga didian sering kandun mesikian ring perempat suara budaya Bali kandun kesarangin diri Mahendra kesarangan beli nyoman yuyu kangkang ring jeroning pemargi siaran berjaringan kesarangin RRI Singaraja taler RRI Mataram nih senewawu beli nyoman sampun akeh pisan ngemoseng indi sukseman tamyang pinake piranti sarano upekare ritat kale ngemargiang rahine suci utamanya ne ring kuningan kenten nggih diantukan kuningane punika identik pisan wenten minakadi sarano piranti upekare tamyang sekali napi sane sampun kewedar utawi sane sampun ke sobiahang wawu ingian punika secara garis besarnya tamyang nike pinake simul utawi tameng napi tameng suksemannya ne pinake angen nameng napi wastane nya perlindungan diri nah mangde napi wasana terhindar kenten niki yang namanya energi negatif sekali nika nggih mangde setate kaiken napi wasana perlindungan oleh para leluhur yang tukan wawu kelok tah pisan nepek ring rahina suci kuningane punike napi wasana nika beliman untuk umat Hindu kenda niki memohon keselamatan majang ring para leluhur.
1: Ingeh deh, cuk semua saja nih. Ingeh sambil nyantos telefon niki menawi dan tiknya, mau kita bersidang niki malih tit yang meblibakan niki nanging malih pisan ikatunan niki ledang yang jerawat kadibati se iwang untuk mabri relaksana si jarum kruno menyampaikan tentang topik tamian niki nunas geng pangampur dong eh. Makin kediat bahwa
0: sambil nyantos yang beli maniki
1: sampun. Om swastiastu.
2: Om
1: swastiastu. Ye, pisah ganti. Yang ya bobo ka menek bang menek dong man kedat jak nah.
2: Nah kedat
1: jak ibi
2: kedo
1: mesti
2: man
1: menek
2: kedat ni
1: man menek gitu. Eh kan tamyang nu mang kedong di penyora.
2: Nampun ka lebar lawan purnamo li mane.
1: Ye, sing ale bedok liwat gat wak ne.
2: Son sentiang sen.
0: Oh, tios malih niki kentana beliman.
1: Mau enang tengah hari tadi jang lewat ni jam satu. Jodoh aja mesti kalian dia sibuk. Enggak BK daging BK.
2: Enggak pupa sinam boleh enggak?
1: Enggak Dharma Properti.
2: Enggak BK Wang.
1: Salah aja bugalo anu bugalo si bang ane putih bulu dada.
2: Enggak rajang putih balik kan eh?
1: Enggak ada. Terus ada BK terkadang makanya kau gugurin nama Mahayani ni kan?
2: Pak Tawang kan ada
1: siang
2: kene singah
1: maro
2: lewat.
1: Ah, bodoh
2: drau tu taman tu. Oh, mari kita masuk. Kadarapone.

0: Kedropon becek tinggalin apa tinggalang? Alin?
1: Tinggalang.
0: Oh, ini nak baru-baru kita depo nak usak ni dulu sing dong.
1: Nak kenyal
0: sih Dina. Nak kenyal pemenin berana. Nak baru jangan masuk bon buat kam lo untung melolong ni. Ingi makin sematra kedropon jak nyalarang demen nafsu. Jauh nyandang kalian mawinan ngelah raga tamyang benteng membenteng diri uli candi raga mawaspada.

0: Yang gerupun rago cara menjalan lewat rago ke batas dijejek. Pangsing iwang banyalan badet, pangsing dadi kerano, pangsing iwang pola sanum.
1: Iya.

0: Mugi je pengacep nikal acep pangkesidaning don manut sane bakal kenakin kayunin bakal alih pangsaja utama
1: regan.

Mapan juang di Tegak rongot mapan nak ilit. Tegak, inyil, kewaluk, konen karuan bakat kekenuh kang.

0: Yang sing bisa raga lantas nyalanin nuntun jak bisa megelebuk nyen ulung nyen tok.
1: Kerana
0: cernik itu bagaimana? Saya kira cernik macam ni belum, tapi mana tu?
1: Oh, ya, sampai keluar-keluar bagaimana? Pejoh je ngecas pada.
0: Oh, nah.

Apa buin sing lantas jemat raga ngelarang madan ane ado di jenanan raga nyak di subuh raga ngidang itu mah rahayu kena

0: จะรอนิ่งหาดี
1: Subuh lah pasti ke Bani Raga. Ngalik kau taman itu jasipil. Manut dadi tu tujuan hidup.

0: Tiang saja temuang sari neng idap, mabuah kerti ayu mas dan neban ayu dotol mawenda kedrupon yang sepan yang sing menapan menglebuk nian memang ada yang cak cais ayur dinga. Oh,
1: dalah kangen mangem dalang si tiang tan pun milu megarang ampun boleh mangkirnye.
0: Binyapan galah jam solatnya kan nepun dari nepun do.
1: Nian tadi galah kangen.
0: Oh, usus sih sih dari lian ke kangen
1: na. Ah benar, nak boket tu sepakat aja onyo.
0: Oh.
1: Sama Pak Man.
0: Ingat tu Man ni, sementon sami sang sami, lengan ke senter yang boleh galah jam tengah pitu sabun mulai.
1: Ingat semua Pak Man sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing salam
0: nemu. Kan biasa deh.
1: Galah kotor siang pamit.
0: Pak Man.
1: Santi.
0: Ingat semua BK BB malah siki ni.
2: Malah siki mandan beli man, nanti bawa beli man.
0: Ingat semua Om Swastiastu
1: tu.
0: Tuh. Nggih. Yeah.
1: Nggih. Ya saking klungkung niki.
0: Nggih.
1: Mabe.
0: Nggih, terus.
1: Ya nyarengin nggih. Om Swastiastu. Kapertama suara wedeng.
0: Kapertama siki wacang ditang wenten suara wedeng.

0: Nomor 3 wenten suaraan kidung.
1: Kawewehen gite
0: santi. Kaler wenten gite santi mabuat.

0: banget.
1: Tapi nih kau?
0: Kekleningan raris.
1: Kekleningan antar maling lanturan kita ada kekletukan itu.
0: Gendongan nih kaping untar.
1: Pentan tetanggur gendongan, gendongan, duen kukul, duen budi, limpura, dalar.
0: Pinat ketengar bumi.
1: Macan mapan wacak nomor kaping sidori kukul ini ke. Ini ke dada tetengar cikna.

0: Mawinan sing sajan dadi ngawak-ngawak rago ngrawasan mawin nepak kukul ke kito.
1: Atur suksama Pak Mas.
0: Nggih, pas wis kalah tiang telah niki.
1: Nggih, nggih, tiang mudhak sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Mungkin tiang lungsung pamit Pak Man, Om Santi.
0: Nggih. Suksama sarasami nggih pun wedan kali penipu doan kalah di tiang dikit lah ris jeronan mablibakan topik damai ada pada nggih. Ingin susemo titian saya sampun mareng mireng wau tadi ya ambil tiang kesimpulan nike sami sampun memaham sami sampun uning sami saka marga ari sudah armani gemegama indu makna tamiang nike dador masih ke bawah stimul para dewata nama sange karena menunjukkan 9 arah mata angin dewata sange adalah 9 dewata atau manifestasi insang yang dewasa yang menjaga alam atau menguasai 9 penjuru mata angin ke bawah 9 dewata nama sange gitu nggih. Ini intinya tamiang niku resi skala ni raga dadat manusia harus waspada. Ya sih raga namel pastikan sampun wetan mesuh sekala ni sekala makin ku memang do waspada. Tamiang niku adalah ngiring berkarma, ngiring bukti yang bakti raga ring leluhur, ing desang yang widiwasa, nganjak ring budde dungulan. Pastikan sabun rain kuningan, ring wuku kuningan, pastikan kuningan, ngantos, sarija kepacang rauk, kebawas rainan, anggar kasih madang sia. Hingga melepisan, majang ring belinti tiang tantam, buk pipit ring RR Singaraja, tala ring Mataram, kirang langkung titiang matur, ring sijeron topik tamyang, nunas agung pangampura, ngiring wawahan sari ketunan, ngiring sana yang pun becik, ngiring terus semakin. Ingat, amunikasi akan ditiang melebuat melalui tiang ring jam 11. Sukses.

Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Jemberana mengambil langkah progresif di tengah keterbatasan anggaran dengan mengusulkan pembangunan sekolah rakyat kepada pemerintah pusat. Sebagai wujud keseriusan dalam merealisasikan program strategis tersebut, pihak Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 5,9 hektar yang berlokasi di Kecamatan Melaya. Langkah ini diambil sebagai respon konkret terhadap tekanan ekonomi yang kian mengimpit masyarakat akibat faktor eksternal global. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan lonjakan biaya transportasi akibat penyesuaian harga BBM non-subsidi dituding menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka kemiskinan di Jemberana. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Banten miarso yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman. Jero we.
3: Ditiang, ditiang.
2: Mok tiange
4: saking. Dan bersidang meklu metimpu
2: tanjung.
1: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Yan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
1: Ratu Idadani Sarang Sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

kehidupan dan isu transmi pamiarsa rekara suara budaya Bali patan sinar bagi rasa dan lomba plecing sana makin mewali titiang lanturang acara dagang kandali kingi sampun wawu titiang ngemarga yang ngerikalanin acara berjaringan dan makin sesuai dengan sepakatan dari sampun galah rebun iki galah jam solas lado jam ras ketujuh ke ngangin-nganginan malipisan sampunan sanetan modue gala ampunan munggah nge pantan kedap-kedap suksema antuk uratiannya nih titiang kesarangin pianak titiang iki medeka tunan harus main jani duan mani kalajak ngomong ya jani ini gitu made made panak bapu ketunan de bodlok-lok nanang de kayang gelem kan lok itu orang sakit nang apa sakit gitu dah nama kayak berat ning malu nang duang baru cekir apa bedek

Bone nyakal nyatu ne. Nyatu nyerita yang kemat manah ke ngalih selir ngeroh dasar istri ke jagat dianyar ke itu isa satu ne.

0: merasa lantas ajak warawiri tuna hidup lara kita.
1: Boyo titiang saking ngemotarang.
0: Nah kenang beritu nyak boyo, nyak tuna lebihan lemah jalan, kengken man, kengken tu.
1: Titiang jade moring gianyararo.
0: Yang punika perarut yang jatmu wong sudah saking gianyar.
1: Titiang empi ngeledin angkiang.
0: Pangkantun tiang maurip. Pangidang tiang nyamung nyaru di tiang puniki megelet bagaimana satu ada deh
2: nyaman jambi negara Dr. Wanti selir Prabu dan Gianyar
0: tadi mengkap
2: panu hidup ngempi di
0: sasak lombok hidup jalan itu deh
2: sasak lombok ngempi
0: nah terlambang yang juang di satu biar ikatunan kuala luung bandungan bisa agung dong wah. Jadi agung Prabowo dong, sesem bisa ngejar ke keraton mengguyang utian. Ingat ada dana sebenarnya kami, oh saat maka tito pawitera maniyeh oleh depan nak. Nah sang roda
2: nih. Yang musuh setiasi.
0: Anda dah yuda yud
2: dah. Kangin kangin.
0: Hanya
2: orang balik dah yuda mani jak nit lodra.
0: Balik.
2: Ambil kesaluan kau ni.
0: Makanya kita mani ngambil jajo bongodo deh. Bu perak tekan ni.
2: Jam kuda mulai mani jam 6:30.
0: Benjang jam 6:30 sampun ngawetan jam kutus ni. Jam 6:30.
2: Dawo.
0: Genahnya ni ring kalang ayu dia kajo kangen.
2: Satuane dawo.
0: Satuane ki jabot wa ti jabot wa. Jam 6 jumpa memelege yang jam 7 meredeko jam 6 meredeko bae berat kasus ya. Ingat ring ring 0361 22 3361. Tuh macam muka orang deh. Tangerang deh.
2: Mekering Om Swastiastu sekalian kangen.
3: Tuh paman.
0: Ya.
3: Bangli.
0: Nah, Panucing.
3: Panucing. Nyarekan paman, serah pandeng eh.
2: Terus Panucing.
3: Om Swastiastu.

0: 예?
1: 인게 웬턴 존토 우닝아양 디디앙 포바카 사킹 방 파노칭 방링에

Dewa Ratu sekadi memargi negrepe-grepe menjalan kewentenan ibu te mapi-mapi pun ingatkan kadiasa pun ikut.

Tanipun kemat kekedekin rumah sakit tanipun ngelah-lak kalanipun memargi.

dua aning ipun ibu te melat ipun nulis ngwacin ya rawasan huruf braille kadiasapun ike nyake ngangin nyake ngauh kadiasapun ike kewenten ipun

0: Setarta eling ipun ibu te nuna sageng pangampura duaning lampah ipun.
1: Nih. Dengis suksemo primade sarang Pak Man antuk kartas
2: kan. Nih panuci. Kirang
1: langkung dan ulas sampur.
2: Suksemo panuci. Oh kau nyama kangen panceng kelungkung.
1: Nih. Suksemo nih. Majar yang semeton dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba kecing mugi rahayu sarang sami Pak Man serang Pak Mahdi galah wadang titi ancang pamit Om santi santi santi Om
2: suk semu.

0: Inge, male lando di kira ngosok di 61-22-3361 sang Ritiang.
1: Om Swastiastu, nemuri KBB, udah-udah, Juru Sandra.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Yeah, nampak male kedek suara ni.
2: Sekarang asa Mak Man, sekarang Mak Made.
0: Dulu.
2: Yang mana utama dia?
0: Yeah, Bu Oman.
1: Karang asam Bu Man.
2: Posino Pak Made.
1: Durus Bu Man.
2: Kelan orang sane wacan Bu Wekang nggih.
0: Nggih.
2: Le madan. Sarian yang yoga.
1: Nggih, pemargi sane luweh kebaos ketatuan utawi sarening yoga punika
2: wancang semadene duwe
1: dah kebaos sarin yoga punika tapo berada semadi sane melah sane luwe
2: pamargan sang yogi swara
1: sajeroning sastra wandah amung-amungen sang marga pinandita
2: panungala rasa jati
1: humasat sampun menunggal sejeroning tri permane bayu sabda kelawan ing hidup

0: duaning gitu kastiti jenek ring meru serire jiwa raga ni rumah sat sampun mesikar gitu sang yang pramukawi
1: ring yang suksama sampun kumpul.
0: Masai sekadi pemargin mokson ni pina keluhur wanta sampun menunggal ring ide sangkaning paro dumadi.
1: Awareng acin tiada pada.
0: Amoring asin tiada menunggal rumah sat ringlinge hide sande ke bawas eko Narayana nadui tiwasti kasjid
1: sadar kasjeng lara pati
0: waning sangat mo sampun menunggal ringlinge hide duh pare pacang nemuan sande ke bawas lara patio nepunika
1: popo kalande

0: apa luweh amoreng acinti dan memali pun bolak balik sandi ke bawah punar bawah ni.
1: Matur suksesmu Pak Made.
0: Nih ledangin ledangin.
2: Nih.
1: Nih semua banget. Terus semua Pak Made nih katrene dumun nih.
0: Nih ampun. Nah, nah dua kan ada di Karangasem tu. Pak Man Mandala, Bu Man Utama tu.
1: Inggih, semua Pak Made nih. Pegatres saja Pak Batan Sinar bagi rasa dan lomba blessing. Salam Mas Witra Manten. Tadi Niko Pak Man, 1, 2, 3, 4 siapa cepat itu dapat. Yang mau pamit, Om Santi Santi Santi Om.
0: Semua Bu Man Utama, Pak Man Utama kerana Pak Man. Budak Jong Sari, anak Agung Alit Ramo, Puri Agung Jiruputo, Agung Haji Madi Swendo.
2: Sana tuan dulu sikit. Daging 0361 223361 nih. Yeah. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Mas.
2: Swastiastu Muali.
1: Mate Panti.
0: Titian nampak suara bende
1: Bu Jege. Ibu-ibu de.
0: Ye yeah, Ratu Ratna Mengali Dewa. Dewa Biang Rai.
1: No tertulis to de.
0: Kantun-kantun nekat niki.
2: Niki udan salam niki.
1: Saking
2: dadongnya wewe ring bitren iki banjar senguan gianyar nggih. Salam pitian sareng sedulur sami, aman. Tiang meme nem de pole, mede kape yang mede jana oleh sopir truk niki. Salam de panti.
0: Nggih ampun.
2: Tiang dadongnya wewe, ampura panak tiang wedan berangkat ke Lombok make de kape.
0: Nggih.
2: Nggih.
1: De panti.
0: Pitian tu.
1: Ibu metakon Pak Man bagus lah wajane de.
0: Luwung Pak Man ambetak su. Ben nyangkel ngigal jan petuan.
2: Ninggih dadang wewe rajang mirsa yang arjo di radio kawana dong wewe seger. Iki bo putih gewakan iki nyalam sareng sami tiang pecinta setia iki.
1: Sareng sami
2: Rayu salam sehat sami benyang mugi tiang preside ke center inggih bo putih gewakan.
1: Mana pedang mereka Pak Man?
2: Benjang pentas.
0: Benjang biar lagi.
2: Jam setengah pitu malam ampun mulai.
1: Oh pitu malam nge. Yang lah ya supir kayak benjang nge.
2: Nge tia nyupir.
1: Pak Man nge nge masih ke keninjuan langsung tuh.
2: Harus.
1: Oh.
2: Ya tawar
0: nge. Terus satu, terus satu.
1: Benjang nge nge. Yang ke sawah mada jebang benjang nge. Yang nge. Napi kapsu nge nge. Yang lupa ketemu Pak Man, mati panti nak len ke Togang Bayu tau.
0: Ledang-ledang.
1: Nge, kawitin masih betik. Nge bawa-bawa, Kang Wang.
2: Nge.
1: Hane jane bapak ngendaya.
2: Nah, itu cening. Nak hidup ni nak perlambang gumi. Yang wimo yang, winalu yang, imo yang bapuragan ceningi.

0: Pang sing rawuh sejak kinyuk nelen ngajak pelaksana nete kesukseman artin satio nitu jeneng apang nama
1: anto silak ape ngatiga
0: yen wilanging ning lantas do gedhean pawilangan silo nomor 3.

0: Melah kang sajan yena apang midep cening ceduak yen rago bakan melaksanu susah tiup.
1: Sang Satya tenain beban.
0: Mau nak ngeros Sang Satya tu nyandang dinut. Mapa nak Satya udah senten bobab. Jak apa bedek ngangkat raga suging lah. Kini mobil mau payas. Sajo Satya rawat kalau nu nganggah lantak pocol hidup ini.
1: Jojo.

0: pang sesai satya nyandewode nyandewo lenyok ring semayo ceni ilau hilau dah ada dewo.
1: Aduh, gemogi sido Pak Man.
0: Ah sido ngraos pengidang do.
1: Ngen yang kayak mangkin tapi sido niki nanu nginutin Pak Man.
2: Ngen. Yang kita kete cara mekete
1: niki ato sama ane alit-alit niang gede niki ben.
2: Nah senang ya Niko.
1: Kan ate lucu.
2: Pak Manak belum lucu.
1: Nggih. Sami niki anom-anom niki to.
0: Nggih, sane anom-anom, sane anoman Sugriwa Subali nilo. Rajang nggih, rajanya tetuak cening pang becik nyemukasan yang cara ngale deman duna Kang Wang besi kalau telu ale malu cian ya cocok nih. Nah salam kenyam-kenyam nih kok.
1: Oke ya tutur niang wawu pangeling ana kena alit-alit niang.
0: Jadi kene niang di samping mang tuturnya isinya logam dek nyam-nyam sing rimonya.
1: Ampun. Do kene nih banyak bang barak.
0: Barak to liu aja barak to baju barak apa
2: le. Tapi mawar barak.
1: Nggak mau nikah aja paman, tetio sama Manda Polin yang pamit sama Pak De, Pak
2: Ci. Itu.
1: Ah, suk semua, ya nu nomornya Rika coba aja kentan kirim nomor deh mai deh.
2: Nggak.
1: Nggak, suk semua nih yang pamit Om Santi, nge. Santi Om.
0: Yang ba ada
2: Pak Batuan.
0: Yang ba ada Pak Man jak de panti. Tuh. Nggak, suk semua. Yang raya ring batuan nggih male pandan telah galah tiang
2: nggih bu kadek nyong sari
0: nggih om swastiastu om swastiastu
3: nggih om swastiastu
2: ampun swastiastu nampak suara kan cakam ente suara
3: ampun iki
2: los
0: ring dijane iki sira
3: Titian
0: tanpa
3: sirin,
0: Niki. Iya, tanpa sirin. Dulu-dulu sangat
2: sarang sirat ya.
3: Kaki
0: lacur. Kaki lacur, Tiang. Kaki mani benyang balik, Ki.
2: Kaki lacur.
3: Tiang.
0: Benyang balik, Ki.
2: Salam sarang detarini, detarini.
3: Nge.
0: Iya, dulu, Ki.
3: Apucung, Ki, apucung.
0: Abotol tadi, ruang botol.
3: Anak liyo. Pancana di marga aku
2: Gumi ni linga bencana ni makata kawentanya ni ring margi san ni jimat
3: Wajang lalu buka Mangisap nyong lantik
2: Wenten Semar Ratih Nika sampun memurti rumah sak seneng ngisep sadenipun ina rojong
3: Mana ada ke pangsi dapo beli kampakan
2: Manda setata jamu tegol uning ayang mesikian kadiasapun nika manah kayu nipun

0: go.
1: Nah, pemain kenduaning jaga telinga Margi Agung ni setata pariatne kadia sapunika.
0: Ungko sana dage ragone mabulu kite.
1: Ngengeng tan pirang durus mah Margiang.
0: Awa cakluk layak esa lepsa lepang.
1: Nah, setata yang mau bersih-bersih jiwa ni angin sastra kalan mau payas mang de setata nganutin sandi kebawas semito ni nge.
0: Yang ni duduk sebab tomat ni ki.
1: Oh, bergede nge. Mungkin menitut bergede tomat, seger nge. Keluarga nge.
0: Mengasuh kiri nge.
2: Durus, durus.
0: Kita loceng, awu, sampun bunga. Melodang tiang mereka, ring dewa, hidu ayu, ring kabehatan. Tapi gastro. Malik, sing dewa aji orto, ring mitro. Tapi gastro. Dia ulik, ring mitro.
2: Ada belik?
0: Eh, amun ikut pun nge.
2: Nge.
0: Suk semua, suk semua. Om santi, santi, santi.
1: Semua kaki lacur tampak siring. Nah, di tadi ini Pak Siring di Tayong ya.
2: Ini santi Tayong lagi di. Om swastiastu.
3: Om swastiastu Pak Man.
2: Nggih.
3: Niki niang ring tegal
1: lalang. Nggih. Kita angin niang tiang kenak niang tegal lalang nggih.
3: Nggih, tapi kenak wahu hibir au lima tur niang wahu bangun.
1: Oh, kenten kan ampun kenak pun lima tur segar.
3: Nggih, ampun ampun. Nggih niang kenten nggih Pak Mande nggih. Napa kan iki nanti nggih.
2: Nggih kadang niang kal budal kadang.
1: Nggih, kadang tiang kepuarok kan iko. Nih,
3: jadi kau itu Om Swastiastu.

Ngi, makin segedan untuk di tiang aturan. Daksino ni bawah di tiang makin kacur gitu dan ni.

0: Aden. Oh, tawi talok. Perlambang ida yang widi.
1: Bija ratus pancok dewa.
0: Simbol yang para dewa to. Tapi kita bija.
2: Bija ratus.
0: Iya. Yeah.

0: Borosan nama ke dan simbol
1: borosan lambang
0: trimurti. Lambang itu yang Trimurti.
1: Ampun pak mangi.
0: Ingin ampun.
1: Yang ngaturan yang megrayat megeruyut niki wau bangun. Ngen yang matur suktumo. Yang cantik nge suktumo pengedateng yang. Ngen yang mepamit om santi santi santi om.
0: Ingin suksemo.
2: Yang tegalalan yang cantik biar raya.

0: Iya, landor malik daging ini kira 0321 22 3361.
1: Kadung galam lagi ini.
0: Om swastiastu, deh sangre deh.
2: Om swastiastu, Pak Man, Pak Mati.
1: Yang
2: buaya silongan nyaran
0: kita. Terus.
2: Antuk sepuh durma. Iya, kawet kita.
0: Ini malah kita belum mau jawab, bebe kan?

Oh, warah raja pala tekan ni wayan durma. Setada keheman kadiasa punika bawa sih.

0: Satu kehemanan tuk kita dani kewentanan ini pun Iwayan Durmo.
1: Ketinggalan biang.
0: Cenik idewo rari sebuah ketinggalan antuk keramanan istri memiannya ni pembekas.
1: Cuma kening abang melah.
0: Ingatan ing kas budi cening apa rahayu melah melah idewo di pondok setatel.

0: Bapa mati ni.
1: Kalaning bapa nangun yogi ring alasi pradin meswi dan bapa mewali rumah sat bapa ngemasin patio ketonya cening wayang durmo
0: nge bapa nyaman
1: nge
0: salam sarang gue KBB nge
1: nge mogi monitor
0: suk semua dari tiang om santi santi santi om
2: suk semua.

0: Nggih, angen-angen galang kandhun iki kidek nggih.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih,
1: sampun simpen dahari.
0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu menurut Tanjung Sari menawi nggih Pak Yan Las. Dah kelepat sinyal. Ampun.
0: Nggih, awan-awan yen. Om Swastiastu nah. Inge, Om Swastiastu.
2: Suk semua Pak Made, suk semua Pak Nyoman.
1: Nge, peguyang kangen ni dewo.
2: Rajeng sampun ngamaryan.
0: Ampun apa yang?
1: Pak Yan Las nge.
0: Galah titi anak kerangsem kerungkung bangli mangkin ganyar.
2: Oh ganyar titi anak mencapun menikah mangkin.
0: Inge suk semua nyampen mana ingat tak Pak Yan?
2: Ini
0: ya, tiang tunggu di belakang ya.
2: Ya, aku tiang sejebak Bali.
0: Yeah.
1: Jam setengah pitu arjam pun mulai.
2: Santi Om.
1: Pak Yan Las.
0: Jam setengah pitu benyang Pak Yana. Yeah. Nah, sampun. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Yeah, duduk sampai nak dia.
3: Yang saking kerobohan ni.
0: Yeah.
3: Yang macam ni ada.
0: Kerobokan.
3: Yeah.
0: Kan kadi atur di tang wau sampun. Makin galah jaringan khusus ganyar kelungkung bangli ni kerasam ni.
3: Okey, dengi. Angkola Pak Mam.
0: Yeah. Malah pisan sarang sami ni. Mabuan atur di tiang ni. Ampun berjaringan. Aduh dia semua tuan teling kangen demun ni pantan gerobok
1: ni. Ampura ni antu seri ni yang bagus ni ku sambil kerobokan Om Swastiastu.
0: Ya sampun. Nah ni kampun ampun lah mela galah ni galah kangen ni kini. Ini Malaysia kini mana ni Om Swastiastu. Ya, menang demen menang ya, sana cuma dua galang ya. Padahal gelebak-gelebuk sepertuan tiang ini ya. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Pak Man, salam Pak D.
0: Ya.
4: Ini Nian Kirana dan Dianyar nih.
0: Ya, sabun kangen dulu.
1: Nian Kirana, tetangga Dumun.
4: Ya, kangen, kenten ya, hafal-hafal lagi. Dan masa nasi ni, dengan ini nampun yang mencat-mencat kan boleh.

kebiah yortine inik inu darmone sampun kepuji ring jagate.

0: Yang luhur lan pertiwi rumah saat sampun nunggal kewentenan siwa kelawan ning Buddha.
1: Ngeraja dang suang asila tuwi
0: luweh pemargin nida irika wenten lengkaro susilone setata aja kemargian
1: kale amuang karma pala kale buana.

0: Kadiasa pun ke karma wasana nesane munguh hiri ke ring budaning tatua nggih. Pas sampun kala Pak Maniki.
1: Tapi ingat-ingat wae.
0: Ah, untuk ngedek ngadung nggih.
2: Inge suk semu kala tiang sampun telas nggih.
1: Nggih suk semu. Nek galah Pak De, Pak Man, sama pamit Om Sandi, Santi, Santi Om.
0: Oh, biangkirana.
2: Ini dedane Ratu Sarang Sami Lugrayang ampura ping banget. Luan sampun pasti ke Bandung panggalah-galah tiang telas niki. Ilingan benjang malih tiang tangkil niki nggih. Talet benjang ilingan sene wenten galah, sene ten sibuk. Ngiring ngerauhin ngeramenan ring panggung ayu dia ring art center kajak angin ye sarang-sarang nyaksiang nyonton Arje Legend Arje Lingsir RRI ini kini mabuk

0: lakon Ki Jabetuan lan Ratnaningrat Ayu Ratnaningrat
1: jam ne
0: be jam lai benjang jam setengah pitu de jam setengah pitu wengi niki nggih ten tengah kudus utawi tanjang kudus jam setengah pitu nggih wonten mau buat benjang ngiring kedek pekenyum tunggu kangen regering asendan nggih dedane sarang sami cicang noman
1: panti
0: nyusur ping banget ampura nyen wang matur lho yang ditangi acara iki antuk ngadorong puja pramasanti
1: om santi santi santi om.

untuk itu perhati aksu kirlang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman, umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti debar atau dengar bareng siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara tim Meksiko versus tim Ekuador, yang dimana tadi skornya pendengar 2-0. Tim Meksiko kali ini memenangkan pertandingannya. Dan juga tentunya untuk Anda, jangan lewatkan pertandingan Pesta Bola Dunia berikutnya di Pro 1 RRI Denpasar dalam acara Dengar Bareng. Dan juga tentunya pendengar, saya Hari Sukma akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setelah ini kita akan ikuti Warta Berita Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta yang akan dimulai di pukul 12.10 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami dan selamat menyimak Warta Berita Olahraga Relay dari Pro 3 Jakarta.

0: 3 dunia setelah juara AVC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: And Mbappe! Star of the French star!
2: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Lee Blue tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Lee Blue akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menetaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
3: On a fait ce qu'il fallait, même si on a eu un premier quart d'heure un peu.
4: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
2: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
5: Well, the better team won. Congratulations to France.
4: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
2: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: I will just try to enjoy now the game and then before show we'll do.
2: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
1: Enjoy this moment and then we will for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
3: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar

bisa dipastikan. Yang menjelaskan, dia dan anggota komunitasnya yang lain telah saling melakukan dengan badan untuk sejumlah pertandingan secara online, sambil berdiskusi dan mengomentari pertandingan yang telah dilakukan.

0: online pada sebelum pertandingan.
1: Sebetulnya sudah sering sih kami mengadakan kegiatan dengan bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya persen to persen. Jadi ada pesan di grup, ayo kita nonton bola. Misalnya pertandingan seru, pokoknya pertandingan seru.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: dari arena tenis. Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya Choi di putaran pertama Wimbledon. Choi yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Choi mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena
2: luar biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I'd get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
0: Selanjutnya, Choi akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
2: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya rasa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
4: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Volley. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Reidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Maverick Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbakti menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbakti tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbakti optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan juga tadi kita sudah ikuti bersama-sama pendengar Warta Berita Olahraga Relay dari Pro 3 Jakarta. Dan setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai arus lalu lintas yang akan langsung disampaikan oleh TCS Provinsi Bali. Untuk itu kepada rekan Gede Ivan, silakan. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik, silakan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang para pendengar RRI dan pasar maupun berada. Siang hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari Simpang Nangala sampai dengan Simpang DDC Nusa Dua. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Nangala arus lintas dari arah bypass Idebogus Sondro menuju Balibit terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Simpang Balibit menuju bypass Idebogus Sondro atau menuju Toh Pati terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Nangala menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Nangala terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Melibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Melibit terpantau ramai lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemulisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemulisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Benua Sanggaran kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sanggaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar, begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Gudang Ngurah Rai kondisi lintas di kawasan Simpang Gudang Ngurah Rai dari arah bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah bandara menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Dari arah Objek Sarukta menuju bypass atau menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Kelan menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Undu Jimbaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Undu Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus Undu Jimbaran terpantau ramai lancar. Dari arah Kampus Undu Jimbaran menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Undu Tol Nusa Dua kondisi lintas di kawasan Simpang Undu Tol Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Yang terakhir, dari Simpang DDC Nusa Dua kondisi lintas di kawasan Simpang DDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan. Simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada siang hari ini, dan kami imbau pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Gede Ivan atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas yang sudah disampaikan dari ATCS Provinsi Bali. Dan tentunya pendengar, kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh. Aku selalu salah
3: tingkah saat tidak kamu. Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
4: Satu 5,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini 1 Juli 2026 yang dimana merupakan hari peringatan HUT Bayangkara ke-80 yang tentunya untuk tahun ini Hari Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengusung tema Polri Presisi Menuju Indonesia Maju dengan fokus utama pada peningkatan pelayanan publik dan pendekatan humanis kepada masyarakat. Dan juga pendengar, di Gianyar dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Gianyar menggelar Lomba Penjor di lapangan Tribrata Polres Gianyar pada hari Selasa kemarin nih pendengar. Dan juga kegiatannya sudah berlangsung sejak pukul 8 hingga 11.30 WITA dan diikuti oleh peserta dari masing-masing bagian, satuan, seksi, dan polsek jajaran Polres Gianyar. Serta turut hadir juga Wakapolres Gianyar beserta para kapolsek jajaran untuk memberikan dukungan langsung tentunya kepada para peserta setelah melalui proses penilaian, dan juga dewan juri sudah menetapkan 3 pemenang terbaik. Dan juga tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk mengaksesnya karena terdapat banyak sekali informasi yang terupdate di sini pendengar. Jadi Anda bisa langsung akses melalui laman kami di rri.co.id. dan juga tentunya saya masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini lagu dari One Republic, Good Life, akan menemani ruang dengar Anda di siang hari yang agak terik ini pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Bisa menunjukkan manfaat kepada masyarakat tentang sekolah obat ini.
2: Memiliki keputusan gubernur nomor 394 terkait dengan petunjuk teknis penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027.
3: Selamat siang. Sekolah rakyat menghadapi stigma sebagai sekolah orang miskin. Proses SPMB di Bali berjalan dengan pengawasan ketat. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini kami awali soal sekolah rakyat selama ini menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin. Padahal keberadaan sekolah rakyat untuk memutus rantai kemiskinan dan angka putus sekolah.
5: Inklusivitas yang ada di sekolah hanya sebatas inklusivitas ekonomi aja, ya, tetapi dia eksklusif di sosialnya. Kenapa disebut eksklusif? Karena dia hanya orang miskin doang.
6: Program sekolah rakyat yang diinisiasi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan bagi siswa dari keluarga miskin atau miskin ekstrim, desil 1 dan 2 menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin. Labilisasi ini berisiko menciptakan segregasi sosial dan inferioritas mental pada siswa. Pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Alka tetap dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, sekolah rakyat dengan sistem boarding school tersebut sejatinya untuk memutus rantai kemiskinan. Dengan memfasilitasi siswa dengan kategori desil 1 dan 2 bisa melanjutkan sekolah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Namun hal itu tidak serta-merta berjalan mulus karena kriteria masuk sekolah rakyat harus kategori miskin ekstrim yang berpotensi melabeli siswa. Umar Ibnu Al-Khattab mengatakan labelisasi tersebut harus dihilangkan sehingga keberadaan sekolah rakyat benar-benar menjadi jembatan menekan angka putus sekolah, tidak memunculkan stigma sekolah orang miskin.
5: Yang ada di sekolah hanya sebatas inklusivitas ekonomi aja, dia eksklusif di sosialnya. Kenapa disebut eksklusif? Karena dia hanya orang miskin doang. Kalau bicara inklusif kan enggak semua orang bisa mengakses. Mau miskin, mau kaya, mau beda agama ataupun rasnya boleh masuk rakyat. Tetapi dia eksklusif secara sosial karena dia hanya untuk orang miskin.
6: Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Ibu Tujuaya Negara tidak memungkiri munculnya stigma sekolah orang miskin pada sekolah rakyat. Ia menjelaskan pihaknya terus menanamkan pada siswa di sekolah rakyat tujuan dari program boarding school di bawah Kementerian Sosial tersebut untuk memfasilitasi siswa mendapatkan pendidikan yang setara dan berkeadilan. Dengan langkah itu, para siswa tentu semakin memahami tujuan mulia sekolah rakyat dengan pendidikan berasrama gratis dan berkualitas.
1: Oh, ini orang miskin tidak seperti itu. Nah, kami sudah ataupun ini baru, kami sudah bisa menunjukkan manfaat kepada masyarakat tentang sekolah obat ini.
6: Sekolah rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial yang memfasilitasi siswa dengan kategori desil 1 dan 2 menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin. Padahal keberadaan sekolah rakyat itu untuk memutus rantai kemiskinan. Meskipun dirancang untuk memfasilitasi siswa kurang mampu agar tidak putus sekolah, program pendidikan berasrama gratis dan berkualitas itu tetap mendapatkan kritik karena potensi melabeli siswa. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Proses SPMB di Bali berjalan dengan pengawasan ketat. Langkah tersebut untuk memastikan seleksi berlangsung transparan dan sesuai ketentuan.
2: Penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027.
7: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali mengajak masyarakat ikut mengawal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 agar berjalan sesuai aturan. Saat ini SPMB telah memasuki gelombang kedua melalui jalur domisili setelah sebelumnya menyelesaikan seleksi jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi orang tua. Sekretaris Distrik Pora Provinsi Bali Imade Arbawa mengatakan seluruh tahapan SPMB telah dipersiapkan sejak awal melalui petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah provinsi dan disosialisasikan kepada seluruh kabupaten kota di Bali.
2: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sudah melakukan persiapan sejak awal, memiliki keputusan gubernur nomor 394 terkait dengan petunjuk teknis penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027, dan bahkan ini sudah melakukan melakukan sosialisasi ke seluruh kabupaten kota Sebali saat ini sudah memasuki gelombang kedua untuk penerimaan murid baru. Gelombang pertama kemarin sudah selesai diumumkan yang lulus di gelombang pertama melalui jalur irnasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi atau pertimbangan orang tua.
7: Menurut Arbawa, pelaksanaan SPMB tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya karena dilakukan secara bertahap. Selain 4 jalur penerimaan, tersedia 13 pintu seleksi termasuk melalui desa adat dan administrasi kependudukan. Seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem berbasis tes kemampuan akademik atau TKA sehingga hasilnya terukur dan transparan.
2: Semua melalui sistem dan semua kembali kepada nilai tes kemampuan akademik sehingga kami tidak main-main dengan angka ini karena semua terkunci di sistem. Apalagi ada surat edaran KPK nomor 3 tahun 2026 terkait dengan penerimaan murid baru yang juga diawasi oleh KPK. Yakinkan bahwa ini berjalan transparan dan semua untuk kepentingan anak-anak.
7: Disdikpora Bali mengimbau para orang tua untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan tidak terpaku pada anggapan sekolah favorit. Pemerintah menegaskan seluruh sekolah memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan pendidikan berkualitas, sementara proses penerimaan telah dikunci dalam sistem sehingga tidak dapat diubah di luar ketentuan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Proses SPMB menjadi perhatian bersama. Atensi itu diharap mampu mewujudkan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap petunjuk teknis menjadi kunci untuk mewujudkan proses seleksi yang adil dan akuntabel. Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Bali, turut mengawal pelaksanaan SPMB dengan membuka layanan pengaduan bagi masyarakat. Pengawasan tersebut diharapkan mampu mencegah potensi pelanggaran sekaligus memastikan setiap laporan ditangani sesuai mekanisme yang berlaku. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Asisten Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, Evawati Situmorang.
8: Baik Bu Siska, terkait dengan pelaksanaan SPMB, sejauh mana Ombudsman Bali mengawal pelaksanaan SPMB 2026 ini Bu?
9: Kalau kami dari Ombudsman itu, kami membuka posko pengaduan, ya Pak. Posko tersebut dibuka selama proses SPMB berlangsung. Jadi masyarakat yang sekiranya mengalami permasalahan terkait pelaksanaan ataupun proses SPMB ini bisa menyampaikan pengaduan ke kami. Yang pada intinya tetap dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.
8: Bu, kalau untuk potensi pelanggaran atau kecurangan yang menjadi fokus pengawasan Ombudsman dalam proses SPMB tahun ini seperti apa, Bu?
9: Pada intinya kalau potensi pelanggaran berarti kan tidak sesuai dengan juknis nggih Pak. Jadi memang pedomannya adalah juknis. Nah, ketika memang ada proses ataupun seleksi yang diselenggarakan tidak sesuai dengan juknis, maka disitulah masyarakat bisa menyampaikan pengaduan ke kami gitu. Jadi pada intinya pedomannya adalah kami melihat juknis Pak.
8: Mungkin kalau ada temuan dugaan pelanggaran dalam proses SPMB, bagaimana cara pelaporannya Bu ke Ombudsman dan bagaimana tindak lanjutnya Bu?
9: Mekanisme pengaduan itu bisa menyampaikan dengan datang langsung ke kantor, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui email, kami ada email pengaduan, kemudian bisa melalui DM Instagram. Nah, untuk tindak lanjutnya itu kami, jadi semua pengaduan yang sekiranya ada masuk selama proses SPMB, itu kami tindak lanjuti melalui mekanisme yang namanya mekanisme RCO. RCO itu adalah respon cepat Ombudsman. Jadi untuk RCO ini kami biasanya ketika laporan itu masuk kan diverifikasi dulu apakah memang memenuhi persyaratan. Ada persyaratan formal itu seperti identitas. Kami juga memerlukan identitas supaya laporan ini bukan laporan bodong gitu ya. Kemudian ada bukti dan ada upaya yang telah dilakukan ke dinas. Nah, kemudian ketika sudah lolos verifikasi ini akan dilimpahkan ke bagian pemeriksaan. Dari pemeriksaan langsung melakukan klarifikasi kepada terlapor ataupun dinas gitu, ataupun siapa yang dilaporkan gitu.
8: Apakah Ombudsman sudah menerima laporan atau pengaduan terkait pelaksanaan SPMB di Bali tahun ini, Bu?
9: Kebetulan itu kami ada masuk satu per kemarin. Jadi tanggal itu masuk, namun kan masih dalam proses verifikasi gitu. Jadi ada memerlukan identitas, bukti dukung, itu kan dari semuanya dari pelapor ya. Pelapor harus melampirkan dokumen-dokumen yang tadi. Kemudian per hari ini sudah dilimpahkan ke bagian pemeriksaan dan sudah dilakukan klarifikasi kepada terlapor. Namun kami masih menunggu tanggapan dari dinas. dari terlapor, seperti itu.
8: Rekomendasi Ombudsman kepada Dinas Pendidikan agar pelaksanaan SPMB ke depan semakin baik dan minim sengketa seperti apa sih, Bu?
9: Kalau dari kami sih, kami kan pada intinya terkait pengaduannya ya. Jadi sama ini pun di tahun-tahun sebelumnya juga kami selalu menganjurkan kepada dinas supaya adanya tim pengaduan gitu. Jadi ada kontak person yang bisa dihubungi secepatnya sekiranya ada permasalahan terkait SPMB gitu. Seperti itu sih. Dan kami lihat pun dari dinas ya sudah ada bagian pengelolaan pengaduannya gitu. Jadi setiap ada permasalahan yang dialami masyarakat itu bisa langsung menyampaikan pengaduan ke dinas.
8: Pesan Ombudsman Bu kepada orang tua dan calon murid agar mengikuti proses SPMB ini sesuai aturan dan menghindari praktik-praktik yang melanggar ketentuan seperti apa, Bu?
9: SPMB ini bisa berjalan dengan baik itu pada intinya semua stakeholder itu harus taat kepada juknis, baik calon murid sekalipun, orang tua dan penyelenggara, itu semua harus taat sama juknis. Nah, ketika memang semua pihak sudah mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan juknis, ya kami melihat bahwa penyelenggaraannya ya sudah baik seperti itu. Jadi memang pedomannya kan juknis gitu.
8: Demikian perbincangan saya bersama Asisten Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Provinsi Bali, Evawati Situmorang. Sekian dan terima kasih.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Penggunaan pembayaran digital di destinasi wisata Bali terus didorong. Tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan saat bertransaksi.
10: Kalau sekarang lebih mudah gitu proses transaksinya, kemudian dapat membantu juga dari sisi UMKM lokalnya untuk apa namanya, untuk pemasaran.
11: Pembayaran digital di berbagai sektor usaha, termasuk destinasi wisata di Bali, terus didorong untuk mempermudah transaksi wisatawan sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM. Penggunaan sistem pembayaran non-tunai juga dinilai mampu meningkatkan kualitas layanan di kawasan wisata. Hal tersebut disampaikan Kepala Unit Kehumasan Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Bali, IGD Panjang Sutrisna kepada RRI di Denpasar. Menurutnya, penggunaan kris dan berbagai layanan pembayaran digital terus diperluas guna memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun wisatawan saat bertransaksi.
10: Kalau pembayaran digital memang kami mendorong perluasannya terus, Pak. Jadi kita dorong penggunaan kris, penggunaan apa namanya, channel pembayaran lainnya gitu untuk meningkatkan, mempermudah transaksi terutama gitu ya bagi pengunjung.
11: Yang menjelaskan, penerapan pembayaran non-tunai perlu diperluas baik di destinasi wisata yang telah berkembang maupun destinasi baru. Selain mempercepat proses transaksi dan mengurangi antrean di pintu masuk, sistem ini juga memudahkan pelaku usaha karena tidak perlu menyediakan uang kembalian.
10: Kalau prioritas sih semua prioritas ya kalau menurut kami. Jadi nggak terbatasannya di desa wisata aja, tapi kita dorong ke seluruh apa namanya, ke seluruh pelosok gitu ya, untuk peningkatan penggunaan pembayaran digital ini.
11: Bank Indonesia Bali akan terus mendorong perluasan ekosistem pembayaran digital di berbagai sektor sebagai upaya mendukung ekonomi digital yang inklusif serta memperkuat daya saing sektor pariwisata dan UMKM di Bali. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Pendengar, Bank Indonesia mencatat pada bulan Mei 2026, indeks keyakinan konsumen atau IKK mengalami penurunan dari 124,09 di April 2026 menjadi 121,9 pada Mei 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Akri Sarwani, menjelaskan Bali tetap berada di level optimis meskipun mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. IKK Bali masih lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat sebesar 120,9. Optimisme konsumen pada bulan Mei 2026 didorong oleh peningkatan IKK pada masyarakat dengan kelompok pengeluaran 6-7 juta sebesar 21% mantuman, dari 5-6 juta sebesar 11% mantuman, dan 2-3 juta sebesar 9%, dan 3-4 juta sebesar 8% mantuman. Selain itu, optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor informal dan sektor formal. Perlambatan IKK dibandingkan bulan sebelumnya terutama dipengaruhi oleh penurunan indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE dari 120,7 pada April 2026 menjadi 117,5 pada Mei 2026 atau menurun sebesar 2,7% mantuman.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, Kejaksaan Negeri Jemberana mengambil langkah tegas dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Langkah tegas itu salah satunya diwujudkan dengan pemusnahan ratusan gram barang bukti atau BB narkotika jenis sabu.
12: Ya, masih narkoba. Yang paling banyak kan sebenarnya pil koplo itu.
13: Kejaksaan Negeri Kejari Jemberana mengambil langkah tegas dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Ratusan gram barang bukti atau BB narkotika jenis sabu resmi dimusnahkan dalam kegiatan seremonial penegakan hukum yang berlangsung di halaman kantor Kejari Jemberana Selasa kemarin. Pemusnahan ini dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Jemberana, Dr. Salomina Mike Saliyama. Tindakan tegas tersebut menyasar barang bukti dari puluhan perkara tindak pidana umum yang kini telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah terhitung sejak periode Desember 2025 hingga Mei 2026.
12: Semua hal-hal yang kami musnahkan barang-barang bukti ini merupakan barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah inkrah. Berasal dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Denpasar, dan dari Mahkamah.
13: Dari total 36 perkara yang diselesaikan, komoditas narkotika jenis sabu menjadi sorotan utama karena jumlahnya yang masif dan mengancam masyarakat. Sebanyak 180,54 gram bruto atau setara dengan 164,8 gram neto, sabu dihancurkan bersama barang bukti pendukung lainnya agar tidak dapat disalahgunakan kembali. Kajari Salomina juga menambahkan bahwa langkah ini menjadi bukti komitmen Korps Adiaksa dalam menegakkan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan publik. Selain ratusan gram sabu, pihak Kejari Jemberana melalui bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti juga memusnahkan narkotika jenis ganja seberat 0,83 gram neto. Turut dihancurkan pula 13 unit telepon genggam dan 6 unit timbangan digital yang kerap digunakan para pelaku untuk melancarkan aksi transaksi barang haram tersebut.
12: Ya, masih narkoba. Yang paling banyak kan sebenarnya pil koplo itu. 10.000, tinggal 5.000 dan tadi yang kita blended itu merupakan sampel, termasuk yang 100 gram itu ya. Biasanya itu sampel saja yang dikirim, karena kan sudah disisihkan juga, dimusnahkan. Masih, kalau dalam periode eksekusi, periode yang kita lakukan hari ini, Desember 2025 sampai Juni 2025, ternyata setelah dihitung-hitung, ada peningkatan satu perkara dari tahun-tahun berikutnya, sebelumnya.
13: Secara keseluruhan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 36 perkara, didominasi oleh kasus narkotika sebanyak 15 perkara, disusul pencurian 9 perkara, karantina 4 perkara, perkara lainnya 3 perkara, serta kesehatan dan perlindungan anak masing-masing 2 perkara, dan kekerasan seksual 1 perkara. Sebanyak 186 buah barang rampasan lainnya juga turut dihancurkan demi memastikan pemulihan keamanan di wilayah Jemberana. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Kolaborasi mahasiswa dengan puskesmas melalui edukasi promotif dan preventif diharapkan meningkatkan kesiapan ibu hamil serta dukungan keluarga menjelang persalinan. Semua itu tentu untuk menjaga kesehatan ibu dan buah hati yang dilahirkan.
14: Upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak terus diperkuat melalui pendekatan promotif dan preventif di tingkat pelayanan primer. Salah satunya diwujudkan melalui program kelas ibu hamil yang diselenggarakan UPT Puskesmas Denpasar Timur 1. Program ini mendapat dukungan dari mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Universitas Udayana yang tengah menjalani magang. Kehadiran mahasiswa tidak hanya membantu menyiapkan sarana kegiatan dan dokumentasi, tetapi juga aktif mengajak ibu hamil mengikuti kelas melalui layanan kesehatan ibu dan anak atau KIA maupun kegiatan posyandu. Selain itu, mahasiswa turut mendampingi pelaksanaan senam hamil, serta memberikan edukasi sederhana mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, pola hidup sehat, dan peran keluarga khususnya suami dalam mendampingi ibu selama masa kehamilan. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi ibu hamil mengikuti kelas sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya persiapan persalinan yang sehat. Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana Sabrina Atika kepada RRI mengatakan, keterlibatan mahasiswa menjadi bagian dari upaya mendukung promosi kesehatan langsung di tengah masyarakat.
15: Untuk membantu meningkatkan partisipasi program kelas ibu hamil, di mana kami juga membantu mempersiapkan peralatan kelas ibu hamil serta mempromosikan kegiatan kepada ibu hamil saat layanan Kemen KIA maupun di Posyandu. Sebagai mahasiswa kesehatan yang fokus pada upaya promotif dan preventif, kami ingin membantu meningkatkan kehadiran ibu hamil sekaligus memberikan edukasi sederhana mengenai manfaat mengikuti kelas ibu hamil.
14: Lebih lanjut, Sabrina Atika mengaku pengalaman terjun langsung ke lapangan memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya kesiapan calon orang tua serta dukungan keluarga selama masa kehamilan.
15: Karena bisa melihat langsung bahwa persiapan kelahiran anak memang membutuhkan kesiapan dan juga niat bersama antara suami dan istri. Kami juga belajar mengenai edukasi kehamilan, senam ibu hamil, serta pentingnya dukungan keluarga.
14: Kolaborasi antara tenaga kesehatan dan mahasiswa diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi kesehatan ibu di masyarakat. Peningkatan partisipasi dalam kelas ibu hamil menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung lahirnya generasi yang sehat serta mempercepat upaya pencegahan stunting sejak masa kehamilan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar, Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia Provinsi Bali akan menggelar BRI Re Bali Expo 2026 bertajuk Bangun Rumah, Bangun Masa Depan. Event yang berlangsung di Living World Denpasar pada tanggal 4 sampai 12 Juli 2026 itu menawarkan ribuan hunian impian. Koordinator BRI Re Bali Expo 2026, Arif Hendra, menjelaskan setidaknya 500 unit hunian komersil dan 1000 rumah subsidi ditawarkan kepada masyarakat. Hunian yang tersebar di 9 kabupaten kota itu merupakan proyek dari 17 pengembang atau developer yang ambil bagian dalam BRI Re Bali Expo 2026. Sekretaris Jenderal DPD Re Bali, Ketut Sony Sasana, di tempat yang sama mengemukakan BRI Re Bali Expo 2026 adalah agenda rutin tahunan untuk meningkatkan kesempatan bagi masyarakat memiliki rumah. Selain itu, pihaknya ingin mempermudah akses masyarakat ke perbankan. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, animo masyarakat untuk mengunjungi arena PKB masih sangat tinggi. Bahkan 2 pekan jelang ditutup, setiap sudut Taman Budaya Provinsi Bali tetap dipadati pengunjung. Ayurini akan melaporkan langsung dari lokasi. Rekan Ayurini, silakan laporan Anda. Selamat siang.
16: Baik, pendengar, dari ajang Pesta Kesenian Bali siang ini dapat saya informasikan sejak pagi tadi Taman Budaya Provinsi Bali, lokasi berlangsungnya Pesta Kesenian Bali yang menjadi ruang bagi seniman tradisional menunjukkan kreativitas seninya tetap ramai dikunjungi masyarakat. Kendati sejumlah pertunjukan kesenian baru akan berlangsung sekitar pukul 15.00 WITA nanti. Pengunjung datang ke Taman Budaya nampaknya juga tertarik untuk mengunjungi stan kuliner dan UMKM untuk mengisi waktu libur sekolah bersama keluarga. Momentum kumpul keluarga dengan kegiatan yang memperkenalkan keberagaman kesenian tradisional yang ada di Bali ini memang tujuan dari pemerintah Provinsi Bali dalam ajang Pesta Kesenian Bali, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk refreshing dengan hal-hal yang positif. Pendengar, sekitar pukul 15.00 WITA nanti, pengunjung Pesta Kesenian Bali akan dihibur dengan Utsawa Angklung Kebiar khas Duta Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Pagelaran kesenian Angklung Kebiar yang ditampilkan Duta Kota Denpasar dan Badung ini merupakan jenis musik gamelan tradisional Bali yang menggabungkan instrumen angklung bambu dengan teknik permainan dan dinamika rancak ala kesenian Gong Kebiar. Kesenian ini memadukan nada lincah, improvisasi yang cepat, dan instrumen pelengkap seperti kendang, kempur, serta gong. Dapat saya informasikan juga, pendengar, kesenian Angklung Kebiar ini memiliki karakteristik yang awalnya berfungsi mutlak untuk ritual sakral titrayatnya seperti pengabenan yang bernuansa sadu. Namun seiring perkembangan kesenian, kini Angklung Kebiar lebih sering dipentaskan sebagai hiburan, festival, dan juga pengiring berbagai tari kreasi Bali dengan tetap mengedepankan pakem-pakem tradisional. Eksistensi gamelan ini juga terus dilestarikan dan menjadi salah satu bentuk kreativitas seni yang populer di berbagai banjar dan tentunya juga dalam pentas besar seperti Pesta Kesenian Bali. Bahkan masing-masing daerah di Bali memiliki variasi nada Angklung Kebiar ini yang umumnya menggunakan instrumen berbilah 4 atau laras telendro, bilah 8 dengan laras 5 nada yang memberikan nuansa lebih meriah. Dapat saya informasikan juga pendengar nantinya pengunjung Pesta Kesenian Bali pada pukul 17.00 WITA juga akan dihibur dengan rekasa dana rekonstruksi gamelan tua Duta Kabupaten Badung di kalangan Angsoka. Dan Pesta Kesenian Bali yang rutin digelar setiap tahun ini memang selalu ramai dikunjungi orang perharinya untuk menyaksikan sejumlah pertunjukan kesenian yang memang syarat dengan tradisi, tradisional, klasik, dan ini memang menjadi ruang untuk para seniman tradisional menunjukkan kreativitas berkesenian. Untuk sementara demikian pendengar, Ayurini melaporkan langsung dari Taman Budaya Provinsi Bali. Terima kasih dan selamat siang.
3: Baik, terima kasih rekan Ayurini, selamat bertugas kembali tentunya. Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Piala Dunia 2026 menghadirkan berbagai inovasi teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan selama pertandingan. Meski demikian, penerapan teknologi dinilai tetap harus diimbangi dengan integritas wasit agar prinsip fair play dapat terjaga.
17: Oknum wasit yang kurang jeli atau mungkin dengan tanda kutip sengaja, akhirnya memang kebutuhan VAR ini sangat diperlukan.
11: Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang sepak bola terbesar dengan jumlah peserta terbanyak, tetapi juga menandai penerapan teknologi yang semakin canggih. FIFA menghadirkan pengembangan Video Assistant Referee atau VAR berbasis kecerdasan buatan, teknologi offset semi-otomatis, bola bersensor, hingga visualisasi pemain dalam bentuk avatar 3D untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan selama pertandingan. Pengamat sepak bola asal Jimbaran Mario Kudus Banu menilai pemanfaatan teknologi memang menjadi kebutuhan untuk meminimalkan kesalahan wasit. Namun menurutnya, teknologi tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diimbangi integritas dan keberanian pengadil lapangan dalam mengambil keputusan.
17: Ya, kalau berbicara masalah teknologi ini, jujur sebenarnya itu agak mengurangi psikologi sebuah pertandingan. Karena kita ibaratkan kalau zaman dulu, ketegangan itu terasa sampai peluit panjang dihidupkan, dimatikan oleh wasit. Tetapi mungkin banyak oknum wasit yang kurang jeli atau mungkin dengan tanda kutip sengaja, akhirnya memang kebutuhan VAR ini sangat diperlukan.
11: Ia mengakui penggunaan teknologi membuat euforia gol harus tertunda karena menunggu hasil pemeriksaan VAR. Meski demikian, hal tersebut dinilai sebagai konsekuensi untuk memperoleh keputusan yang lebih akurat.
17: Jadi kembali lagi, kita berharap akan di Piala Dunia ini muncul wasit kulina-kulina barulah. Kan begitu kan? Dulu wasit kulina itu yang dari Italia itu kan sangat tegas, tanpa VAR pun tetap bagus gitu loh. Kenapa sekarang hilang gitu loh? Nah ini kembali lagi ke oknum wasit.
11: Menurut Mario, perkembangan teknologi di Piala Dunia juga menjadi pembelajaran penting bagi sepak bola Indonesia agar tidak tertinggal dalam pemanfaatan teknologi pertandingan. Namun ia menegaskan, secanggih apapun teknologi yang digunakan, nilai utama dalam sepak bola tetap terletak pada profesionalisme dan integritas wasit dalam menegakkan aturan. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Sekolah rakyat menghadapi stigma sebagai sekolah orang miskin. Proses SPMB di Bali berjalan dengan pengawasan ketat. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar, Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Sukma ingin sapa-sapa dulu nih pendengar setia Pro1 yang sudah memonitor ya selalu siaran kami. Ada Bunda Yoseli di Tabanan. Selamat siang Bunda. Bunda, apa aja nih kegiatannya siang hari ini? Dan juga ada Bu Indi, Bu Resmi di Singaraja, serta Bu Januraga di Bangli. Semoga semua kegiatannya hari ini bisa berjalan dengan baik sampai nanti di sore hari dan malam hari bisa kembali beristirahat tentunya ya pendengar. Dan hari ini di siang hari Rabu yang lumayan terik ini ya, bahkan di Hayamuruk 70 Denpasar luar biasa ini, langitnya sangat cerah, awannya pun juga terlihat sangat banyak pendengar. Dan ini juga adalah waktu yang tepat untuk Anda yang ingin mencari makan siang atau mengantri bahan bakar ya, bahan bakar minyak di Pertamina. Karena saat ini pendengar PT Pertamina Persero juga sudah mengumumkan bahwa harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis solar seperti Pertamina Dex atau dan juga Dexlite serta Pertamax Turbo turun mulai 1 Juli 2026. Berdasarkan laman resmi Pertamina yang dikutip di Jakarta pada hari Rabu hari ini pendengar, di wilayah Jabodetabek tercatat harga Pertamina Dex series atau BBM jenis solar non subsidi yakni jenis Dexlite CN51 turun menjadi Rp19.700 per liter dari Rp23.000 per liter pada Juni 2026. Lalu harga untuk Pertamina Dex juga turun menjadi Rp21.150 per liter dari sebelumnya yang harganya itu Rp24.800 per liternya nih pendengar. Serta perubahan serupa juga terjadi untuk BBM jenis Pertamax Turbo RON 98 yang mengalami penurunan ke angka Rp19.300 per liter dari harga Rp20.750 per liter pada Juni 2026, serta harga untuk BBM jenis Pertamax masih berada di level Rp16.250 per liter. Begitu pula pendengar dengan Pertamax Green di level Rp17.000 per liternya. Jadi itu dia pendengar update harga yang sudah disampaikan oleh PT Pertamina Persero. Dan siang-siang gini mungkin ada juga pendengar yang masih antri di Pertamina gitu ya, karena berpikir siang-siang gini kayaknya yang antri sedikit gitu ya. Ya, karena saat ini juga di beberapa Pertamina kita bisa lihat bahwa peningkatan volume kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak juga sudah semakin bertambah gitu ya pendengarnya. Mau pagi, siang, sore, malam, kayaknya Pertamina selalu ramai. Adakah juga pendengar yang merasakan atau mengalami kondisi yang sama, apalagi ketika ingin mengisi bensin untuk kendaraan roda 2 khususnya untuk Pertalite seperti itu ya pendengar ya. Namun Anda tak perlu khawatir karena siang-siang gini atau macet-macet gini Sukma akan temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 tentunya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari www.comdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pelatih tim nasional sepak bola Jepang, Hajime Moriyasu, menuliskan angka 45 di papan tulis dan menunjukkan angka tersebut untuk menghargai Indonesia yang merdeka pada tahun 1945. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Pendengar, faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari usatoday.com, saat timnas Jepang bermain imbang 2-2 melawan timnas Belanda di pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, manajer Hajime Moriyasu menarik perhatian dengan memberikan benda yang tidak biasa kepada timnya dengan menulis di atas papan tulis. Hal tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk skuad Samurai Biru. Selain itu, suara.com juga menyebutkan bahwa deretan angka itu merujuk pada perubahan intensitas pressing, perubahan formasi transisi tim hingga pola distribusi bola yang telah disepakati sebelumnya. Hingga saat ini, pendengar, baik Federasi Sepak Bola Jepang maupun Hajime Moriyasu sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai makna sesungguhnya di balik angka-angka tersebut. Dengan demikian, angka yang dituliskan pelatih timnas Jepang Moriyasu pada papan tulis di pinggir lapangan tidak ada kaitannya dengan Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, lagu Apalah Arti Menunggu sudah mengudara untuk Anda di Denpasar siang hari ini, pendengar. Iya, dan juga pendengar, siang-siang gini pasti enaknya minum kopi atau minum matcha ya. Iya, bahkan sekarang matcha udah jadi tren juga. Tapi sekarang ternyata matcha bukan hanya sekedar tren, karena matcha punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh Anda nih, pendengar. Iya, ini ada beberapa manfaat matcha yang Sukma ingin sampaikan tentunya kepada Anda, pendengar. Yang pertama adalah matcha ini dipercaya bisa membantu meningkatkan fokus dan daya ingat berkat kandungan kafein, teanin, dan juga kandungan asam aminonya, pendengar. Yang kedua, membantu manajemen berat badan. Karena ada kandungan katekin dan kafein dalam matcha yang bisa juga membantu meningkatkan metabolisme serta pembakaran kalori tubuh. Lalu yang ketiga, kandungan antioksidan yang sangat tinggi yang tentunya bisa membantu melindungi sel tubuh Anda dari radikal bebas. Yang keempat, pendengar, ternyata matcha juga bisa meredakan stres dan meningkatkan relaksasi. Iya, karena konsumsi matcha sendiri, pendengar, dapat membantu mengurangi kecemasan, menurunkan tekanan darah, serta meningkatkan kualitas tidur Anda. Yang terakhir, pendengar, manfaat matcha adalah menjaga kesehatan jantung. Karena kandungan katekin dalam matcha membantu menurunkan tekanan darah tinggi yang menjadi faktor risiko penyakit jantung. Dan juga yang terakhir adalah menjaga kesehatan kulit. Ini sepertinya sudah banyak juga yang tahu ya, pendengar, bahwa matcha yang kaya akan antioksidan katekin ini bisa sekali melindungi kulit Anda dari kerusakan akibat paparan radikal bebas setiap harinya. Dan pastinya kandungan ini juga bisa menjaga elastisitas kulit Anda serta mencegah tanda-tanda penuaan dini agar kulit tampak lebih cerah. Wah, luar biasa sekali ya, pendengar, manfaat dari matcha ini untuk kesehatan tubuh. Jadi bukan sekedar viral aja nih matcha. Dan untuk Anda, meski memang matcha ini menawarkan berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh Anda dan populer juga karena tampilannya estetik, nah, perlu digarisbawahi untuk matcha ini juga harus dikonsumsi dengan bijak ya, pendengar. Iya, sebaiknya tetap disesuaikan dengan kebutuhan tubuh agar tidak berlebihan, agar tentunya manfaatnya tetap optimal nih, pendengar. Dan pastinya, pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk mengaksesnya, pendengar, di laman rri.co.id. Serta tentunya Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan, bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Para ilmuwan mengklaim menemukan pil vitamin yang mampu menahan proses rambut beruban. Dengan obat yang diminum setiap hari itu, rambut akan tetap berwarna aslinya. Selama lebih dari satu dekade, sebuah laboratorium perusahaan kosmetik terkenal di Prancis membuat terobosan ini. Hasilnya, pewarna rambut dengan perkiraan pasar global bernilai 111 triliun. Perusahaan kosmetik dan perawatan rambut terbesar ini berharap sebagai pembuat formula anti-uban yang pertama. Ekstrak itu diambil dari buah yang masih dirahasiakan itu, dan pil itu nantinya dijual murah dan dirancang digunakan seperti minuman suplemen sehari-hari. Rambut beruban umumnya mulai muncul setelah usia 30, ketika sel-sel rambut manusia mulai menyerap pada proses yang disebut stres oksidatif. Proses ini menjadikan seseorang lebih rentan terhadap racun. Nah, cara kerja pil ini adalah dengan memberi perlindungan terhadap proses ini. Para peneliti percaya sel-sel pigmen rambut mati sejalan dengan usia karena kurangnya enzim pelindung.

0: nih kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Peringkat satu buah informasi untuk Anda, yang dimana saat ini pembayaran digital di berbagai sektor usaha termasuk destinasi wisata di Bali terus didorong untuk mempermudah transaksi wisatawan sekaligus juga untuk pertumbuhan UMKM, yang dimana penggunaan sistem pembayaran non-tunai pastinya dinilai mampu untuk meningkatkan kualitas layanan di kawasan wisata. Hal ini pendengar sudah disampaikan oleh Kepala Unit Kehumasan Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Bali, IGD Panca Sutresna, kepada RRI di Denpasar. Menurutnya, penggunaan QRIS dan berbagai kanal pembayaran digital terus diperluas guna memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun wisatawan saat bertransaksi. Dan juga saat ini pendengar, penerapan pembayaran non-tunai ini sudah diperluas baik di destinasi wisata yang telah berkembang maupun destinasi wisata yang baru berkembang. Dan tentunya saat ini juga Bank Indonesia Bali akan terus mendorong perluasan ekosistem pembayaran digital di berbagai sektor sebagai upaya untuk mendukung ekonomi digital yang inklusif serta memperkuat daya saing sektor pariwisata dan juga UMKM di Bali. Wah, luar biasa sekali ya pendengar. Dan pastinya dengan adanya pembayaran digital ini tentunya akan jauh lebih mempermudah transaksi kita ya sebagai wisatawan dan masyarakat juga. Karena yang paling terlihat dampaknya adalah tidak bingung lagi mau cari uang kembalian. Karena bayarnya udah bisa langsung pas gitu ya, sesuai dengan nominal berapa kita belanja. Dan juga tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk menyimaknya pendengar dan mengaksesnya melalui laman kami di rri.co.id. Dan setelah ini pendengar, lagu dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga tidak terasa sudah semakin merapat ke pukul 3 sore, yang dimana artinya kebersamaan kita akan segera berakhir. Namun Anda tak perlu khawatir pendengar, karena setelah ini rekan saya Fitri Marlinda akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena tentunya masih akan kami temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Sebagai penutup pendengar, satu lagu dari Judika, Apakah Ini Cinta, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: dan Pasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

masih disiarkan langsung dari Hayamurut 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari Rabu, di hari pertama bulan Juli tahun 2026 sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Seperti biasa, tentunya di Denpasar sore ini Linda akan menyajikan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Tadi juga kita sudah dibuka ya, terlebih dahulu dari sebuah lagu dari Rosa dengan judulnya Akankah Bisa. Nah pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Husein dengan judulnya Menangis Tanpa Air Mata. Selamat mendengarkan.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan

masih di 105,2 FM Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi lagu dari Billy Joe Armstrong feat Norah Jones dengan Long Time Gone. Long Time Gone. Lagu yang sebenarnya sudah cukup lama tapi masih enak banget untuk didengar ya, masih nyaman gitu untuk didengar. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Nathan Skies feat Geezy dengan judulnya Give It Up. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik, gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.

Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu yang berjudul Selingkuh dari Yovi Widianto feat Monita. Tadi kalau didengar ya, di kata-kata atau di liriknya tadi ada kata-kata selingkuh tak akan pernah berakhir bahagia. Jadi jangan selingkuh. Itu dia pesannya ya, pendengar. Nah, daripada kita membahas perselingkuhan, akan lebih baik kita membahas pesta bola dunia nih, di mana dari FIFA ada informasi terbaru yang mana FIFA menegaskan bahwa tidak ada bukti manipulasi saat laga Austria versus Aljazair kemarin. Pendengar, dikutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami yaitu di rri.co.id, FIFA membantah adanya dugaan manipulasi hasil pertandingan antara Austria dan Aljazair pada laga terakhir fase grup Piala Dunia 2026. Sebelumnya sempat muncul spekulasi bahwa hasil imbang 3-3 menguntungkan kedua tim karena membuat Austria lolos sebagai runner-up grup, sementara Aljazair melaju ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Namun, atas hal ini pendengar, FIFA menyatakan tidak menemukan bukti adanya pelanggaran atau pengaturan hasil pertandingan. Laga tersebut tetap dinilai berlangsung sesuai dengan aturan. Pertandingan sendiri berjalan dramatis ya pendengar, karena Austria menyamakan kedudukan menjadi 3-3 pada menit ke-96 setelah Aljazair sempat unggul terlebih dahulu. Suasana memang sempat memanas dengan adu argumentasi antar pemain, tetapi memang pertandingan berakhir tanpa insiden yang mengganggu jalannya laga. Pelatih Austria Ralf Rangnick juga membantah tuduhan pengaturan skor. Selanjutnya Austria dijadwalkan menghadapi Spanyol di babak gugur, sementara Aljazair akan bertemu dengan Swiss. Itu dia tadi pendengar informasi dari FIFA ya, yang membantah bahwa adanya permainan atau manipulasi saat Austria melawan Aljazair pada fase terakhir grup Piala Dunia 2026.

berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Sissy Tipsy dengan judulnya Ar Yati. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel, informasi dan inspirasi.

0: Aku Vian.
1: Saseli.
0: Rambutku lurus.
1: Saya rambut keriting.
0: Kulitku putih.
1: Saya kulit hitam.
0: Aku suka makan soto.
1: Saya suka papeda.
0: Aku kalau ke kampus pakai motor.
1: Saya tidak punya motor, jadi saya ikut Vian.
0: Aku Vian, sahabat Seli.
1: Saseli, Vianku sahabat.
2: Berani menjadi berbeda, tapi tetap menyatu dalam persahabatan. Selamat Hari Persahabatan Internasional.

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Motohiro Hata yang juga merupakan OST dari anime Stand by Me Doraemon dengan judulnya Himawari no Yakusuko, baru saja mengudara menemani ruang dengar Anda. Nah, pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Jin dengan judulnya Don't Say You Love Me.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Kunto Aji dengan judulnya Konon Katanya. Nah, sambil mendengarkan lagu di sini, Linda juga ingin kembali membagikan informasi yang kali ini datang dari mancanegara, pendengar. Di mana Iran mengumumkan akan membentuk komite gabungan bersama Amerika Serikat dan Lebanon untuk mendukung upaya menjaga kedaulatan nasional Lebanon. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bakher Ghalibaf, mengatakan duta besar Iran untuk Lebanon akan mewakili negaranya dalam komite tersebut, pendengar. Dikutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com, Iran menyampaikan bahwa izin dari Amerika Serikat untuk penjualan minyak Iran dapat diperpanjang apabila perundingan antara kedua negara terus berlanjut hingga tercapai kesepakatan akhir, termasuk pencabutan sanksi terhadap Iran. Sebelumnya, pendengar, Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menerbitkan izin yang memungkinkan aktivitas produksi, penjualan, dan juga pengiriman minyak Iran berlangsung hingga 21 Agustus 2026 mendatang. Langkah ini tentu merupakan bagian dari tindak lanjut nota kesepahaman yang ditandatangani Iran dan juga Amerika Serikat pada pertengahan bulan Juni lalu. Kesepahaman ini juga tersebut mencangkup penghentian konflik militer serta rencana pemulihan aktivitas pelayaran dan pelonggaran pembatasan di sektor maritim. Itu dia tadi, pendengar, informasi yang bisa Linda sampaikan terkait dengan Iran dan Amerika Serikat yang membentuk komite gabungan untuk memantau situasi di Lebanon. Dan seperti yang tadi sudah Linda informasikan juga bahwa informasi tersebut Linda kutip dan tentunya dapat dibaca secara lengkap melalui website resmi dari antaranews.com. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Larina dengan judulnya Tak Akan Pernah Pergi. Selamat mendengarkan.

0: Mendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi sebuah lagu dari Inger Marie Kudersen dengan judulnya One baru saja mengudara nih, menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, jangan kemana-mana ya, karena nanti pada pukul 4 sore lebih 3 menit kita akan bersama-sama mendengarkan Dialog Indonesia Cerdas bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Bali, untuk membahas mengenai data bangga kencana dan pemanfaatannya. Sebenarnya apa sih itu data bangga kencana? Bagi yang penasaran, jangan kemana-mana, nanti kita akan mengupas tuntas ya untuk topik tersebut bersama narasumber kita. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan pesan-pesan dulu yang berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Denpasar sore ini.
1: Ya, pendengar masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda di Indonesia Cerdas, edisi bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Rabu 1 Juli 2026. Pendengar, mungkin kita sering kali mendengar istilah data kependudukan atau data keluarga, tetapi mungkin masih banyak nih yang belum mengetahui bahwa data-data tersebut memiliki peran yang sangat penting. Data yang akurat bukan sekedar kumpulan angka, melainkan menjadi dasar agar setiap program pemerintah benar-benar bisa tepat sasaran pastinya. Lalu, sebenarnya apa sih data bangga kencana? Bagaimana proses pengumpulannya? Siapa saja yang memanfaatkannya? Nah, untuk membahas itu semua, kini telah hadir bersama kita Ibu Putu Eka Aristiani, Eskom MM, selaku Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, Perwakilan Provinsi Bali. Selamat sore Ibu Eka.
2: Selamat sore Mbak Linda, selamat sore pendengar Pro 1 di seluruh Bali gitu ya.
1: Oke, selamat sore Ibu, bagaimana kondisinya pada sore hari ini? Masih sehat?
2: Astungkara sehat Mbak Linda.
1: Astungkara sehat, semangat selalu ya Ibu ya.
2: Semangat selalu.
1: Oke, siap. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Eka yang sudah berkesempatan hadir di studio Pro 1 pada sore hari ini. Dan selain itu pendengar, sebelum kita memulai perbincangan, Linda juga ingin menginformasikan bahwa dialog sore hari ini bisa didengarkan dan juga disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga Facebook Pro 1 RRI Denpasar pendengar. Tentunya bagi pendengar yang ingin ikut berpartisipasi atau memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 089-678-123-830 atau melalui telepon kami di 0361-222-161 atau bisa juga melampirkan pertanyaan pada kolom komentar di live Facebook kami pendengar. Oke, kita tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja nih masuk ke topik kita pada sore hari ini, data bangga kencana dan pemanfaatannya nih Bu Eka nih.
2: Yep, betul.
1: Iya nih, kan sebenarnya bisa dibilang banyak nih masyarakat mengenal BKKBN sebagai instansi yang biasa mengurusi keluarga berencana.
2: Betul.
1: Namun ternyata juga ada nih sistem yang pendataan yang sangat besar.
2: Iya, yep, betul.
1: Nah, mungkin pertama sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan satu data keluarga? Bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Bu Eka, silakan.
2: Oke, terima kasih Mbak Linda. Jadi benar ya, mungkin sebelum kita mengulik data-data yang ada di BKKBN gitu, benar tadi kata Mbak Linda ya. Jadi kalau kita berbicara tentang BKKBN gitu ya, kalau dulu kita kenalnya BKKBN gitu ya. Kalau kita berbicara BKKBN pasti kita mikirnya ah ini ngurusin alat kontrasepsi aja, ngurusin KB. Pasti sebagian masyarakat bilangnya seperti itu. Bahkan kalau kita bilang kerja di mana, kerja di BKKBN, apa itu, pasti pada tidak tahu gitu kan. Karena apa, karena memang lebih terkenalnya tuh kantor KB gitu ya. Jadi taunya tuh ya ngurusin KB gitu. Nah, sejak tahun 2025 ini di pemerintahan era Prabowo, jadi BKKBN pun sudah bertransformasi gitu ya Mbak Linda. Jadi tidak hanya BKKBN tapi kami menjadi kementerian gitu ya, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Dalam hal ini kalau di Provinsi Bali kita masih nomenklaturnya itu adalah Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Jadi dengan perubahan transformasi ini tidak hanya mengurusi alat kontrasepsi saja, tetapi banyak nih. Jadi terkait dengan pembangunan keluarga gitu. Jadi tidak hanya terkait dengan kalau istilahnya pembatasan jumlah kelahiran, tidak hanya seperti itu, tetapi lebih luas bagaimana kita meningkatkan kualitas penduduk masyarakat khususnya di Bali seperti itu. Nah, itu terkait dengan Kemenduk Bangga BKKBN. Jadi sekarang kita harus membiasakan diri nih menyebutnya Kemenduk Bangga BKKBN. Jadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN.
1: Oke,
2: seperti itu. Jadi mengenai data gitu ya, mengenai data. Memang selain tadi bahwa BKKBN ini adalah lebih bergerak ke selain pengendalian penduduk, juga peningkatan kualitas masyarakat, pembangunan keluarga, dan juga di sejak tahun 2021 juga kita terlibat dalam penurunan percepatan penurunan stunting gitu ya. Nah, jadi kita ini juga mengelola data yang cukup besar gitu ya. Karena apa? Karena data yang kita kelola ini by name by address gitu. Jadi artinya by name by address ini apa? Jadi kita tidak hanya punya data dalam bentuk berapa sih jumlah keluarga, berapa sih jumlah peserta KB, berapa sih jumlah pasangan usia subur, tidak hanya seperti itu, tetapi kita punya database by name by address. Maksudnya di sini adalah namanya siapa, alamatnya di mana, menggunakan alat kontrasepsi apa, bagaimana kondisi keluarga itu. Nah, itu kita punya gitu ya. Kita memiliki itu dan kita mempunyai satu sistem yang memang sudah terintegrasi di dalamnya gitu ya. Jadi segala pendataan yang dilakukan oleh BKKBN itu sudah terintegrasi dalam satu data, yang mana itu adalah satu data keluarga Indonesia, seperti itu. Jadi Kemenduk Bangga BKKBN ini memiliki kebijakan satu keluarga yang dikelola melalui sistem informasi keluarga. Gitu ya. Atau kalau kita kenalnya, kalau kita di Kemenduk Bangga itu kita sering istilahkan adalah SIGA, sistem informasi keluarga gitu. Di dalam itu banyak data yang terintegrasi dan juga banyak aplikasi yang terintegrasi, pengumpulan satu data yang satu. Jadi kita untuk pengumpulan nanti juga akan kita jelaskan di belakang, bahwa pengumpulan data ini dari berbagai gitu ya, ada untuk pengumpulan data untuk pelayanan KB, ada dari pendataan, ada dari LC-MIL dan lain sebagainya. Nah, itu terintegrasikan menjadi satu. Jadi, ya betul. Jadi apapun yang terjadi perubahan terhadap satu data keluarga, satu individu di dalam keluarga tersebut, entah itu dilakukan updating dari pendataan keluarga, entah itu dilakukan updating dari pelayanan KB gitu ya, itu juga akan mempengaruhi keseluruhan sistem yang ada di SIGA, sehingga itu saling terintegrasi. Jadi satu keluarga, satu data keluarga ini di sini merupakan suatu tata kelola data keluarga yang bertujuan menghasilkan data yang akurat gitu ya. Yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan gitu ya. Jadi dibagi pakaikan artinya kita tidak menyimpan data itu hanya untuk kepentingan BKKBN saja. Jadi kita bisa gunakan untuk memang kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jadi kita bagikan, boleh dibagikan kepada instansi lainnya gitu ya, kepada pemerintah daerah, tetapi memang untuk pemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat gitu. Jadi memang data yang kita hasilkan ini harapannya akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pemerintah sebagai dasar apa? Untuk perencanaan, untuk pelaksanaan evaluasi ke depannya, dan juga kita akan tahu berdasarkan data ini kita bisa melihat apa sih yang harus kita lakukan ke depan gitu. Langkah selanjutnya berdasarkan data ini bagaimana gitu ya. Jadi kalau data di sini ternyata banyak ya keluarga yang memang dia anaknya sudah banyak gitu, tetapi dan masih kecil-kecil, ternyata tingkat pemakaian KB-nya masih sedikit gitu ya. Jadi di sini mungkin kita akan berikan KIE bahwa pemakaian kontrasepsi itu penting, bukan hanya untuk membatasi, tetapi bagaimana cara mengatur kalau memang mau punya anak, setidaknya anaknya selesai ASI dulu deh, selesai 2 tahun dulu baru punya anak. Nah, ini yang lebih kita akan tekankan dalam pembangunan keluarga dan juga pemanfaatan datanya, seperti itu Mbak.
1: Nah, kalau untuk di SIGA ya tadi namanya.
2: Iya betul, ya, sistem informasi keluarga.
1: SIGA ini artinya bentuknya aplikasi gitu, Bu.
2: Betul. Jadi dia bentuknya aplikasi, dan ini sistem informasi keluarga itu sistem yang mengintegrasikan data, informasi, indikator, prosedur, teknologi dan sumber daya manusia yang saling berkait untuk mendukung pembangunan keluarga secara keseluruhan. Jadi cukup kompleks gitu ya, cukup kompleks. Jadi di SIGA itu Mbak Linda, jadi kita ada yang namanya submenu pendataan keluarga gitu ya, ada submenu pelayanan KB, ada submenu pengendalian lapangan, ada juga LC-MIL, ada juga verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting. Nah, itu semuanya terintegrasi jadi satu gitu. Jadi kalau kita lihat pendataan keluarga ini kita laksanakan setiap 5 tahun, tapi setiap tahunnya kita lakukan pemutakhiran gitu ya. Jadi setiap tahun kita lakukan pemutakhiran. Nah, ini yang rutin setiap tahun yang memang kita lakukan pendataan secara survei dan juga secara sensus di setiap 5 tahunnya. Nah, dan di setiap bulannya data ini, data setelah kita mendapatkan data basis di pendataan keluarga, setiap bulannya data ini kita update kita okay. update karena data cukup dinamis ya Mbak Linda. Jadi hari ini orang punya jamban, besok hari ini orang tidak punya jamban, mungkin tahun depan, tahun lalu dia tidak punya jamban, mungkin hari ini sudah punya jamban gitu ya. Betul. Tahun lalu dia belum hamil, ternyata hari ini sudah hamil gitu. Jadi cukup kompleks. Jadi di situ untuk update tiap bulannya kita ada yang namanya sistem yang lain gitu, yang memang update-nya itu adalah setiap saat atau bulanan gitu ya. Jadi di seperti contohnya di subsistem yang pelayanan KB itu kita akan mendata siapa-siapa saja yang dilayani KB di bulan-bulan hari ini gitu ya, di bulan-bulan sekarang gitu ya. Jadi misalnya pada saat pendataan keluarga, si individu A atau si keluarga ini menggunakan alat kontrasepsi IUD ternyata ya. Ternyata di tahun di bulan depannya dia datang ke tempat pelayanan KB atau ke fasilitas kesehatan, ternyata dia berubah menggunakan implan misalnya kayak gitu ya. Nah ini setiap bulan ini datanya kita akan input ya, kita akan update, oh siapa nih peserta pelayanan KB di bulan ini, itu kita akan data gitu ya. Jadi perubahan terhadap data individu itu akan berubah juga secara sistem gitu. Jadi datanya ini sudah sangat terintegrasi satu sama lainnya. Jadi perubahan dalam satu subsistem itu akan mempengaruhi subsistem lain, sehingga ini menjadi satu kesatuan data yang utuh yang mudah-mudahan ini memang mendekati kondisi real di lapangan.
1: Kondisi real di lapangan.
2: Iya betul, harapannya kan memang gitu ya. Betul, betul. Jadi data yang kita sampaikan itu adalah data yang up to date. Kalau bisa real time, kalau bisa, tapi agak sulit memang kalau harus real time karena kondisi masyarakat, karena terkait data itu cukup dinamis gitu ya. Bisa saja hari ini pada saat kita kunjungan dia tidak disabilitas, karena pada saat pendataan keluar pun kita akan tanyakan apakah ada individu yang mengalami gangguan fungsional gitu ya. Nah bisa saja dia mungkin pada saat kita kunjungan aman gitu ya, tidak terjadi apa-apa, tapi bisa saja besoknya mungkin dia mengalami disabilitas atau gangguan fungsional lainnya. Jadi memang mudah-mudahan dengan sistem satu data ini, data yang dihasilkan memang mendekati valid ya, mendekati yang real sesuai dengan kondisi di lapangan seperti itu.
1: Artinya tadi ada cukup banyak data ya, termasuk tadi kalau kayak disabilitas itu juga didata seperti itu ya Bu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit Ibu terkait untuk data-data ini, sebenarnya data apa saja sih yang sejauh ini dimiliki oleh Kemendukbangga nih gitu ya. Selain data KB ataupun yang tadi yang sudah sempat diinformasikan ada keluarga berisiko stunting juga, apakah ada data lain yang memang dikumpulkan oleh Kemendukbangga ini?
2: Benar Mbak. Jadi kita di BKKBN ini lumayan banyak ya datanya ya. Jadi kita punya data mikro berupa data BNBA dan juga punya data makro yang memang berupa data agregat gitu ya. Jadi kalau kita lihat mungkin kalau kita kategorikan secara umum gitu ya, kategorikan mungkin ada empat kategori besar gitu terkait dengan data. Jadi kita punya data kependudukan gitu ya. Data kependudukan ini sudah pasti terkait dengan data individu dari masing-masing keluarga gitu kita memiliki ya, berdasarkan data hasil pendataan keluarga, profil keluarga, karakteristik keluarga itu seperti apa, terus data terkait dengan KB juga kita ada, terkait dengan pasangan usia subur, terus peserta KB, jadi siapa sih, berapa persen sih peserta KB di Bali ini gitu ya, terus terkait dengan pelayanan kontrasepsi, siapa saja yang dilayani, berapa jumlah pelayanan KB yang ada, terus berapa jumlah fasilitas kesehatan KB yang memang terintegrasi dengan sistem kita, terus berapa sih jumlah tenaga lini lapangan yang membantu pelaksanaan pelayanan KB dan juga membantu pelaksanaan program Bangga Kencana di lapangan, terus terkait dengan data pembangunan keluarga kita juga ada kampung data kampung KB atau kampung keluarga berkualitas, kelompok BKB atau kita istilahnya tribina gitu ya, kelompok-kelompok kegiatan, ada PIK remaja, rumah data kependudukan, dan juga data keluarga berisiko stunting. Jadi untuk tahun ini kita juga sudah mempublish gitu ya, sudah mempublish beberapa hasil dari pendataan keluarga di tahun 2025 gitu. Jadi kemarin kita sudah menyelesaikan pemutakhiran pendataan keluarga yang salah satunya tadi Mbak Linda sebut. Jadi di dalamnya itu itu kita menanyakan terkait dengan kondisi keluarga itu seperti apa, oh, gitu ya. Okay. Jadi kita di formulir itu ditanyakan berapa jumlah anak, terus terkait dengan identitas keluarga, termasuk juga kepemilikan JKN-nya, gitu ya, kepemilikan akte lahirnya, terus di KB juga ditanyakan terkait dengan kesertaan KB, jumlah anak lahir hidup, berapa jumlah anak yang dilahirkan, okay, gitu ya. Jadi cukup lengkap, dan juga terkait dengan apakah memang kehamilan yang terjadi oleh pasangan tersebut apakah memang diinginkan atau tidak?
1: Direncanakan
2: atau tidak. Jadi ini untuk mengukur KTD-nya, okay, gitu ya, untuk mengukur KTD. Terus juga nanti ada terkait dengan kondisi rumah. Kondisi rumah ini terkait dengan ekonomi, kondisi ekonomi keluarga, gitu ya. Karena data kita ini juga dimanfaatkan untuk penurunan kemiskinan ekstrim, gitu ya. Okay. Jadi data kita bersama data Kemensos bersama BPS juga ini sudah dimanfaatkan untuk penurunan angka kemiskinan ekstrim, gitu ya. Okay. Jadi itu beberapa data yang memang kita tersedia, dan itu tersedia BNBA seperti itu dan lain sebagainya juga. Data ini itu secara besarnya, gitu ya, secara kompleksnya itu memang kita lakukan pendataan pada saat pendataan keluarga, dan di setiap bulannya itu dilakukan pemutakhiran ataupun perubahan-perubahan terhadap data tersebut kalau memang ada yang berubah, gitu ya, melalui tadi submenu-submenu yang lain seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau gitu sekarang pertanyaannya nih, gimana sih proses pengumpulannya? Apakah memang datang langsung nih melakukan survei ke lapangan atau seperti apa, Bu Eka?
2: Oke. Jadi kalau proses pengumpulannya itu, jadi kalau kita lihat, kita memang ada beberapa proses, gitu ya.
1: Okay.
2: Jadi tergantung dengan jenis data yang memang akan kita kumpulkan, gitu ya. Jadi kalau tadi kita berbicara terkait dengan pemutakhiran atau pendataan keluarga yang memang kita laksanakan rutin di setiap tahunnya, itu memang kita lakukan pengumpulan dengan sistem, gitu ya, dengan aplikasi yang memang sudah disiapkan oleh pusat, gitu ya. Jadi ini dilakukan pendataan secara langsung kepada responden melalui turun ke lapangan, kunjungan ke lapangan, dan wawancara, dan juga observasi terkait dengan keadaan rumah, gitu ya. Karena apa? Karena di sini kita ingin mendapatkan selain kondisi rumahnya, pertanyaan-pertanyaan itu juga cukup ini ya, cukup pribadi ya. Karena yang ditanyakan adalah terkait dengan apakah ada tindak kekerasan di dalam rumah tangga, apakah terjadi pisah ranjang, atau apakah terjadi apakah ayah ini terlibat dalam pengasuhan. Nah, hal-hal seperti itu pun kita juga dalam pendataan keluarga kita tanyakan. Karena apa? Karena kita ingin mengukur pembangunan keluarga, berapa sih indeks kebahagiaan di masing-masing keluarga tersebut, seperti itu. Jadi yang pendataan itu memang kita lakukan melalui kunjungan rumah, ya, melalui observasi dan juga wawancara langsung kepada keluarga yang terpilih, seperti itu. Nah, satu lagi itu yang pendataan juga kita lakukan adalah verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting. Jadi memang kalau verifikasi ini mungkin skupnya tidak semua keluarga, gitu ya, tetapi memang ada sasaran prioritas, yaitu sasaran prioritas dalam Perpal KRS ini adalah keluarga yang memang memiliki ibu hamil dan memiliki balita 0-5-9 bulan, dan keluarga baru itu wajib dilakukan pendataan. Nah, untuk pendataan keluarga berisiko stunting ini pun kita lakukan rutin setiap tahun, gitu ya, setiap tahun. Dan ini pelaksananya itu adalah kader-kader TPK ataupun kader PPKBD ini biasanya Klien Banjar, seperti itu, yang ada di desa-desa, seperti itu. Jadi konsep Perpal KRS dengan konsep pendataan keluarga itu hampir sama, karena memang kita harus kunjungan ke rumah, gitu,
1: langsung
2: ya, kunjungan.
1: Iya,
2: sama. Jadi kita langsung kunjungan ke rumah, wawancara dan observasi, ya. Tetapi memang untuk yang Perpal KRS ini memang indikator pertanyaan tidak sebanyak yang pendataan keluarga, seperti itu. Karena memang untuk Perpal KRS ini lebih kita mau melihat berapa sih, siapa-siapa saja sih keluarga yang berisiko stunting gitu ya. Mm-hmm. Jadi berisiko stunting kan belum stunting ya, tetapi betul, memang kira-kira keluarga mana sih yang memiliki faktor-faktor risiko untuk melahirkan anak stunting. Jadi mm-hmm, sebelum stunting alangkah baiknya ini dicegah dulu,
3: betul,
2: gitu ya.
3: Betul.
2: Nah, yang dicegah ini siapa? Berarti kita perlu mencegah ini, kita harus fokus pencegahan ini kepada keluarga yang berisiko kan ya.
3: Betul,
2: jadi
3: betul,
2: inilah yang kita dapatkan dari data yang berisiko stunting dari PLPAR KRS. Terus sementara yang lainnya, untuk data-data rutin lainnya ini kita rutin setiap bulan gitu ya. Jadi terkait tadi, terkait dengan data pelayanan KB gitu, ini dilakukan oleh, diinput langsung oleh Faskes, Mbak Linda. Jadi setiap pelayanan KB yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan itu langsung diinput melalui sistem SIGA juga, dan itu juga nanti akan berpengaruh gitu kepada data-data yang ada di SIGA gitu ya. Tadi seperti saya bilang, kalau pada saat pelayanan KB ada pasien datang gitu ya, nanti akan kita cari siapa pasien ini. Jadi si Faskes ini input datanya tidak sembarang gitu ya. Jadi kita harus ngecek dulu namanya ini siapa berdasarkan nicknya gitu ya. Berdasarkan nicknya kita tahu, oh ini yang datang ke fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB si A. Ya, jadi kita cari datanya di SIGA, oh ketemu si A, berarti si A ini nanti di fasilitas kesehatan dia menggunakan alat kontrasepsi apa? Oh ternyata dia ingin menggunakan IUD, berarti nanti pada saat fasilitas kesehatan menginput datanya IUD, ini otomatis akan berubah dari mungkin sebelumnya yang tidak pakai KB pada saat pendataan keluarganya, nah sekarang itu juga berubah. Itu yang memang rutin untuk pelayanan KB. Terus untuk pengendalian lapangan juga ini di pengendalian lapangan itu lebih bagaimana kita mempertahankan supaya keluarga-keluarga ini tetap menggunakan alat kontrasepsi melalui pembinaan-pembinaan, melalui poktan-poktan tadi gitu ya. Jadi ada BKB, jadi kita di BKKBN itu, di Kemenduk Bangga BKKBN itu punya kelompok-kelompok kegiatan gitu ya. Yang satu itu misalnya contohnya Bina Keluarga Balita, jadi anggotanya inilah keluarga-keluarga yang memiliki anak balita. Jadi sasarannya adalah orang tuanya gitu ya. Jadi bagaimana kita membina orang tuanya ini agar si orang tua ini bisa mengasuh anak balitanya gitu ya. Jadi ini kita kumpulkan nih keluarga-keluarga ini, di situ kita bina selain cara pengasuhan juga kita bina terkait dengan penggunaan alat kontrasepsinya seperti itu ya. Jadi ada Bina Keluarga Remaja, ini terhadap keluarga yang punya remaja, Bina Keluarga Lansia, UPPKA. Jadi tadi cukup luas ya, nggak cuman KB aja.
3: Betul,
2: gitu ya.
3: Soalnya.
2: Jadi kayak di BKKBN, Kemenduk Bangga BKKBN tuh mengurusi siklus hidup secara keseluruhan gitu ya, dari hamil sampai ke lansia, gitu kita urusi gitu ya. Karena apa?
3: Betul.
2: Karena memang yang namanya pembangunan keluarga itu memang apa ya? Semua itu mungkin harus kuat gitu ya, tidak hanya balitanya yang kuat, tapi remajanya juga harus kuat.
3: Betul.
2: Selain itu juga lansianya juga kita harus bina ya, jangan sampai lansia ini seperti apa ya namanya ya, kayak tergantung sekali hidupnya dengan anak-anaknya gitu. Jadi bagaimana membuat lansia ini tetap produktif, tetap bisa mandiri gitu ya. Jadi ini kita juga lakukan pembinaan gitu ya. Terus selain itu kita juga punya data terkait dengan LC-MIL, data LC-MIL. Jadi di LC-MIL ini yang melakukan penginputan data itu adalah kader gitu ya. Jadi kader ini LC-MIL ini dilakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang keluarga catin, terus keluarga yang mempunyai ibu hamil, keluarga yang mempunyai ibu pasca salin, dan juga keluarga yang mempunyai baduta ya. Jadi tujuan LC-MIL ini memang pendampingan LC-MIL ini adalah salah satu untuk pengurangan stunting, untuk pencegahan stunting gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang sasaran ini adalah sasaran selama 1000 hari pertama kehidupan gitu ya. Jadi kalau kita berbicara stunting memang pencegahan yang paling baik itu adalah di 1000 HPK gitu ya. Jadi di 1000 HPK itu tidak hanya pada saat anaknya lahir nih, tapi sebelum prakonsepsi gitu ya. Jadi dari catinnya ini harus disiapkan gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita mau bikin produk yang bagus,
1: harus gitu ya, disiapkan dulu.
2: Iya, pabriknya ini harus bagus dulu. Betul. Bagaimana kalau kita mau bikin produk bagus tapi pabriknya ini mungkin rusak gitu ya, alat-alatnya sudah pada aus gitu kan, nggak bagus juga. Jadi bagaimana kita mempersiapkan supaya si catin ini juga bisa menghasilkan anak-anak yang memang bebas dari stunting.
1: Betul.
2: Terhindar dari resiko stunting. Jadi kalau kita lihat di LC Mill itu nanti dari catin didampingi gitu ya, apakah catin ini memiliki resiko untuk stunting. Jadi kita harapkan si catin ini 3 bulan sebelum pernikahan itu harus memeriksakan kesehatannya. Harus memeriksakan kesehatan. Jadi kita harus ngecek HB-nya berapa gitu ya. Terus lingkar lengan atasnya berapa, berat badannya berapa, dan tinggi badannya berapa. Jadi kadang-kadang kita mikirnya simple, cuman berat badan, cuman tinggi badan. Ternyata ini cukup berpengaruh terhadap risiko stunting bagi anak-anaknya nantinya yang mungkin akan dikandungnya gitu. Jadi ini cukup krusial juga gitu terkait dengan stunting. Jadi itu terkait dengan data-data. Jadi kita mendapatkan data itu memang lebih banyak pengumpulan ini dilakukan oleh kader-kader pendata yang ada di lapangan gitu ya. Jadi kalau kita lihat kader-kader kita ini adalah orang-orang setempat. Ya, jadi kita kerjasamanya ini adalah dengan orang-orang setempat. Kenapa? Jadi kenapa sih BKKBN ini kadernya itu orang setempat, tidak merekrut mahasiswa, tidak merekrut mungkin dari LSM gitu ya, orang baru? Karena tadi saya sampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ada di formulir pendataan di Kemenduk Bangga itu lumayan agak apa ya, agak pribadi gitu ya. Jadi memang kenapa kita pilih kader, karena memang satu

0: balita, oh ini yang lagi hamil, oh ini yang baru
1: sudah menikah, mengenal mereka,
0: sudah mengenal gitu. Dan juga pada saat mungkin wawancara itu tidak malu-malu, betul, gitu ya, karena tadi apa? Tadi saya bilang pertanyaan tuh pakai alat kontrasepsi apa Bu, gitu ya. Terus misalnya berapa anak yang sudah dilahirkan, Ibu ada pernah terjadi pertengkaran dalam keluarga enggak? Nah, model-model kayak gitu pertanyaannya. Jadi memang kita lebih memilih gitu ya, memilih untuk menggunakan kader-kader dari wilayah tempat, betul, yang mana respondennya mengenal. Jadi betul, pada saat wawancara pun ya bisa menggunakan bahasa daerah karena kenal, kan jadinya kayak
1: lebih curhat
0: gitu, betul ya, kayak curhat, eh Bu gimana kabarnya, kan gitu ya. Jadi gaya-gaya seperti itu yang memang kita pakai gitu untuk pendekatan, sehingga kita bisa menghasilkan data yang memang sesuai dengan kenyataan,
1: betul. Karena jadi, pertanyaannya tadi cukup sensitif,
0: benar,
1: ya
0: sebenarnya. Benar, cukup sensitif banget. Jadi kalau mungkin kalau pakai mahasiswa gitu kita rekrut, mungkin dia akan textbooks banget. Ibu,
1: bener.
0: Ibu pernah terjadi KDRT enggak ya, Bu? Ya, mungkin ya, tapi kalau misalnya agak kaku kan ya, tapi kalau misalnya orang yang sudah kenal gitu, oh mungkin ini tetangganya gitu. Mungkin bisa dengan bahasa sehari-hari mereka itu bisa didapatkan untuk mewawancara, okay, seperti itu.
1: Okay, Bu Eka. Ya, sebelum kita nanti melanjutkan nih perbincangan kita mengenai sebenarnya seberapa penting sih sebuah data. Tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang berikut ini. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
3: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
4: Jangan buru-buru, coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya, terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
3: Ribet amat, ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
4: Ya udah deh, terserah kamu aja.
5: 2000 years later.
3: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
4: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
6: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, mendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali lagi di Indonesia Cerdas bersama BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Tentunya masih bersama saya Fitri Marlina dan juga narasumber kita pada sore hari ini, Bu Eka. Nah, pendengar, sebelum nanti kita melanjutkan perbincangan, Linda ingin mengingatkan kembali bagi pendengar yang ingin ikut berpartisipasi atau memiliki pertanyaan, tentu bisa langsung menghubungi kami melalui WhatsApp di 089-678-123830 atau melalui telepon di 0361-222-161, atau bisa juga melampirkan pertanyaan pada kolom komentar di live Facebook kami. Oke, sekarang kita akan melanjutkan perbincangan kita nih mengenai

0: data bangga kencana dan pemanfaatannya. Bu Eka tadi sudah menjelaskan cukup banyak ya data-data yang sebenarnya dimiliki. Nah, mungkin masih banyak nih masyarakat yang merasa kayak, terus datanya buat apa sih? Terus datanya ini apa sih? Nggak penting gitu. Atau merasa kayak, ah cuma ngumpulin doang. Nah, sebenarnya data-data ini tuh seberapa penting sih untuk diketahui, Bu Eka? Mungkin bisa dijelaskan agar masyarakat lebih aware gitu.
1: Oke, benar Mbak ya. Jadi, kalau kita memang kalau namanya pendataannya cukup ini ya, banyak tantangan gitu ya. Jadi, pada saat kita pendataan, mungkin banyak responden yang tidak peduli gitu ya, merasa terganggu atau malah, ah ini di data aja toh juga tidak akan mendapatkan apa-apa kan. Betul, banyak seperti betul. Itu ya, jadi banyak yang antipati terhadap pendataan gitu ya. Jadi sebelum saya lanjut mungkin ke seberapa penting sih pendataan dan digunakan untuk apa gitu ya Mbak ya, jadi tadi saya lupa menginfokan juga Mbak, jadi di tadi saya sudah jelaskan terkait dengan Perpal KRS.
0: Betul,
1: gitu ya,
0: betul.
1: Perpal KRS. Nah untuk info juga Mbak Linda dan pendengar Pro 1 bahwa di tahun ini kita di tanggal 1 Juli, jadi hari ini ya, di 1 Juli sampai 31 Agustus ini nanti BKKBN itu akan melaksanakan Perpal KRS. Jadi tadi pendataan, verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting gitu ya. Jadi nanti jangan kaget kalau ada kadernya juga yang seperti saya sampaikan, kadernya mungkin ya warganya Bapak Ibu di desa gitu ya. Jadi jangan kaget kalau mungkin ada yang datang menanyakan terkait dengan data gitu ya. Jadi untuk Perpal KRS ini memang sasarannya seperti tadi yang sampaikan adalah keluarga baru. Jadi kalau ada keluarga baru yang memang baru menikah atau baru pindah ke wilayah Bapak Ibu, nanti itu dilakukan pendataan. Terus keluarga dengan ibu hamil, keluarga dengan yang mempunyai anak balita gitu ya. Jadi memang tujuannya ini adalah untuk mendata apakah keluarga ini memiliki faktor resiko untuk melahirkan anak stunting atau tidak gitu ya. Jadi yang namanya faktor resiko untuk melahirkan anak stunting ini dilihat dari beberapa indikator. Di antaranya itu adalah yang pertama adalah kepemilikan jamban ya, menggunakan jamban yang layak atau tidak gitu ya. Habis itu akses air minumnya ini layak atau tidak gitu ya. Yang akses air minum mungkin yang tidak layak itu misalnya dia masih menggunakan air tadah hujan, menggunakan air sungai gitu ya. Itu termasuk tidak layak. Maka kalau misalnya dia tidak punya jamban atau sumber air minumnya tidak layak, ini menjadi berisiko stunting karena faktor sanitasi ini sangat berperan penting dalam untuk melihat apakah dia berisiko stunting atau tidak. Bagaimana mau sehat kalau misalnya sanitasinya ini tidak sehat,
0: tidak
1: gitu
0: sehat,
1: ya.
0: Betul
1: ya. Jadi jambannya, sumber air minumnya dekat dengan jamban gitu ya. Ternyata jambannya ini juga tidak ada septic tanknya. Jadi jambannya itu mereka BAB sembarangan, otomatis ya lingkungannya tidak higienis, makanannya pun mungkin terhinggapi lalat.
0: Betul.
1: Seperti itu. Jadi ini merupakan faktor-faktor yang menentukan apakah keluarga ini termasuk berisiko stunting atau tidak gitu ya. Jadi ada jamban, ada sanitasi. Nah, ada yang tidak kalah pentingnya juga terkait dengan faktor risiko stunting ini adalah 4T dan kesertaan KB. Mungkin bertanya-tanya apa ini 4T ya gitu ya. Jadi 4T itu kalau kita lihat itu kepanjangan dari, kependekan dari 4 terlalu gitu. Terlalu apa ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat 4T itu adalah 4 terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak. Apanya yang terlalu muda, terlalu tua gitu ya. Jadi terlalu muda, umur istrinya terlalu muda gitu ya. Jadi kalau umur istri itu di bawah 20 tahun, itu resiko untuk melahirkan anak stunting itu lebih tinggi. Faktanya seperti itu. Karena apa? Karena jika wanita umurnya belum 20 tahun, itu secara medis ya, ini saya juga mendengarkan dari dokter gitu ya, karena saya bukan dari ahli medis gitu ya, dari bukan dari tenaga kesehatan. Jadi dari medis ini bahwa wanita yang umurnya di bawah 20 tahun itu organ-organ reproduksinya itu belum belum tumbuh secara normal,
0: belum matang
1: gitu ya. Belum matang. Jadi untuk melahirkan atau untuk mengandung itu mungkin dia akan belum sempurna sekali gitu ya. Jadi yang harusnya masih masa pertumbuhan, ternyata sekarang dia sudah harus mengasih nutrisi untuk anaknya.
0: Betul,
1: ini
0: betul.
1: Juga berisiko stunting. Terus yang satu lagi adalah terlalu tua. Yang kedua adalah terlalu tua. Terlalu tua ini jika si istri itu umurnya lebih di atas 35 tahun. Ya, jadi Untuk kalau ada wanita yang sudah yang hamil di atas 35 tahun, ini juga resiko stuntingnya lebih tinggi. Okay. Ya, ya ada kok tetangga saya 35 tahun hamil, anaknya sehat-sehat saja, gitu kan? Nah inilah namanya adalah beresiko. Jadi bisa saja memang sehat, tapi kemungkinannya, gitu ya, mungkin
0: juga ada.
1: Ya juga ada lebih banyak kemungkinannya, betul, lebih tinggi kemungkinannya. Terus ada yang terlalu dekat jaraknya. Nah jadi kalau terlalu dekat jarak kelahiran antara anak pertama, mungkin anak kedua dan berikutnya itu kurang dari 2 tahun, itu juga kemungkinan melahirkan anak stuntingnya cukup tinggi. Okay. Karena apa? Kalau kita lihat misalnya nih anak baru umur 1 tahun, terus setelah itu dia sudah hamil, berarti kan ini harus berbagi ya.
0: Betul.
1: Berbagi ASI dengan si kakak, berbagi nutrisi dengan anak dalam kandungannya. Jadi kemungkinan ya si anak dalam kandungan tidak mendapatkan nutrisi yang optimal. Okay. Gitu ya. Dan juga mungkin organ-organ reproduksinya juga belum kembali normal nih. Si ibu juga mungkin masih trauma, masih baby blues misalnya. Yeah. Kayak gitu ya. Jadi ini juga cukup tinggi untuk beresiko tinggi untuk melahirkan anak stunting. Terus yang ketiga, yang keempat itulah terlalu banyak gitu ya. Jadi terlalu banyak itu adalah kalau kita berbicara banyak secara ideal mungkin memang dua ya.
0: Dua.
1: Jadi di atas dua itu sudah dikategorikan terlalu banyak. Gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat kebijakan di Provinsi Bali 4 gitu ya.
0: Okay.
1: Nah tetapi tidak apa-apa 4 gitu ya. Tidak apa-apa 4, tapi ingat mungkin 3T yang lain, jangan terlalu muda gitu ya, jangan juga terlalu tua, dan juga perhatikan jaraknya gitu ya.
0: Okay.
1: Gak apa-apa, apa namanya itu, punya anak 3, punya anak 4, tapi jangan setiap tahun melahirkan, setiap tahun melahirkan juga, kasihan ya. Ibunya
0: itu
1: gak bisa,
0: itu.
1: Iya, ibunya gak bisa me time, terus anaknya juga kasihan, tidak mendapatkan kasih sayang seutuhnya gitu.
0: Betul.
1: Nah jadi nanti jika ada kader kami yang datang memang di tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus, mohon diberikan data yang benar sesuai dengan keadaan di lapangan. Karena apa? Karena ini terkait dengan pemanfaatan data tadi gitu.
0: Okay.
1: Ya. Jadi pertanyaan tadi, dimanfaatkan data untuk apa sih gitu, seberapa penting sih gitu ya. Jadi terkait dengan data-data yang kita kumpulkan ini, memang kalau kita lihat di Bali itu sudah banyak dimanfaatkan gitu ya. Jadi mungkin mungkin sebagian dari kita merasa itu tidak bermanfaat ya. Sebagian saya di data mah saya gini-gini aja, tidak pernah dapat bantuan gitu ya, misalkan seperti itu. Tetapi bagi yang lain, bagi pemerintah itu menjadi sangat bermanfaat gitu ya. Contohnya gini, dalam penyusunan kebijakan misalnya, dalam penyusunan kebijakan sudah pasti itu adalah berdasarkan data.
0: Betul.
1: Gitu ya. Data, oh di sini ternyata jumlah penduduk yang, jumlah individu yang remajanya banyak. Oh di wilayah ini ternyata balitanya yang banyak. Oh ternyata di wilayah C ternyata lansianya yang banyak. Nah otomatis pada saat kita melihat data dengan komposisi jumlah penduduk yang berbeda-beda di setiap wilayah, pasti kebijakan pemerintah menjadi berbeda gitu ya. Bagaimana kalau misalnya di wilayah C yang lansianya banyak, mungkin pemberdayaan lansianya gitu, ditingkatkan. Kan itu ya pemanfaatannya. Nah, mungkin kalau di balitanya yang banyak, bagaimana cara menumbuh kembangkan si anak balita, dibuat kegiatan-kegiatan yang mampu untuk merangsang pertumbuhan balita. Kalau remajanya mungkin dibuat kegiatan-kegiatan yang pro remaja, bagaimana supaya mereka punya keterampilan life skill. Nah, itu terkait dari kebijakan pemerintah di daerah setempat gitu ya. Nah, selain itu juga mungkin terkait dengan di provinsi mungkin kita terkait dengan bantuan gitu ya, bantuan-bantuan sosial. Nah, ini juga salah satu manfaatnya gitu ya. Jadi bagaimana dengan data yang kita kumpulkan ini, penyaluran bantuan juga bisa tepat sasaran.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi contohnya kita saat ini data kemarin, data kita itu, data KRS kita itu dimanfaatkan di Kabupaten Badung untuk pemberian bibit pertanian. gitu ya. Jadi memang di berdasarkan data itu dilihat siapa sih memang keluarga-keluarga yang memang ekonomi bawah gitu ya, ekonomi bawah, dan ternyata dari keluarga berisiko stunting inilah yang menjadi prioritas untuk diberikan bantuan. Untuk peningkatan ekonomi keluarga gitu ya. Terus juga di Provinsi Bali juga data kita itu sudah dimanfaatkan untuk percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim. Jadi Provinsi Bali mengembangkan sistem monitoring gitu ya, sistem monitoring dashboard untuk memantau siapa yang berisiko stunting, siapa yang memang ada di kategori miskin gitu. Jadi Provinsi Bali sudah memiliki dashboard itu. Nah, dari situ pimpinan bisa melihat di mana sih wilayah yang keluarga berisiko stunting ini cukup tinggi gitu ya. Terus yang berisiko stunting ini karena apa? Apakah karena memang jatuhnya karena tidak memiliki jamban? Ya, apakah karena jatuhnya memang tidak memiliki air bersih gitu ya. Jadi dengan kita mengetahui data yang valid, ada by name by address, kita akan bisa memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka.
0: Betul
1: ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita turun ke lapangan Mbak Linda, di Karangasem, di Kubu itu banyak yang memang tidak mempunyai jamban gitu ya, tidak mempunyai jamban. Nah, masalah utamanya bukan karena mereka tidak mampu membuat jamban, tetapi ternyata karena akses airnya yang nggak ada. Ya, jadi kan kita harus, oh ternyata ini di Kubu ini ternyata memang akses airnya yang susah, gitu ya. Jadi mereka banyak tergantung dengan air tada hujan, gitu ya. Jadi ini yang mungkin harus dipikirkan oleh pemerintah. Berarti kita harus siapkan dulu nih untuk penyediaan air bersihnya. Ya, apakah melalui apa namanya sumur bor kah atau bagaimanalah seperti itu. Jadi memang pendataan ini mungkin bagi sebagian orang tidak terasa gitu ya, tetap tidak terasa secara langsung gitu. Tetapi bagi sebagian orang yang memang benar-benar membutuhkan gitu ya, saya rasa ini memang cukup bermanfaat,
0: cukup
1: gitu ya.
0: Bermanfaat.
1: Selain itu memang walaupun secara langsung sebagian orang tidak menerima manfaatnya, tapi saya yakin kebijakan pemerintah yang dibuat berdasarkan data itu akan berpengaruh kepada masyarakat walaupun secara tidak langsung gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi efek kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan data yang valid sudah pasti itu harapannya adalah bisa berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat.
0: Betul, betul. Dan
1: itu
0: tepat sasaran jadinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Ya, selain itu juga Mbak akademisi gitu ya. Kampus-kampus UNUD kemarin banyak juga yang memang melakukan penelitian terhadap data kita. Jadi dari penelitian-penelitian ini kan kita harapannya juga akan muncul semacam usulan-usulan kebijakan bagi pemerintah gitu ya. Jadi seperti kemarin ada berapa sih kira-kira ideal anak yang diinginkan oleh pasangan gitu kan. Oh ternyata di Provinsi Bali ini dari hasil penelitian berdasarkan data kita, oh ternyata rata-rata pengennya 3 misalnya kayak gitu. Jadi penelitian-penelitian ini juga bisa memberikan apa ya, masukan-masukan kepada pemerintah gitu ya, terkait dengan hal-hal apa yang perlu dilakukan di masa depan atau di tahun berikutnya seperti itu. Jadi manfaatnya bisa dirasakan secara langsung dan mungkin juga tidak langsung gitu ya.
0: Betul.
1: Oleh masyarakat. Jadi sangat penting sekali gitu.
0: Tadi kan diinfokan bisa, artinya bisa digunakan oleh akademisi, bisa digunakan oleh pemerintah. Nah, kalau sekarang pertanyaannya, kalau masyarakat membutuhkan data, apakah bisa, dan kalau bisa bagaimana Ibu caranya?
1: Sangat bisa gitu ya. Jadi kita sangat welcome dengan pemanfaatan data, karena apa, kita harapannya memang data yang kita miliki tidak hanya berguna bagi kita gitu, tidak hanya berguna untuk programnya BKKBN, tetapi bisa berguna untuk masyarakat, bisa berguna untuk pemerintah daerah ataupun bisa berguna untuk instansi lainnya gitu ya. Jadi kalau masyarakat nih mau memerlukan data terkait dengan data-data yang tadi, data kependudukan, data pembangunan keluarga, data KB gitu, itu bisa mengakses secara gratis melalui website siga.bkkbn.go.id. Gitu ya. Website siga.bkkbn.go.id gitu. Nah, itu kita bisa akses kalau hanya kita menginginkan data agregat atau data rekap per kecamatan itu kita bisa langsung akses, ya. Okay. Tetapi kalau untuk data yang lebih detail lagi, itu memang ada prosedurnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya data yang tidak bisa diakses secara publik, itu silakan melayangkan surat.
0: Oke.
1: Okay. Itu juga kita bisa layani secara online, gitu ya. Ada layanan publik juga terkait dengan permohonan data di Satya Gatra, itu bisa diakses di websitenya BKKBN. Nanti silakan mengajukan surat permohonan, gitu ya. Kalau memang datanya itu adalah agregat, kita bisa langsung berikan.
0: Okay.
1: Ya. Tetapi ada beberapa juga instansi pemerintah ataupun pemerintah daerah ataupun akademis yang menginginkan untuk data by name by address, gitu ya. Jadi kita bisa memberikan, tetapi kita tetap menjaga kerahasiaan data tersebut, gitu ya. Karena data by name by address, data individu itu kan sangat ini ya, sangat rahasia,
0: sangat
1: ya. Kita
0: rahasia,
1: tidak
0: betul,
1: bisa
0: betul.
1: Sembarangan memberikan kepada orang lain. Jadi kalau memang memerlukan data BNBA, itu memang harus ada prosedurnya sendiri, gitu ya. Harus ada surat permohonannya, terus juga nanti ada PKS, perjanjian kerjasamanya dengan BKKBN, terus juga ada pada saat sudah kerjasama kita berikan datanya, ada berita acara serah terima data, dan juga nanti ada surat perjanjian penggunaan data. Jadi data ini memang digunakan untuk untuk keperluan
0: yang jelas,
1: ya, keperluan yang jelas sesuai untuk intervensi program, tidak disalahgunakan. Dan setelah pemanfaatan data itu nanti bisa melaporkan ke kita hasil pemanfaatan datanya, gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita sangat welcome dengan pemanfaatan data, tetapi tetap harus sesuai dengan prosedur yang memang sudah ditetapkan oleh Kemendukbangga seperti itu, terkait dengan satu data keluarga seperti itu.
0: Oke, Ibu. Nah, tidak terasa nih kita sudah memasuki pukul 16.
1: Cepat ya ternyata ya.
0: Iya nih, kalau pembahasan-pembahasan kayak gini memang sangat terasa cepat gitu waktunya, karena banyak yang harus dibahas nih.
1: Kita betul. Okay.

0: valid gitu ya, sesuai dengan kondisi real di lapangan. Kalau memang punya jamban ya sampaikan punya jamban gitu ya. Jadi memang berikan data-data yang memang sesuai dengan real di lapangan. Jadi untuk itu kami mengajak untuk mendukung gitu ya penyediaan data, karena memang data ini tidak hanya bermanfaat untuk kami, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan Indonesia yang lebih maju ke depannya ya, dengan data yang akurat, data yang benar, sudah pasti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga akan menjadi tepat sasaran. Betul. Gitu ya. Jadi mohon dukung kami untuk menyelenggarakan satu data keluarga Indonesia ini yang valid, akurat, dan terpercaya sehingga bisa bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Eka untuk informasi dan insight-nya pada sore hari ini. Terima kasih juga sudah bersedia hadir di Studio Pro 1 pada sore hari ini. Dan pendengar, demikianlah program Indonesia Cerdas bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Bali, edisi Rabu 1 Juli 2026. Tentunya bagi pendengar yang mungkin tadi terlewat atau ingin mendengarkan kembali dialog sore hari ini, masih bisa menyaksikan siaran ulang melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar ya pendengar. Dan dari perbincangan sore ini nih, kita banyak belajar ya, bahwa data bukan sekedar angka yang tersimpan, tapi di balik data yang akurat tentunya terdapat dasar bagi lahir berbagai kebijakan yang lebih tepat sasaran. Mulai dari pembangunan keluarga, pelayanan keluarga berencana, hingga percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu pendengar, mari kita bersama-sama mendukung pendataan dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap, sebab data yang berkualitas akan melahirkan kebijakan yang berkualitas pula. Dengan demikian, saya Fitri Marlinda pamit undur diri. Sampai jumpa di Indonesia Cerdas berikutnya. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan Indonesia Cerdas. Lalu kemudian tadi barusan saja kita juga mendengarkan sebuah lagu dari Firza dengan judulnya Manusia Hebat. Nah pendengar, jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah kita akan bersama-sama bergabung dengan RRI Singaraja untuk mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pendengar.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Saya berani mengparakan zona merah, pemakai loh, bukan bandar. Jadi lebih banyak di Singaraja Buleleng itu pengguna.
2: Abrasi di pengambengan khususnya Ketapang Lampu itu sudah sangat mengkhawatirkan. Banyak rumah-rumah warga yang hilang, yang hancur.

Selamat sore pendengar. BNNK mengakui Buleleng masih menjadi zona merah penyalahgunaan narkotika dari sisi pemakai meski peredaran bandar besar mulai menurun. Sementara itu, abrasi di kawasan pantai Ketapang Lampu, Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrane semakin mengkhawatirkan. Dalam sekitar 10 tahun terakhir, hampir 1 km daratan pantai dilaporkan hilang. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Irna Watikiri.

0: Pendengar, BNNK mengakui Kabupaten Buleleng masih berada pada zona merah penyalahgunaan narkotika dari sisi pemakai. Meski demikian, peredaran bandar besar dinilai mulai menurun berkat penindakan dan sinergi lintas instansi.
1: Dari segi pemakai, saya berani mengutarakan zona merah. Pemakai loh, bukan bandar.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Buleleng mengakui bahwa wilayah Kabupaten Buleleng masih berada pada kategori zona merah dari sisi pengguna narkotika, meskipun peredaran dan aktivitas bandar besar menunjukkan tren penurunan. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menyampaikan bahwa secara umum sindikat besar dan bandar narkotika yang beroperasi di Kabupaten Buleleng mulai berkurang berkat sinergi penindakan antara BNNK dengan Polres Buleleng. Namun jumlah pengguna atau pemakai justru masih tergolong tinggi. Komang Yuda menjelaskan sebagian besar kasus yang terungkap di wilayah Buleleng saat ini didominasi oleh pengguna atau konsumen narkotika, sementara jaringan atau bandar utama berasal dari luar daerah. Ia menegaskan bahwa Buleleng tidak lagi menjadi basis utama bandar besar, melainkan lebih banyak menjadi wilayah peredaran dengan sasaran pengguna.
1: Di sini kalau dibilang zona merah, menurun menjadi zona kuning. Dari segi bandar, dari segi pemakai, saya berani mengutarakan zona merah. Pemakai loh, bukan bandar. Jadi lebih banyak di singa aja Buleleng itu pengguna atas narkotika, penikmat, konsumen. Kalau dibilang cerdas, cerdas gak orang singa aja Buleleng? Kami kemarin ungkap koordinasi, yang kita dapati adalah kurir. Bandarnya itu dari luar Buleleng. Korban, pengguna narkotika itu sendiri, warga masyarakat Buleleng.
2: Ia menambahkan narkotika yang masuk ke Buleleng umumnya dalam jumlah relatif kecil, namun dilakukan secara terus-menerus. Modus tersebut membuat peredaran tetap berlangsung dan menyasar warga lokal sebagai pengguna terakhir. Menurut Komang Yuda, upaya pemberantasan tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga diperkuat dengan langkah pencegahan dan sosialisasi secara masif. BNNK Buleleng bersama Polres Buleleng dan Kesbangpol terus melakukan edukasi, penyuluhan, serta pengawasan di berbagai lini untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika.
1: Sebenarnya sudah mulai berkurang karena kinerjanya kami, Polres Buleleng kami dan Kesbangpol, sosialisasi kenceng, bandar udah sedikit. Tapi justru malah kayak kecil-kecil itu masuk, continue. Ini yang perlu diwaspadai. Peningkatan pengawasan, apa yang kita lakukan? Pengawasan kami itu udah di segala lini. Sosialisasi selalu sudah kita laksanakan. Baik dari Polres, kita sering jadi pembicara, kami internal punya acara, Kesbangpol jadi pembicara, dari Polres juga ada pembicara, selalu kita laksanakan.
2: Pihaknya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta berperan aktif dalam upaya pencegahan, termasuk melaporkan indikasi penyalahgunaan narkotika demi mewujudkan Buleleng yang bersih dan aman dari ancaman narkotika. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Kejari Jembrane mengambil langkah tegas dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Ratusan gram barang bukti atau BB narkotika jenis sabu resmi dimusnahkan dalam kegiatan seremonial penegakan hukum yang berlangsung di halaman kantor Kejari Jembrane.
3: Ya, masih narkoba. Yang paling banyak kan sebenarnya pil koplo itu.
4: Kejaksaan Negeri Kejari Jembrana mengambil langkah tegas dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Ratusan gram barang bukti atau BB narkotika jenis sabu resmi dimusnahkan dalam kegiatan seremonial penegakan hukum yang berlangsung di halaman kantor Kejari Jembrana Selasa kemarin. Pemusnahan ini dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Jembrana, Dr. Salomina Mika Saryama. Tindakan tegas tersebut menyasar barang bukti dari puluhan perkara tindak pidana umum yang kini telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah terhitung sejak periode Desember 2025 hingga Mei 2026.
3: Semua hal-hal yang kami musnahkan barang-barang bukti ini merupakan barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah inkrah. Berasal dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi Denpasar, dan dari mahkamah.
4: Dari total 36 perkara yang diselesaikan, komoditas narkotika jenis sabu menjadi sorotan utama karena jumlahnya yang masif dan mengancam masyarakat. Sebanyak 180,54 gram bruto atau setara dengan 164,8 gram neto sabu dihancurkan bersama barang bukti pendukung lainnya agar tidak dapat disalahgunakan kembali. Kajari Salomina juga menambahkan bahwa langkah ini menjadi bukti komitmen Korp Adiaksa dalam menegakkan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan publik. Selain ratusan gram sabu, pihak Kejari Jembrana melalui bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti juga memusnahkan narkotika jenis ganja seberat 0,83 gram neto. Turut dihancurkan pula 13 unit telepon genggam dan 6 unit timbangan digital yang kerap digunakan para pelaku untuk melancarkan aksi transaksi barang haram tersebut.
3: Ya, masih narkoba. Yang paling banyak kan sebenarnya pil koplo itu. 10.000 tinggal 5.000 dan tadi yang kita blended itu merupakan sampel termasuk yang 100 gram itu ya. Biasanya itu sampel saja yang dikirim karena kan sudah disisihkan juga dimusnahkan. Masih kalau dalam periode eksekusi periode yang kita lakukan hari ini Desember 2025 sampai Juni 2025 ternyata setelah dihitung-hitung ada peningkatan satu perkara dari tahun-tahun berikutnya sebelumnya.
4: Secara keseluruhan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 36 perkara, didominasi oleh kasus narkotika sebanyak 15 perkara, disusul pencurian 9 perkara, karantina 4 perkara, perkara lainnya 3 perkara, serta kesehatan dan perlindungan anak masing-masing 2 perkara, dan kekerasan seksual 1 perkara. Sebanyak 186 buah barang rampasan lainnya juga turut dihancurkan demi memastikan pemulihan keamanan di wilayah Jembrana. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Abrasi di kawasan Pantai Ketapang Lampung, Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana semakin mengkhawatirkan. Dalam sekitar 10 tahun terakhir, hampir 1 km daratan pantai dilaporkan hilang akibat tergerus ombak sehingga mengancam permukiman warga dan infrastruktur di kawasan pesisir.
5: Memang abrasi di Pengambengan khususnya Ketapang Lampu itu sudah sangat mengkhawatirkan.
6: Abrasi di kawasan Pantai Ketapang Lampu, Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana semakin mengkhawatirkan. Gelombang laut yang terus mengikis garis pantai menyebabkan sejumlah rumah warga rusak berat hingga ditinggalkan penghuninya. Kini bangunan yang masih bertahan di bibir pantai dekat Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pengambengan hanya kantor pos angkatan laut atau pos AL Pengambengan yang telah dipasang beton pemecah ombak. Pembina Indonesia Local Resource Initiative atau ILRI, M. Sauki mengatakan abrasi terus mengalami perkembangan yang mengkhawatirkan. Dalam satu dekade terakhir, hampir 1 km daratan pantai hilang, sehingga jarak pemukiman warga dengan laut semakin dekat dan mengancam jalan rabat beton yang baru dibangun.
5: Jadi beberapa tahun belakangan ini, memang abrasi di Pengambengan khususnya Ketapang Lampu itu sudah sangat mengkhawatirkan. Mana akibat abrasi itu banyak rumah-rumah warga yang hilang, yang hancur, dan saat ini juga abrasi itu juga mengancam aset pemerintah. Ada jalan yang sudah hampir terkena abrasi, kemudian juga pos angkatan laut itu juga posisinya sudah berada di tengah itu, yang mungkin tidak lama lagi itu juga akan hancur kena abrasi.
6: Sauki menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, 10 tahun lalu pos AL maupun pemukiman warga masih berada jauh dari bibir pantai. Sedangkan kini posisinya semakin dekat akibat abrasi yang terus berlangsung. Di sekitar lokasi abrasi juga terdapat mercusuar sebagai penanda navigasi nelayan menuju PPN Pengambengan yang akan dikembangkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN, termasuk melalui perluasan kawasan pelabuhan.
5: Kemudian juga ada mercusuar itu juga air sudah masuk ke dalam, jadi tanggul yang dibangun oleh mercusuar itu juga ternyata tidak efektif untuk menghalangi gelombang besar itu. Nah, ini sebenarnya pemerintah harus mengambil langkah yang tepat ya, bagaimana kemudian bisa mencegah abrasi tersebut gitu, sehingga tidak lagi mengancam aset-aset pemerintah maupun rumah-rumah masyarakat. Nah, abrasi ini kan sebenarnya kalau saya lihat kan ini dampak dari pelabuhan Pengambengan itu kan.
6: Sauki berharap Pengambengan pelabuhan turut diikuti upaya perlindungan kawasan pesisir agar tidak hanya berfokus pada reklamasi. Langkah tersebut dinilai penting mengingat sebagian besar warga Desa Pengambengan menggantungkan hidup sebagai nelayan tradisional. Tika Utami melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Berita selanjutnya, industri kecil dan menengah IKM binaan pemerintah Provinsi Bali membukukan omset sebesar 5,95 miliar rupiah hanya dalam 17 hari pelaksanaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026. Capaian tersebut menjadi sinyal kuat tingginya minat masyarakat terhadap produk kerajinan lokal Bali.
8: Jadi mudah-mudahan ini bisa kita terus meningkat. Karena kan Kuningan sampun.
9: Pesta Kesenian Bali tidak hanya menyajikan pegelaran seni namun juga berbagai produk kerajinan lokal Bali. Melalui industri kecil dan menengah IKM binaan pemerintah Provinsi Bali selama pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 mampu membukukan omset sebesar 5,95 miliar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Iwayan Wiryanate dikonfirmasi RRI mengatakan nilai transaksi yang tercatat selama periode 13 hingga 29 Juni 2026 mencapai 5.950.675.436 rupiah. Capaian tersebut menjadi sinyal kuat tingginya minat masyarakat terhadap produk kerajinan lokal Bali.
8: Omset kita sudah mencapai 5.950.000.000 ya. Jadi setiap transaksi apapun itu melalui QRIS ataupun tunai, ya masuknya langsung ke aplikasi.
9: Ia mengatakan transaksi tersebut berasal dari 124 pelaku IKM yang mengikuti pameran dalam rangka PKB ke-48. Mereka memasarkan beragam produk unggulan Bali di area pameran Kesiran Nama dan kawasan Arjuna Chandra Taman Budaya Art Center Denpasar, di mana PKB tahun ini berlangsung sejak 13 Juni hingga 11 Juli 2026. Seluruh peserta merupakan IKM binaan Disperindag Provinsi Bali yang telah memenuhi proses kurasi sebelum memperoleh kesempatan memamerkan dan menjual produknya secara gratis selama pelaksanaan pameran. Dari total peserta sebanyak 29 IKM yang bergerak di bidang tenun, 19 pelaku usaha perhiasan emas dan perak, 43 peserta kategori kerajinan dan produk lainnya, 27 pelaku usaha busana, serta 6 peserta yang memproduksi tas dan aneka produk berbahan kulit. Menurut Wiryanate, tingginya nilai transaksi selama penyelenggaraan PKB menunjukkan produk kerajinan lokal Bali masih memiliki daya tarik yang kuat di pasar. Selain menjadi ajang promosi, festival seni tahunan ini dinilai efektif memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
8: Kurang lebih harapan kita, karena mengingat PKB tahun ini kan berbarengan dengan hari raya area besar kita Galungan dan Kuningan ya. Harapan kita minimal sama dengan tahun lalu yang mencapai sekitar 12 miliaran itu. Syukur-syukur ini harapan kita sebenarnya syukur-syukur bisa melampauinya targetnya seperti itu.
9: Meski demikian, Wiryanate menilai keberhasilan PKB tidak hanya diukur dari besarnya omset. Menurutnya fasilitas stand tanpa biaya sewa serta tingginya jumlah pengunjung memberikan keuntungan sendiri bagi pelaku IKM karena mampu memperluas promosi dan meningkatkan pengenalan produk kepada masyarakat maupun wisatawan. Reporter RRI Denpasar, Dai Friska melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bali menutup rangkaian Bulan Bung Karno tahun 2026 yang dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba.
10: Bulan Bung Karno ke-8 yang mengambil tema Kawiyeh Atmakerti. Pada hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi.
11: Pemerintah Provinsi Bali secara resmi menutup rangkaian Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 di Gedung Kesirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali Selasa 30 Juni 2026. Sebelum penutupan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyerahkan hadiah kepada para pemenang berbagai lomba yang digelar selama Bulan Bung Karno, mulai dari lomba cipta baca puisi, pidato, hingga tari Taruna Jaya tingkat SMP dan SMA. Dalam sambutannya, Dewa Made Indra yang mewakili Gubernur Bali menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno ke-8 telah terlaksana dengan baik sesuai agenda. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan penyelenggaraan kegiatan tersebut.
10: Pelaksanaan Bulan Bung Karno yang ke-8 tahun 2026 ini sudah dilaksanakan dengan baik. Seluruh agenda kegiatan yang dijadwalkan sudah terlaksana dengan baik. Karena itu izinkan saya mewakili pemerintah Provinsi Bali menyampaikan apresiasi, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkolaborasi, memberikan kontribusi sehingga pelaksanaan bulan Bung Karno yang ke-8 ini dapat terlaksana dengan baik.
11: Sekda Bali juga mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil meraih prestasi dalam berbagai perlombaan. Sementara bagi peserta yang belum berhasil, ia mengajak untuk terus berlatih karena kesempatan akan kembali hadir pada penyelenggaraan bulan Bung Karno tahun berikutnya.
10: Pada adik-adik semua yang tadi menerima penghargaan, saya ucapkan selamat atas prestasinya. Bagi yang belum menerima penghargaan, tinggal berlatih lagi. Karena kita masih akan ketemu di bulan Bung Karno yang ke-9 dan seterusnya.
11: Penutupan bulan Bung Karno ke-8 kemudian ditandai dengan pemukulan perkusi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagai simbol berakhirnya rangkaian kegiatan tahun 2026. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pendengar, Undiksa memperluas akses percepatan studi bagi mahasiswa berprestasi dengan membuka program Fast Track yang memungkinkan mahasiswa menyelesaikan S1 dan S2 hanya dalam 5 tahun.
12: Untuk percepatan pembelajaran dari S1 ke S2.
2: Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menghadirkan program Fast Track yang memungkinkan mahasiswa berprestasi menyelesaikan jenjang sarjana S1 dan magister S2 hanya dalam waktu 5 tahun. Langkah ini menjadi upaya percepatan kompetensi akademik sekaligus mendorong mahasiswa terus menempuh pendidikan lebih tinggi. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Profesor Gede Rasbendantes, menjelaskan program Fast Track memungkinkan mahasiswa menyelesaikan S1 dan S2 dalam waktu singkat sesuai dengan regulasi Permen 53 tahun 2023 dan Permen 39 tahun 2025 yang memberi ruang percepatan pembelajaran di perguruan tinggi.
12: Di Permen itu mengizinkan kami untuk melakukan namanya percepatan pembelajaran. Di Undiksa membuka kalau tidak salah 9 track untuk percepatan pembelajaran dari S1 ke S2.
2: Program ini telah berjalan sejak tahun 2021 melalui kerjasama dengan 3 mitra internasional, yakni MCUT Taiwan, La Rochelle University, dan Onje University. Khusus Onje University, program dijalankan melalui skema double degree, sehingga mahasiswa bisa memperoleh gelar bersama dari kedua perguruan tinggi. Pihaknya menambahkan percepatan studi ditunjukkan bagi siswa dengan kemampuan di atas rata-rata, agar lebih cepat menyandang gelar sarjana dan magister. Ia menekankan pentingnya menjaga mahasiswa tetap terikat hingga menyelesaikan studi S2 sebelum mereka memasuki dunia kerja. Mahasiswa yang ingin mengikuti jalur fast track harus memenuhi sejumlah ketentuan seperti IPK minimal 2,5, tidak ada nilai C ke bawah, dan tidak pernah mengambil cuti. Selama mengikuti jalur percepatan dan masih berstatus mahasiswa sarjana, mereka hanya membayar UKT S1.
12: Pada saat dia mengambil fast track, itu mereka cuma bayar UKT-nya satu, yaitu UKT pada saat dia sarjana, karena mereka belum lulus. Nah, jadi itu kemudahan-kemudahan yang kami berikan pada mereka. Nah, mudah-mudahan dengan percepatan pembelajaran ini, yang pertama, kami berkeinginan semakin banyak anak-anak yang terus meningkatkan kualifikasi akademiknya. Namanya long life education. Saya berharap mereka bisa sampai ke S3 lah.
2: Pihaknya berharap program percepatan ini mendorong mahasiswa terus meningkatkan kualifikasi akademik dan memperkuat budaya long life education di Undiksa, sehingga semakin banyak lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi dan memperkuat kompetensi akademik secara berkesinambungan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Piala Dunia 2026 menghadirkan berbagai inovasi teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan selama pertandingan, mulai dari VAR berbasis kecerdasan buatan hingga teknologi offside semi-otomatis. Meski demikian, penerapan teknologi dinilai tetap harus diimbangi dengan integritas wasit agar prinsip fair play dapat terjaga.
13: Berita olahraga. Berita olahraga.
14: Oknum wasit yang kurang jeli atau mungkin dengan tanda kutip sengaja, akhirnya memang kebutuhan VAR ini sangat diperlukan.
15: Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang sepak bola terbesar dengan jumlah peserta terbanyak, tetapi juga menandai penerapan teknologi yang semakin canggih. FIFA menghadirkan pengembangan Video Assistant Referee atau VAR berbasis kecerdasan buatan, teknologi offset semi-otomatis, bola bersensor, hingga visualisasi pemain dalam bentuk avatar 3D untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan selama pertandingan. Pengamat sepak bola asal Jimbaran, Mario Kudus Bano, menilai pemanfaatan teknologi memang menjadi kebutuhan untuk meminimalkan kesalahan wasit. Namun menurutnya, teknologi tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diimbangi integritas dan keberanian pengadil lapangan dalam mengambil keputusan.
14: Ya, kalau berbicara masalah teknologi ini, jujur sebenarnya itu agak mengurangi psikologi sebuah pertandingan. Karena kita ibaratkan kalau zaman dulu, ketegangan itu terasa sampai peluit panjang dihidupkan, dimatikan oleh wasit. Tetapi mungkin banyak oknum wasit yang kurang jeli atau mungkin dengan tanda kutip sengaja, akhirnya memang kebutuhan VAR ini sangat diperlukan.
15: Ia mengakui penggunaan teknologi membuat euforia gol harus tertunda karena menunggu hasil pemeriksaan VAR. Meski demikian, hal tersebut dinilai sebagai konsekuensi untuk memperoleh keputusan yang lebih akurat.
14: Jadi kembali lagi, kita berharap akan di Piala Dunia ini muncul wasit kolina-kolina barulah. Kan begitu kan? Dulu wasit kolina itu yang dari Italia itu kan sangat tegas, tanpa VAR pun tetap bagus gitu loh. Kenapa sekarang hilang gitu loh? Nah ini kembali lagi ke oknum wasit.
15: Menurut Mario, perkembangan teknologi di Piala Dunia juga menjadi pembelajaran penting bagi sepak bola Indonesia agar tidak tertinggal dalam pemanfaatan teknologi pertandingan. Namun ia menegaskan, secanggih apapun teknologi yang digunakan, nilai utama dalam sepak bola tetap terletak pada profesionalisme dan integritas wasit dalam menegakkan aturan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.
0: Dua binaragawan andalan dari Persatuan Binaraga Fitness Indonesia PBFI Kabupaten Buleleng resmi terpilih mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi kejuaraan Asia 2026 di Bangkok, Thailand. Kompetisi internasional ini akan berlangsung pada 22 hingga 28 September 2026 setelah sebelumnya sempat dijadwalkan di Malaysia pada bulan Agustus.
16: Dua binaragawan andalan dari Persatuan Binaraga Fitness Indonesia PBFI Kabupaten Buleleng resmi terpilih mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi kejuaraan Asia tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Kompetisi internasional ini akan berlangsung pada tanggal 22 hingga 28 September 2026 setelah sebelumnya sempat dijadwalkan di Malaysia pada bulan Agustus. Persiapan intensif untuk mengharumkan nama bangsa ini telah dimatangkan selama hampir 1 tahun sejak berakhirnya Porprov 2025. Menjelang 3 bulan sisa waktu pertandingan, fokus utama kini berpusat pada fase dieting ketat, pengawasan nutrisi super disiplin, serta penguatan mental untuk mengelola stres para atlet. Ketua Umum PBFI Buleleng, Imade Widese Pasputra, mengatakan dua atlet yang diutus adalah Komang Gading Darmawan yang bertanding di kelas binaraga 72 kg dan Dewa Putu Ayu dalam kategori Men's Athletic Physique up to 172 cm. Pihaknya menegaskan target dipasang secara bertahap demi meraih hasil yang maksimal.
17: Ada target, dalam artian kita inginnya step by step dulu, karena dalam binaraga ini kan istilahnya semua dalam kondisi yang terbaik, karena dalam artian dia nanti akan menunjukkan ototnya semuanya, ya Bu ya, jadi mungkin semuanya akan kondisi terbaik, tapi kami target itu yang pertama mungkin nanti ada di bawah penyisian dengan sekian negara, dengan sekian peserta, mungkin dengan puluhan peserta, nanti saya targetkan dulu masuk di mungkin ada, kalau memang ada prejajingnya 10 besar atau 15 besar, saya target masuk di sana dulu atlet saya. Nanti kalau memang dia bisa tampilkan yang terbaik di sana, mudah-mudahan bisa tampil di final.
16: Menurut Ketua PBFI Buleleng, Imade Widese Pasputra, strategi sengaja ditetapkan secara bertahap demi memastikan kondisi fisik dan mental atlet tetap maksimal hingga mencapai babak final. Selain memburu prestasi di Bangkok, ajang Asia ini juga menjadi pemanasan strategis bagi PBFI Buleleng dalam mewujudkan target besar menjadi juara umum pada Porprov 2027 mendatang. Sementara itu, terkait dengan kesiapan teknis dan fisik atlet di lapangan, Head Coach atau Pelatih Kepala PBFI Buleleng, Putu Wardike, menjelaskan Pengawasan ketat terus dilakukan agar performa otot mencapai kondisi puncak saat per hari pertandingan.
18: Progres improve dari otot mereka dari persiapan kemarin itu saya yakin sudah 99%. 1%-nya mental dia.
19: Mental ini memang mental. Sama yang mengelola stres. Mengelola stres dari cuma stres ini memang harus.
18: Karena kami dari PBBI Buleleng akan memberikan yang terbaik buat khususnya Buleleng, Bali dan Indonesia.
16: Penjelasan teknis tersebut disampaikan oleh pelatih kepala PBFI Buleleng, Putu Wardike, terkait krusial menjaga asupan makanan pada fase akhir menjelang pertandingan. Pihaknya menambahkan bahwa selain kesiapan fisik, manajemen stres menjadi kunci utama untuk menjadi performa puncak pada atlet. Demi kelancaran misi tersebut, pihak pengurus memastikan seluruh dukungan logistik dan suplemen berjalan cepat yang didukung penuh melalui pengelolaan anggaran pembinaan secara terbuka dan transparan bersama pihak KONI Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Arik Ardika melaporkan.
0: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, BNNK mengakui Buleleng masih menjadi zona merah penyalahgunaan narkotika dari sisi pemakai, meski peredaran bandar besar mulai menurun. Sementara itu, abrasi di kawasan pantai Ketapang Lampu, Desa Pengambengan Kabupaten Jembrana semakin mengkhawatirkan. Dalam sekitar 10 tahun terakhir, hampir 1 km daratan pantai dilaporkan hilang. Dari Studio Pro 1 RRI Singar Raja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Denpasar sore ini.
1: Pendengar, kembali lagi di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi sudah bersama-sama kita dengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Singaraja. Dan saat ini sudah kembali lagi di Denpasar sore ini, tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dan tentunya Linda masih memiliki beragam informasi yang ingin Linda bagikan. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Shakira dengan judulnya Broken Record. Selamat mendengarkan.

0: itu?
1: Apa sih? Itu orang itu.
0: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih jangan, aku lagi rekam buat konten.
2: Ih, kok direkam sih gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
3: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
4: Belum relationship goal kalau cuman bisa rencanain acara keluarga aja. Harus bisa rencanain gimana pas lagi bencana. Pertama, sepakati titik temu. Jangan cuman bilang ke teman rumah, karena saat gempa di rumah tuh jadi zona bahaya. Jadi pilih area terbuka yang spesifik. Kedua, kontak darurat. Simpan satu nomor anggota keluarga di luar kota sebagai pusat informasi kalau jaringan lokal lagi sibuk. Ketiga, skill bertahan hidup. Minimal tahu cara matiin saklar utama listrik dan lepas regulator gas. Ini krusial ya untuk mencegah kebakaran setelah guncangan. Jangan nunggu ada api baru nyari video tutorial. Keburu HP-nya mati. Bencana nggak ngasih undangan, tapi kita bisa siapin penyambutan. Cek panduan lengkapnya di situs resmi BNPB atau BPBD kota kalian dan diskusiin bareng keluarga segera. Karena keluarga tangguh itu yang punya rencana, bukan sekedar wacana.

Pendengar, itu dia tadi bersama-sama sudah kita dengarkan sebuah lagu dari Rod Stewart dengan judulnya She Makes Me Happy. Dan berikutnya Linda ingin kembali membagikan informasi ini masih terkait, masih seputar sepak bola, terkait dengan Pesta Bola Dunia 2026, di mana ada informasi dari Inggris yang mewaspadai RD Kongo di babak 32 besar Piala Dunia. Timnas Inggris akan menghadapi Republik Demokratik Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Meski belum pernah bertemu dalam laga resmi, namun kedua tim dinilai sudah saling mengenal karakter pemain masing-masing nih pendengar, terutama karena sejumlah pemain RD Kongo berkarir juga di Liga Inggris. Pengamat sepak bola Indra Rangkuti memprediksi bahwa pertandingan akan berlangsung ketat. Menurutnya, Inggris memiliki keunggulan lewat kualitas pemain dan juga serangan cepat yang dipimpin oleh Harry Kane. Namun, sementara RD Kongo mengandalkan pertahanan disiplin serta serangan balik yang berbahaya. Indra juga mengingatkan bahwa Inggris agar tidak mengulangi kesalahannya nih saat ditahan Ghana pada fase grup, yang mana catatan menghadapi tim-tim Afrika disebut menjadi perhatian menjelang laga ini. Pendengar, meski Inggris memang lebih diunggulkan ya untuk lolos ke babak berikutnya, mereka tetap diminta untuk waspada dan sebisa mungkin menghindari adu penalti. Pasalnya Inggris memiliki rekor yang kurang baik nih pendengar dalam adu penalti di ajang Piala Dunia. Dan pendengar, untuk pertandingan Inggris versus Republik Demokratik Kongo nanti juga akan disiarkan langsung oleh RRI. Jadi pastikan ya untuk terus dengarkan RRI, karena untuk pertandingan Inggris versus Republik Kongo akan disiarkan pada pukul 00 WITA atau waktu Indonesia Tengah. Dan demikian informasi yang Linda bisa bagikan, yang Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Seventeen dengan judulnya Saat Kau Temukan Aku. Selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat lagi kita akan memasuki pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Mari kita hentikan aktivitas kita sejenak untuk mendengarkan Puja Trisandia.

Tekite pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Denpasar sore ini.
1: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama Fitri Marlinda di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Karena kami masih memiliki beragam informasi lainnya. Namun berikutnya kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang berikut ini.
2: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
3: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
4: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
3: Hah? Masa sih?
5: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan azan maghrib ya. Maka di sini Linda ingin mengingatkan kepada kaum muslim, bagi para pendengar yang beragama Islam, untuk yang laki-laki bisa langsung segera menunaikan sholat maghribnya, baik di musola atau di masjid ya, atau bagi yang perempuan bisa segera menunaikan ibadah sholat maghrib di rumah. Dan pendengar, tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya. Dan berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu terlebih dahulu dari Krisye Fit Dani Ahmad dengan judulnya Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada. Selamat mendengarkan.

Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Baru saja tadi kita mendengarkan sebuah lagu dari Jason Mraz dengan judulnya Everywhere. Dan pendengar, Linda ada informasi kembali nih yang kali ini datang dari dunia hiburan, di mana terdapat kabar gembira bagi pecinta musik rock legendaris, yaitu band legendaris asal Amerika Serikat, Guns N' Roses, dipastikan akan menggelar konser di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta pada November 2026 mendatang. Promotor telah mengumumkan harga tiket yang dibagi dalam 6 kategori nih pendengar, di mana pada masa pre-sale harga tiket akan dibanderol mulai sekitar 1 juta rupiah hingga 5,5 juta rupiah. Sementara untuk penjualan umum, harga tiket berkisaran antara 7.500 rupiah hingga 7,5 juta rupiah. Mendengar, untuk penjualan tiket sendiri nanti akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu naik train pre-sale pada 2 Juli, by BTN ya ini ya, dan untuk pre-sale pada 16 Juli, serta ada general on sale yang akan dibuka pada 30 Juli 2026 melalui platform Tip. Promotor yang membawa Guns N' Roses sendiri, yaitu Raja Wali Indonesia, menyebut bahwa konser ini akan menjadi salah satu produksi terbesar yang pernah mereka tangani, dengan panggung, tata suara, dan juga layar LED berskala megah loh pendengar. Meski demikian pendengar, pihak promotor juga menyebut proses persiapan bersama personil Guns N' Roses berjalan lancar tanpa permintaan khusus nih yang menyulitkan. Wow, luar biasa ya. Mungkin ini bisa saatnya nih bagi para penggemar untuk segera menyiapkan dana ya, mumpung masih awal bulan nih, mungkin bisa langsung disisihkan untuk membeli tiket ya. Dan mendengar tadi juga ada informasi yang mengatakan bahwa Guns N' Roses berjalan lancar tanpa adanya permintaan khusus, karena mungkin bagi yang belum tahu ya, kalau misalkan mengundang artis-artis luar, biasanya mereka ini suka memberikan persyaratan khusus, entah misalkan harus dijemput oleh apa atau dengan apa, atau ingin kamar hotelnya seperti apa. Tapi katanya kalau Guns N' Roses ini tidak ada yang neko-neko, tidak ada yang menyulitkan, jadi semua masih normal-normal saja. Dan mendengar informasi tadi, Linda kutip dari salah satu artikel yang tentunya terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dengan judulnya Sweet Child O' Mine versi Sheryl Crow. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar tadi kita sudah sama-sama mendengarkan sebuah lagu dari Pasto dengan judulnya I Need You. Dan pendengar LinkedIn kembali membagikan informasi nih yang kali ini datang dari mancanegara, yaitu dari Eropa, di mana gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah negara di Eropa mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi nih pendengar. Di mana Jerman diperkirakan menjadi salah satu negara yang paling terdampak karena kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain Jerman, suhu tinggi juga melanda beberapa negara lain seperti Prancis, Inggris, dan Swiss. Dampaknya mulai terasa pada berbagai sektor, mulai dari layanan kesehatan, transportasi, hingga energi. Di Prancis misalnya nih pendengar, dua reaktor nuklir ya sempat menghentikan operasional karena terbatasnya pasokan air untuk sistem pendinginnya. Sejumlah ekonom juga menilai gelombang panas kini bukan lagi fenomena musiman, melainkan risiko jangka panjang akibat perubahan iklim, di mana kondisi ini diperkirakan dapat menekan produktivitas, mengganggu sektor pertanian, logistik, dan konstruksi, serta mendorong kenaikan harga pangan. Selain itu nih pendengar, berbagai penelitian juga ternyata menunjukkan bahwa panas ekstrim telah mengurangi output ekonomi di Eropa. Oleh karena itu, para ahli mendorong negara-negara di kawasan tersebut untuk memperkuat infrastruktur dan meningkatkan kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim di masa mendatang. Kayaknya juga mungkin pendengar ada yang udah lihat ya di sosial media ya, karena cukup ramai di sosial media juga membahas terkait dengan panas ekstrim ini, di mana bahkan di beberapa negara seperti Belanda sudah banyak yang buat konten masak telur di luar yang hanya beralaskan teflon ya, sedangkan bawahnya itu tanah. Dan matang ternyata telurnya. Dan mendengar untuk informasi cuaca ekstrim di Eropa tersebut, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rr.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Utopia dengan judulnya Serpihan Hati. Selamat mendengarkan.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, penyerang Meksiko Raul Jimenez menyumbang gol kemenangan untuk negaranya ketika melawan Afrika Selatan dalam laga pembuka Piala Dunia 2026. Jimenez merayakan gol tersebut dengan sangat emosional. Ia berlari ke pinggir lapangan, melompat dan juga berteriak, dan Jimenez lantas melakukan selebrasi menunjuk langit. Kemudian di media sosial, muncul unggahan yang mengklaim Jimenez mendedikasikan selebrasi golnya untuk bintang sepak bola Argentina Lionel Messi. Mari kita cek faktanya. Berdasarkan telusuran tim cek fakta, tidak ditemukan informasi kredibel, Jimenez mengatakan bahwa selebrasinya ke gawang Afrika Selatan didedikasikan untuk Messi. Dilansir USA Today, Jimenez mendedikasikan selebrasi golnya ke gawang Afrika Selatan untuk mendiang ayahnya yang meninggal pada Maret 2026 lalu. Usai mencetak gol lewat tandukan kepala, Jimenez langsung berlari ke pinggir lapangan. Ia mengangkat kedua tangannya dan menunjuk ke langit. Menurut Jimenez, semasa hidup sang ayah mempunyai keinginan untuk melihat anaknya mencetak gol pada ajang Piala Dunia. Namun, sayangnya mimpi itu tidak pernah terwujud. Selebrasi itu pun semakin berkesan, sebab dalam beberapa tahun terakhir, Jimenez berjuang melawan cedera. Pada 2020 lalu, ia mengalami benturan kepala dengan mantan bek Chelsea, David Luiz. Benturan tersebut sempat mengancam nyawa dan juga karir Jimenez. Ia mengalami patah tulang tengkorak. Namun, berkat perjuangan yang gigih, Jimenez kembali lagi ke dunia sepak bola. Dan saat ini Jimenez tercatat sebagai pencetak gol terbanyak kedua Meksiko dalam seluruh kompetisi. Jimenez telah mengoleksi sebanyak 46 gol. Jumlah itu masih di bawah Javier Hernandez yang mengoleksi sebanyak 52 gol. Dan kesimpulannya, unggahan yang mengeklaim Raul Jimenez mendedikasikan selebrasi golnya untuk Lionel Messi merupakan informasi tidak benar atau hoax. Faktanya, Jimenez melakukan selebrasi menunjuk langit untuk memberi penghormatan kepada mendiang ayahnya yang meninggal pada Maret 2026. Semasa hidup, ayah Jimenez memiliki mimpi melihat anaknya mencetak gol dalam turnamen Piala Dunia. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Kygo Feat One Republic dengan judulnya Lose Somebody. Dan pendengar, tidak terasa ya, waktu sudah memasuki pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Dan nantinya sudah bergeser nih, dari Denpasar sore ini sudah bergeser ke Denpasar malam ini. Tapi masih tentunya masih bersama saya, Fitri Malinda, dalam 1 jam ke depannya, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, karena Linda masih ingin membagikan beberapa informasi, dan tentunya Linda juga masih memiliki beberapa lagu yang ingin Linda putarkan khusus untuk pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Namun sebelum itu, kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi sebuah lagu dari Via Valen dengan judulnya Meraih Bintang yang juga merupakan theme song dari ASEAN Games tahun 2018 silam ya. Baru saja mengudara menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, Linda ingin kembali membagikan informasi nih yang kali ini datang dari perekonomian Indonesia, di mana nilai tukar rupiah kembali melemah pendengar terhadap dolar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan Rabu 1 Juli 2026, rupiah turun 45 poin atau sekitar 0,25% ke posisi sebesar Rp17.952 per dolar Amerika Serikat. Analisis pasar uang Ibrahim Al-Suwabi menyebut bahwa pelemahan ini dipengaruhi sejumlah faktor dari dalam negeri. Salah satunya adalah neraca perdagangan Indonesia yang pada Mei 2026 mengalami defisit sebesar 1,61 miliar dolar Amerika Serikat. Ini tentunya menjadi defisit pertama setelah 6 tahun neraca perdagangan terus mencatat surplus. Selain itu pendengar, inflasi pada Juni juga mengalami kenaikan terutama dipicu oleh sektor transportasi serta kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau. Dari faktor global sendiri, pelaku pasar juga mencermati perkembangan data ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang dinilai akan menjadi salah satu pertimbangan bagi Bank Sentral Amerika Serikat dalam menentukan arah kebijakan suku bunga ke depannya. Kondisi tersebut tentunya membuat pergerakan nilai tukar rupiah masih berada di bawah tekanan di pasar keuangan nih pendengar. Dan informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Dan tentunya kita sebagai warga Indonesia terus mendoakan supaya rupiah bisa semakin menguat ya, tidak melemah lagi apalagi ke dolar Amerika Serikat. Hayo terus menguat-menguat, kalau bisa terus menguat selalu, jangan melemah ya pokoknya ya pendengar. Oke pendengar, berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Wijaya dengan judulnya Terakhir Kali. Selamat mendengarkan.

0: Udah gaji ya nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari Vicky Siani Parfit Desi Puspitasari dengan judulnya Satu. Nah, pendengar, Linda ingin kembali membagikan informasi nih, di mana informasi berikutnya datang dari KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang menahan Bupati Kuantan Singingi periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi terkait dugaan suap dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana menurut KPK, kasus ini bermula dari proses seleksi jabatan sekretaris daerah pada April 2025 silam. Penyidik menduga salah satu syarat yang diminta kepada calon pejabat adalah sebuah mobil Toyota Land Crusher 300 GRS. Dan KPK menyebut hanya satu calon yang memenuhi permintaan tersebut dan kemudian terpilih sebagai sekretaris daerah nih pendengar. KPK kemudian juga mengungkap bahwa dugaan pemberian sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport saat pengisian jabatan kepala dinas PUPR pada tahun 2021 silam. Dalam penyidikan perkara ini, sejumlah barang bukti berupa kendaraan, dokumen dan bukti transaksi telah diamankan. Selain dugaan suap jabatan, penyidik juga masih mendalami dugaan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas yang diduga berkaitan nih dengan perkara tersebut, pendengar. Saat ini, Suhardiman bersama dengan kedua tersangka lainnya ditahan selama 20 hari pertama, mulai 1 hingga 20 Juni 2026 untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dan informasi tadi Linda kutip sekaligus dapat dibaca secara lengkap melalui website resmi kami di rri.co.id pendengar. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari David Harun dengan judulnya Cinta Masa Tua. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Abrasi atau biasa disebut juga dengan erosi pantai merupakan proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh adanya tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan garis pantai ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam yang ada di daerah pantai. Beberapa pantai di Bali dikatakan telah mengalami abrasi yang parah.
1: Dari sekian banyak cara mencegah abrasi, salah satunya dengan melakukan penanaman vegetasi seperti lamun dan membangun rawa-rawa di sepanjang pantai. Ini berfungsi mengendalikan abrasi sebab akar tanaman pesisir membantu menambatkan pasir dan memastikan pasir agar tidak terbawa erosi. Penanaman bakau juga merupakan cara jitu mengatasi abrasi. Namun, solusi ini tidak berfungsi untuk daerah yang terkenal sebagai kawasan wisata dan akan merubah fungsi pantai.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Ya, mendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Justin Timberlake dengan judulnya Mirrors. Dalam tidak terasa di pendengar, waktu sudah semakin mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum kita berpisah, di sini masih ada satu informasi yang ingin Linda bagikan, yaitu informasi bagi para pengemudi ojek online atau ojol roda 2 nih pendengar. Pendengar, mulai hari ini 1 Juli 2026, pengemudi ojek online roda 2 atau ojol, pengemudi ojol ya, mereka resmi berstatus sebagai pengusaha mikrotransportasi online. Dengan status baru ini, potongan komisi dari perusahaan aplikasi dibatasi yaitu maksimal 8%, yang mana artinya pengemudi akan menerima hingga 92% dari tarif perjalanan. Selain itu pendengar, karena saat ini sudah memiliki status baru ya, para pengemudi juga berhak memperoleh berbagai fasilitas yang selama ini diberikan kepada pelaku usaha mikro, yaitu diantaranya akses pembiayaan usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta tidak dikenakan pajak selama pendapatan mereka masih berada di bawah batas omset yang telah ditetapkan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai program agar para pengemudi memiliki peluang membangun usaha produktif di luar aktivitas sebagai mitra transportasi online. Penerapan kebijakan ini tentunya dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan perusahaan aplikator dan juga asosiasi pengemudi dengan harapan dapat menciptakan ekosistem transportasi digital yang lebih sehat, kondusif dan tentunya berkeadilan pendengar. Dan informasi mengenai status baru dari pengemudi ojek online roda 2 tersebut, Linda kutip dan dapat dibaca secara lengkap melalui website resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tapi tidak perlu khawatir pendengar, karena nanti kita akan berjumpa kembali ya di Debar atau Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dalam pertandingan Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Dan setelah ini, tentunya ada rekan saya, Mas Wendy Aziz, yang sudah bersiap ini untuk menemani ruang dengar Anda di Rabu malam ini, pendengar. Jadi, selain itu, Linda juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan juga Linda memohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati ya. Jangan kemana-mana, karena Linda masih ingin memutarkan satu lagu terakhir sebagai penutup kita pada malam hari ini, yaitu sebuah lagu dari Payung Teduh dengan judulnya Menuju Senja. Tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan Pak? Mau disampaikan sedikit Pak? Sedikit Pak, sedikit
7: Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi dengan per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
6: Sampaikan Pak.
7: KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mampol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara, dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi saat yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan kuantitatif dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia, DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
2: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR satu ruas dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendapatkan, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-membahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
1: Dan terlihat dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasannya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syariful Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih dukungan. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh, maksud kami secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini.
4: Kembali 351 yang satu 49
3: dan yang satu 62 yang terakhir. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
5: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
6: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
5: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
7: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
5: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri. Dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. The stretch down the right side of the defense again.

0: Mr. Zecofina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
2: mentalitas
1: so happy
2: tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I think it's a massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
3: Saya
2: harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. 35 menit dari pukul 8 malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang mungkin dalam perjalanan ya, untuk malam hari ini mudah-mudahan tidak terkena macet di beberapa titik ya. Oke, hari Rabu ya, tanggal 1 ini dong ya. Wah, ini adalah hari di mana hari pertama untuk Anda di bulan Juli ini ya, 2026. Dan saya Wandi Aziz akan menemani hingga pukul 24 malam nantinya. Saya tidak sendiri, saya dengan Mas Febri yang ada di sana. Jangan lupa nanti pukul 9 malam kita akan ada Ruang Rindu Nasional yang bintang tamunya ada Domi Allen dan hostnya ada Andes dan Ita Purnamasari. Untuk Anda, sebelum Ruang Rindu Nasional kita akan hadirkan mimbar agama Hindu ya, dengan judul Bekerja Sesuai Tata Susila Hindu, dan narasumbernya Ade Meila. Kemudian Senandung Malam kami akan hadir pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ada lagu-lagu favorit Anda yang bisa Anda request malam ini hingga pukul kurang dari 00 ya, karena pukul 00 kita akan debar dengar bareng spesial buat Anda malam hari ini ya, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan antara tim Inggris melawan Republik Demokratik Kongo. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

Swastiastu. Om Anubhadra Kurtowo Wiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan saya, Ade Meila, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi atau bahasan, yaitu bekerja sesuai tata susila Hindu. Nah, artinya di sini apa yang dikatakan bekerja, kemudian bagaimana yang dikatakan bekerja yang sesuai dengan tata susila Hindu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tercipta dapat terhindar dari hukum karma atau kerja. Nah, semua ciptaan bergerak yang juga bekerja menurut hukum yang telah ditentukan baginya. Jadi, tetapi di antara makhluk hidup yang lahir sebagai makhluk ciptaannya, manusialah yang terbaik. Nah, karena manusia itu memiliki pikiran, atau dalam agama Hindu dikenal dengan manusia memiliki idep, yaitu pikiran, di mana manusia bisa memilah dan memilih pekerjaan mana yang baik, mana yang tidak sesuai dengan tata susila Hindu. Nah, hanya ada dua pilihan, yaitu bekerja yang baik, yaitu subhakarma, atau bekerja yang buruk, yaitu asubhakarma. Nah, ini juga tertuang dalam kitab Sarasamuscaya sloka 2. Jadi dikatakan dalam kitab Sarasamuscaya sloka 2, bagaimana kita harus memilih dan memilah pekerjaan yang baik sesuai dengan tata susila Hindu yang bekerja, yaitu tentunya pekerjaan yang baik dan bijak, yaitu pekerjaan subhakarma. Nah, tidak mungkin memilih barang sesaat pun untuk tidak bekerja. Jadi kita hidup ini pasti selalu bekerja, setiap saat akan selalu bekerja. Dalam Bhagavad Gita adiaya 3 sloka 3 juga dijelaskan, nahi kasciti kesama api jatu tistati akar makrit karyate hi afasah karma sarwah prakirti jair gunai. Nah, artinya sebab siapapun tidak akan dapat tinggal diam meskipun sekejap mata tanpa melakukan pekerjaan. Jadi setiap-tiap orang digerakkan oleh dorongan alamnya dengan tidak berdaya apa-apa lagi. Jadi orang yang hidup pasti orang yang bekerja. Jadi setiap saat orang yang hidup selama masih bernafas itu pasti akan selalu bekerja. Nah, seseorang mungkin saja mengingkari Tuhan tetapi tidak mungkin mengingkari dari ajaran karmanya. Nah, artinya konkretnya di sini, seseorang tidak mungkin tidak beraktivitas. Jadi tidak mungkin ada seseorang yang tidak beraktivitas, melakukan aktivitas apapun dalam kehidupannya. Nah, hidup pun tidak akan eksis bila kita mengingkari kerja. Jadi tidak akan bermanfaat ketika kita tidak bekerja. Jadi sebagai hukum, ia bersifat mutlak dan juga bersifat universal yang mengatur semua ciptaannya. Nah, dalam Empu Kanwa tampaknya merasa berkewajiban pula untuk mengamatkan kepada pembaca, di mana dalam Kekawin Arjuna Wiwaha, yaitu bagaimana manusia itu melakoni kehidupan menurut ajaran karma. Jadi seperti yang diselipkan dalam Kekawin Arjuna Wiwaha, yaitu siapa kari tanemu hayu masadana sarwa hayu nyata katmuaning hale masadana sarwa hale. Kemudian dikatakan juga, tewas asihu manangasaya pura kerte tape tinum sake harpan kasida make darsana sadu suta, yang artinya siapakah yang tidak dapat kerahayuan atau tidak mendapat kerahayuan bila telah bersadana segala yang bajik, pasti mendapat celaka.
Ia yang bersadanakan segala yang buruk. Jadi bahaya bila mengasingkan ajaran karma yang purba ini. Lalu apa yang patut dianut? Segala harapan akan berhasil bila meniru atau melakukan tapa brata, kemudian begitu kata Sang Arjuna. Begitu pula pentingnya kerja dalam agama Hindu, sehingga kita yakin bahwa dengan kerja kita dapat menemukan kerahayuan yang juga merupakan tujuan dari agama Hindu kita, yaitu moksata menjagadita yaitu dharma. Jadi kesejahteraan di dunia merupakan hal yang perlu dicapai dengan bekerja, tentunya berlandaskan dharma dan juga tata susila Hindu yang ada. Nah, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dalam agama Hindu dikenal dalam istilah atau ada istilah Trikaya Parisude. Nah, sebagai dasar dari tata susila Hindu kita tentunya, di mana Trikaya Parisude yang diartikan sebagai tiga bagian yang harus disucikan atau tiga bagian yang harus kita kendalikan, di mana ada Kayika Parisude, perbuatan yang disucikan, kemudian Wacika Parisude yaitu perkataan yang disucikan, dan yang terakhir Manacika Parisude yaitu pikiran yang harus disucikan pula. Nah, Trikaya Parisude adalah tiga bagian perbuatan suci yang mempengaruhi keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Jadi, ketiga perbuatan yang dimaksud adalah berpikir yang baik tentunya, manacika, kemudian berkata, berkomunikasi yang baik, yang benar, wacika, dan berlaksana atau berbuat yang baik, yaitu kayika. Nah, Trikaya Parisude merupakan tiga perbuatan yang harus kita selalu kendalikan, selalu kita sucikan anggapannya. Bagaimana kita mau, ketika kita mau berpikir, mau berkata, berbuat, kita harus terlebih dahulu mikirkan bagaimana sebab, kemudian akibat dari perbuatan, pikiran, dan perkataan kita terhadap orang lain ataupun sesamanya. Nah, di sini manacika yaitu berpikir yang benar, baik, dan suci sesuai dengan dharma. Di mana di antara Trikaya Parisude, nah, pikiranlah yang sangat memegang peran penting. Di mana dalam Dasendriya dikatakan pikiran merupakan rajendriya dari jadi pikiran adalah rajanya dari semua indriya. Kenapa demikian? Karena pikiranlah yang mengatur bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berucap. Maka dari pikiranlah yang pusatnya atau menentukan bagaimana kita memilah yang baik, yang benar, sesuai dengan dharma. Nah, apa yang dikatakan dan apa yang kita lakukan, semuanya tentu berasal dari pikiran. Jadi pikiran menjadi sumber segala apa yang dilakukan orang, dan oleh karena itu, apabila pikiran itu baik, maka segala perbuatan baik pula. Nah, ajaran agama senantiasa memberikan nasihat agar supaya kita dapat mengendalikan pikiran. Jadi namun dewasanya pengendalian pikiran itu tidaklah mudah, tidaklah semudah kita mengucapkan. Sebab pikiran itu cepat sekali tidak fokus. Intinya ketika kita fokus dengan satu hal, pikiran dengan gampangnya akan beralih atau tidak fokus. Jadi suka bertamasya kesana kemari. Jadi pikiran itu biasanya bertamasya kesana kemari. Jadi berjalan mengikuti alur. Nah, dalam Sara Samuscaya sloka 81 dikatakan keadaan pikiran itulah demikian, tidak berketentuan jalan-jalan, banyak yang dicita-citakan, terkadang berkeinginan, terkadang penuh kesangsian, demikianlah kenyataannya. Jika ada orang dapat mengendalikan, pastinya orang itu mendapatkan kebahagiaan, baik sekarang maupun di dunia lainnya. Jadi pikiran itu sangat-sangat beragam ya.
bisa terkadang kita memiliki keinginan itu berasal juga dari pikiran, kemudian rasa curiga, rasa sayang itu semua dari pikiran awalnya. Jadi semua yang ada itu bersumber dari pikiran kita. Jadi dengan kemauan yang tetap dan usaha yang terus dan juga pelatihan bagaimana kita berkonsentrasi mengatur pikiran itu dan juga mengendalikan pikiran kita, demikianlah pula pengendalian diri bersumber pada pengendalian pikiran. Karena alam pikiranlah asalnya dari indria itu. Nah, kemudian ada wacike. Jadi wacike parisude yang berarti berkata yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Dharma. Berkata itu merupakan alat yang sangat penting dalam kita menyampaikan isi hati kepada orang lain, kepada sesama dengan cara berkomunikasi. Jadi berkomunikasi adalah bagaimana kita menyampaikan pesan antara komunikan dan komunikator. Jadi penyampaian pesannya juga harus yang sesuai. Kemudian berkat dalam penyampaian pesan dalam isi hati kita tentu akan bertutur kata. Jadi bertutur kata yang baik itu harus yang seperti apa. Nah, dari kata-kata itu dapat menduga atau mengetahui isi hati seseorang, dan dengan kata-kata kita dapat bermacam-macam pengetahuan. Dan juga dengan kata-kata orang memberikan hiburan, ataupun dengan kata-kata pula orang dapat menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Jadi dikatakan para pendahulu kita atau orang-orang tua kita mengatakan mulutmu harimaumu. Jadi apapun yang dikatakan kita atau ucapan kita itu sangat menentukan. Dikatakan dalam Niti Sastra Adiaya 5 Sloka 3, wasita nimitante manemu laksmi, wasita nimitante manemu duka, wasita nimitante pati kepangguh, wasita nimitante manemu mitre. Jadi karena perkataan engkau akan mendapat kebahagiaan, karena perkataan engkau akan menemui kesusahan, karena perkataan engkau akan menemui ajal, dan karena perkataan engkau akan mendapat sahabat. Nah, jadi perkataan, bagaimana kita berucap, bagaimana kita bertutur kata kepada orang lain, kepada sesama, itu sangat-sangat menentukan bagaimana kehidupan kita. Apakah kita akan bahagia ataupun sebaliknya akan sengsara, bahkan banyak memiliki musuh, atau sebaliknya banyak memiliki sahabat, memiliki teman. Itu tergantung bagaimana kita bertutur kata dan memperlakukan seseorang. Jadi ada istilah dalam agama Hindu, kita mengenal tatwamasi. Jadi dikatakan aku adalah kamu. Tatwamasi mengajarkan ajaran di mana bagaimana kita memperlakukan seseorang selayaknya kita ingin diperlakukan. Nah, jadi itu ajaran tatwamasi ada juga di dalam agama Hindu kita. Kemudian yang ketiga yaitu kaike. Setiap orang dalam hayatnya selalu dan selalu akan berbuat sesuatu. Nah, hidup adalah untuk berbuat. Tanpa berbuat sesuatu di dunia ini tentu akan sia-sia. Dengan berbuat kita akan dapat sesuatu karma. Baik itu perbuatan baik, tentu akan mendapat karma yang baik pula. Dan jika kita melakukan perbuatan yang buruk, tentu kita akan menuai perbuatan atau hasil dari perbuatan buruk kita. Nah, yang akan menentukan kehidupan kita pada masa yang akan datang, jadi perbuatanlah yang akan menentukan kehidupan kita. Karena kita mengharapkan hidup lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Jadi haruslah pada waktu sekarang kita segera berbuat yang baik dan benar, kemudian tidak menyakiti orang lain, sesama. Sebab hanya perbuatan yang demikianlah mengantarkan kepada keselamatan yang kita tuju, yang kita inginkan. Nah, dikatakan dalam Bhagavad Gita Sloka 3 Adiaya 8 secara tegas mengajarkan bahwa hidup adalah untuk bekerja.
Lakukanlah pekerjaan yang diberikan kepadamu, karena melakukan perbuatan itu lebih baik

Berarti ia berupaya mencegah atau memecahkan masalah dan tantangan yang sedang dan yang akan dihadapi secara rasional dan juga penuh pertimbangan. Jadi seseorang berpikir berarti pula sedang berkreatif atau berkreasi untuk memecahkan masalah dan tantangan hidup. Jadi kreativitas yang diupayakan seseorang merupakan sumber munculnya pembaharuan, yaitu ataupun dikatakan inovatif. Nah, kemampuan berinovasi pada era erat sekali hubungannya dengan kemampuan manusia untuk adaptif atau beradaptasi dengan lingkungannya dalam kehidupannya yang cenderung terjadi sangat cepat dan sulit sekali untuk kita tebak. Jadi demikian upaya yang menimbulkan kualitas berpikir manusia berarti meningkatkan mutu kemampuan rasional, kreativitas, dan juga inovasi dari diri manusia itu sendiri. Nah, supaya kita mampu berpikir dengan ide-ide yang inovatif, maka pikiran merupakan sumber yang utama. Jadi oleh sebab itu, dalam sumbernya ia yang menggerakkan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Oleh karena itu, pikiranlah yang menjadi kendali utama. Jadi pikiran yang mengendalikan semuanya. Nah, dalam kerja inovatif sangatlah diperlukan agar tidak menimbulkan kejenuhan dan keterasingan. Jadi ide yang inovatif itu muncul hendaknya berpikir yang benar dan suci, seperti menjaga iri hati akan milik atau keberuntungan dari orang lain, kemudian menjaga amarah atau rasa benci kita kepada semua makhluk itu, kemudian kita tidak mengingkari akan kebenaran dari hukum karma pala. Jadi di dalam usaha untuk memunculkan ide yang inovatif sebelum memulai pekerjaan apapun, hendaknya memperhitungkan baik buruknya dengan teliti, karena pekerjaan dilakukan dengan buru-buru akan membawa pahala yang pahit ketika kita menjalani hidup. Jadi kita ketika kita akan berpikir dengan inovatif, dengan inovasi, dengan kreasi, kita harus memikirkan baik buruknya, kemudian apa dampak dan efek dari yang kita lakukan. Jadi harus dipikirkan dengan matang-matang. Kemudian ada wacike. Nah, bagaimana dasar-dasar dari tata susila itu? Jadi tata wacana atau komunikasi ketika kita dalam bekerja yang bagaimana? Nah, dikatakan komunikasi yang baik dan efektif dengan nuansa manusiawi, maka kita perlu berhati-hati dalam komunikasi. Nah, seperti orang Bali bilang, ngontelang layah tanpa tulang. Jadi kita bertutur kata itu menggunakan lidah yang tidak ada tulangnya. Jadi maka dari itu kita harus dapat mengendalikan diri pada saat kita berkomunikasi dengan seseorang atau dengan lawan kita berkomunikasi. Jadi kesadaran akan diri dan ketenangan hati adalah faktor yang penting dan juga benar pada waktu kita berkomunikasi. Nah, terlebih halnya ketika kita berkomunikasi adalah hal yang sangat penting. Jadi kata-kata dalam berkomunikasi mempunyai kekuatan yang luar biasa, meresap ke dalam diri kita, kemudian dapat pula menyejukkan atau menyakiti hati ketika kita salah berucap. Nah, maka perkataan yang mengandung maksud jahat tidak beda dengan anak panah. Jadi di setiap ketika kita melepaskan anak panah itu, setiap orang ditempuhnya merasa sakit. Jadi berkata itu meresap ke dalam hati kita. Jadi ketika kita berbicara yang tidak sesuai atau menyakiti perasaan orang lain, maka perkataan kita akan dibawa atau dirasakan oleh orang lain itu. Jadi akan munculnya sikap sakit hati dan lain sebagainya. Jadi seperti yang dikatakan wasite nimitante manemu mitre, jadi dengan

berkata kita bisa mendapatkan teman, ataupun dengan perkataan kita bisa mendapatkan atau memiliki musuh. Nah, jadi dalam berkomunikasi supaya kita berhati-hati dalam ketika kita berucap. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana kita berbuat, yaitu kayak ke nah, life skillnya kita atau percakapan dan keterampilan kita. Nah, dikatakan kayika merupakan potensi yang dimiliki oleh manusia yang erat hubungannya dengan seseorang untuk mewujudkan secara nyata atau secara teknis apa yang dipikirkan dan diucapkan dalam organisasi, dalam kehidupannya. Jadi meningkatkan kemampuan teknis berarti meningkatkan keterampilan sebagai manusia untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang sesuai dengan fungsi masing-masing dalam organisasi. Jadi meningkatkan kualitas kaike atau perbuatan kita sama halnya dengan meningkatkan life skill kita, kecakapan dan keterampilan kita dalam bekerja. Jadi kaike itu pada diri seseorang sesuai dengan bidangnya masing-masing itu sangat menentukan bagaimana kelangsungan hidup kita di dunia ini sebagai manusia yang tidak terlepas dari bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, demikian tadi perbincangan kita tentang berbicara sebagai bekerja sebagai tata susila Hindu atau sesuai dengan tata susila Hindu. Jadi kaike, wacike, manacike harus selalu dikendalikan. Nah, karena keterbatasan waktu, saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

dan pasar.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Anes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nes.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik-baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu ya sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati. Yeah. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Ya. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu ya. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: ya,
1: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu
0: ya,
1: aku share gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu
1: ya, akhirnya digarap
0: okay
1: beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching. Gitu ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Ya. Jalan Tuhannya aja begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya, iya. Beda memang pendengar, kalau jam terbang yang berbicara tuh udah udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single,
0: akan,
1: aja,
0: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
1: diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Urusan saya nih single-nya.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya,
1: okay,
0: Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Yeah,
1: okay.
0: Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
1: Bawa palu ya?
0: Iya, bawa palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert, sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya, kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan, halo, dengan siapa dan di mana, silakan.
2: Halo, selamat malam, Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
1: siapa nih?
2: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
2: Iya. Siapa namanya? Saya Tawon, Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawon ya.
2: Oh, iya, salam kenal. Gimana kebetulan Tawon? Lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Itu saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Iya. Usia ya, 89, saya kelahiran usia 8. 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya.
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya. Kayak
2: ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Iya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
1: yang iya, Gen-Z, yang anak-anak istilah. Muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga, dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga ada di Trio Macan nantinya.
2: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke, nanti.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke, okay. Siap, makasih.
0: Terima kasih, Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan.
2: Terima kasih.
0: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik. Iya, ya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Saya kepintang tamu Bung Andes. Mbak Ita nya kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang apa lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Silakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Bung Benny Jo, ada dari Manado ya?
1: Namanya ya?
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Bung Domi,
3: penyanyi pencipta lagu sekaligus produser ya di era 80-an.
1: Iya, iya, betul.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya itu tuh agak jadi gini, saya
0: kedua, oh, ada dua pertanyaan, Bang Domi.
1: Gimana gue dah? Pertanyaan kedua.
0: Silakan. Dulu, pertanyaan kedua dulu.
3: Pertanyaan kedua, apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya, Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan, Bung Beni.
3: Ada Ibu Fatmawati di Nado, Uncle Gazi di Padang, ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Bang Domi. Pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
0: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Keli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Senandung Doa.
1: Nah dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Domi.
1: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter dia suka. Ini lagu siapa, katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada Di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
0: Jadi
1: saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
0: Karena sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh siap.
1: Sebagai hak pakai lagunya.
0: Hak pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50 ribu dulu berharga.
0: Iya berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
1: Dian bangga. Piscesa. Dian Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Oh gitu.
1: Joni Putuhena.
0: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Tapi nggak label. Yang label justru Joni Putuhena.
0: Andaikan Kau Kumiliki. Andaikan Kau Kumiliki itu yang jadi album judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak,
0: oleh Bang
1: Banyak. Kayak lagu cuman ini koplo ya, yang indah pada waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga itu. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
0: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN,
0: Bang Benny, IKN. Tentang IKN,
1: tentang Indonesia. Banyak.
0: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak. Dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
4: Malam. Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bang Luis. Ada Bang Abang Domi juga.
4: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekal.

0: Tulus hatiku. Abang Doni, izin ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bas?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: coba gimana nyanyi gimana lagi. Diulang lagi pertanyaannya. Budan Luis,
0: oh,
1: maaf.
0: Pertanyaannya Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: terus
1: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua ini jenis suaranya Abang tenor atau bas? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Widya Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap.
0: Makasih.
1: Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Lagu. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 Maret.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, ya udah cukup,
0: aku
2: cukup.
0: Sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih.
0: Yeah.
1: Mantap. Yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Sudah Luis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu
1: apa?
2: Lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Gitu. Dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu baru booming di Malaysia, di recycle
1: sama Unisara.
0: Itu tahun berapa bang yang pertama yang
1: motif band 2009 ya.
0: 2009
1: sama Unisara di recycle tahun 2014.
0: Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah?
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke.
1: Di tengah ya.
0: Di tengah. Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya. Bidan Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Terus ketiga darah seni bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
1: keluarga. Saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi dan musisi.
1: Semuanya malah pengusaha. Itu aja.
0: Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: dulu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur
0: orang kantor.
1: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu. Hanya seniman yang bebas.
0: Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya. Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi Bang apa?
0: Oh, aku dengan Andes, Andes Satria.
2: Saya selalu buat Bang Andes ya.
0: Amin, doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Allen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih. Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila. Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Terus
1: ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila. Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Gimana Bu Rahma?
0: Pertanyaannya Bu Rahma mungkin?
2: Pertanyaannya gini, saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah. Penyanyinya siapa aja gak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen seperti Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong gitu. Bu Rahma, kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Itu udah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru
2: lulus. Betul. Baru seminggu, pantas aja isi ya.
1: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
2: Iya.
0: Baik.
2: Tapi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu.
2: Sibuk. Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Unisara kan.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang opening
1: tadi. Iya. Makasih.
2: Ya, semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
1: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap.
2: Salam-salam.
0: Boleh, tiga, silakan.
2: tiga ya.
0: Yeah.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
2: gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip dan
1: mirip bintang kehidupan.
0: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya.
1: Iya,
0: tentunya
1: iya,
0: video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin.
1: Bogor,
0: kita
1: ya?
0: Apa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak. Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasar Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap. Mandes.
0: Iya Mbak Ita. Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi Allen.
1: Iya nih Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang ya, Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yang Son AI ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum berapa tahun yang lalu? Mas Domi, ya,
2: aduh. Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, benar-benar. Iya,
2: kan? Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa? Aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau gak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ
2: kan?
1: Semua. Aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert kan ya, operator
1: ya,
2: kan?
1: Iya benar. Nah,
2: aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya,
2: nah,
1: Mas.
2: Terus bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak gak salah naruh.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh
2: ya.
1: Dulu ya.
2: Udah kamu diam kan dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Gak tahu meledak gitu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi, lagu lain.
2: Ya, di album aku.
1: Iya, ya, lagu lain, betul.
2: Benar enggak? Yang ya, reggae ya. Itu.
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi, Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi, Maudi masih.
1: Top, modelnya Bang Andes. Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, wala ceritanya Jomi Allen, barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu, jadi ya. Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya.
0: Baik, kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita Mbak Ita. Ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin, silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam Kang Hasanuddin. Malam Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus. Iya. Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ida.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi biasanya dengan suara yang berat iya. Bang menyapa Andi, kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa,
0: sehat. Bung Andi apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, agak kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar, ya, Bang Andi?
3: Alumin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila
0: begadang,
1: bola.
0: Begadang,
1: ya.
0: Begadang ya.
1: Jadi ngantuk terus, Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Oh, iya. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan, Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam, Bang Andi. Salam kenal.
3: Ya, malam, Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Saya terinspirasi tadi lagunya itu. Andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya, Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget, Bang Andi.
3: Oh, macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi enggak hujan kan Jakarta saat ini, Mbak.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih, Bang. Iya.
3: Kau sama love you and I really do.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Kebom itu AS, enak-enak nih.
3: Mau dinyanyi kan enggak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah, baik.
1: Ya. Monggo silakan, kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di
1: sini. Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.

0: bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Tapi di WhatsApp call.
1: WhatsApp call.
0: Ada dari
1: ada Ibu Ana.
0: Ibu Ana.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
2: Halo Kak Andes, Mbak Ita, apa
1: kabar? Iya, alhamdulillah baik. Bu
0: alhamdulillah.
2: Iya. Halo, ini Bang Domi Ale.
3: Halo juga. Sehat ya?
2: Apa kabar? Sehat-sehat.
3: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat kita semua. Silakan
1: gimana?

0: sayang Mbak Ita.
1: Ada liriknya
0: bisa
1: yang dirubah.
0: Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya, ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan ke
0: Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen. Semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu
2: ya, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande, dadah Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya hari ini. I love you too.
0: Aduh, di I love you-in sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Oma Ana nyanyi, Pak Andi juga nyanyi dengan
1: Betul.
3: Mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya baik.
0: Takkan berubah, takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
0: Iya pastinya.
1: Siap pastinya.
3: Mantap. Mas Yudi.
1: Iya.
0: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan kita juga ada Bang
0: Mas
1: Domi
0: Allen.
1: Ya.
0: Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Ya terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya malam Oma.
3: Iya. Sehat selalu. Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya. Pendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Ingin tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
0: Siap Oma. Hayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh banyak.
0: Gitu, boleh dong banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya ya. Lomba karaoke ke lansia bener-bener.
3: Soalnya kan Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Ya, siap. Iya.
0: Boleh Oma.
3: Oke lah untuk ini aja lah. Sehat selalu lah untuk Mbak
4: Domi
3: ya.
4: Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Sukses selalu
0: Amin.
3: Gitu.
0: Amin Oma.
1: Amin.
3: Dong kirim-kirim salam.
0: Monggo silakan
1: Oma.
3: Iya ada tadi Ibu Ana yang disorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada ya, apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lah gitu.
1: Siap.
0: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Oke. Okay.
1: Disampaikan.
0: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Andes.

0: I love you too, Omana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang ya, tadi ada di Sorong.
1: Pertanyaannya tadi
0: aslinya, oh pertanyaannya juga sama dengan Omana. Asal dari
1: Bang
0: mana?
1: Bang Domi dari mana, Bang? Asalnya?
2: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
1: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya,
2: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
1: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
2: Iya, dan saya lahir di Jakarta. Jadi Jakarta.
1: Lahirnya di Jakarta.
0: Terjawab ya.
1: Sudah
0: dari
1: terjawab.
0: Dari Rangkas Bitung
1: ya.
0: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang di Sorong itu tahun berapa tuh, Bang?
2: Yang mana tuh?
0: Nah, banyak tadi dia nyanyi ya.
2: Itu kayaknya bukan.
1: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
2: ciptanya Yongki.
1: Oh. Yongki Suwarno.
2: Nah, bukan cinta.
0: Iya, itu.
1: Jadi
0: ya.
1: Tadi liriknya dirubah sama
2: makanya tadi itu Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu. Oh,
0: Cinta Kepadamu yang ini yang Pak Andi.
2: Enggak,
1: yang
2: sama,
1: enggak,
2: sama
1: yang ya. Bu Ana tadi liriknya. Liriknya sama liriknya. Bu Ana diganti.
0: Jadi aduh. Itu ciptaannya Bung Yongki. Almarhum
1: ya.
0: Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
1: paling
0: dan
1: disukai.
0: Ciptain.
2: Barat apa-apa tuh?
0: Mungkin
2: Barat
0: yang
2: apa Indonesia.
0: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
1: Mas Domi, Mas maksudnya Domi, ya. Mungkin.
2: Tuhan jagakan dia.
1: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
2: Ya, rindu sampai mati.
0: Nah, itu dia.
2: Yang meledak itu yang bagus.
0: Iya.
1: Sudah ngancung ini. Jangan sampai enggak disebut.
2: Yang meledak yang bagus.
0: Ya. Betul.
1: Rindu sampai mati.
2: Rindu sampai mati.
0: Rindu sampai mati.
1: Judulnya pun juga dia. Bayangin rindu sampai mati gitu loh.
0: Itu saking rindunya.
1: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
0: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
1: Iya loh, benar loh.
0: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
1: Berkarya, Bang.
2: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
0: SMP.
2: Oh, cuman sendiri. Nyanyinya di Ancol.
1: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang.
2: Panggung.
1: Bukan cuman sekolah ya,
2: bukan,
1: Bang.
2: Iya.
1: Woi, keren. Nah,
2: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: RRI.
2: Iya, Studio 5.
1: Oh iya, loh, baru tahu.
0: Wow.
2: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
0: Oh.
2: Bang Yan.
1: Iya.
2: Dulu ada kan Pop
0: Indah. Iya, betul.
1: Berlin Yan Berlin.
2: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kelly Arianto.
1: Iya, Mas Kelly tahu.
2: Itu.
1: Iya.
2: Baru aku masuk ke DS Record.
1: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
2: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya itu.
1: Oh iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh, Bang Domi.
2: DS tuh Dasi Suprayogi.
1: Oh iya.
2: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
1: Oh, iya.
2: Termasuk penyanyinya banyak tuh Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
0: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
2: album,
0: tadi.
2: Album ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Yeah, rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
1: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
2: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
1: itu udah jadi,
2: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah.
1: Langsung ya, direkam.
2: Langsung aja nyanyi-nyanyi.
1: Langsung direkam, Bang.
2: Direkam.
1: Kan supaya gak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya.
2: Iya udah. Langsung aja chord begitu sambil jalan. Sampai sekarang aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
0: Iya.
2: Tahun 66 nih kan.
1: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
2: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu.
0: Okay.
2: Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
0: 250.
1: Oh my god.
2: Termasuk lagunya Ria ini.
0: Iya, iya.
2: Lagu Ria yang rindu menyiksa itu di 250 lagu.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar
1: itu aku ya Bang ya. Kita. Wah, aku jadi terpukau.
2: Ya, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
1: Wow.
2: Gitu. 25
1: keren sekali Bang.
2: Mudah-mudahan bisa ada.
1: Boleh jodoh. Ya Bang, bisa nanti kita bisa jodoh bisa kolaps.
0: Yang ditunggu Bang, juga ya, sama oleh pendengar tentunya.
1: Iya, betul. Aku sampaikan ke Mas Bang.
0: Iya. Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke siap. Pendengar yang ini dari tadi Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasanuddin dari Bogor. Mencoba. Selamat malam Kang Hasanuddin.
3: Malam, baik.
0: Akhirnya Kang.
1: Masuk Pak Eko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
3: Yang satunya dari aduh bener ini dari tadi.
0: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
1: Iya, Kang.
3: Kenapa lambat tadi?
1: Loh, enggak tahu, mungkin kenapa Bang Andi?
0: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
1: jadi
0: sudah
1: suara halus. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
3: Lambat tadi, Mbak Ita lambat tadi.
1: Saya terlambat. Oh iya tadi.
3: Tadi lambat, macet ya.
1: Oh iya macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
3: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
1: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan monggo silakan
0: dengan
1: mangga sama Bang Domi Allen.
3: Tadi lagunya Mbak Ita udah putar 2 kali.
1: Rindu sampai mati.
3: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
1: Oh iya ya. Cinta Padamu.
3: Iya. Jadi putar tadi udah.
1: Iya dong.
3: Mbak Ita masih di jalan. Selamat sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
1: Oh iya siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
3: Bang Domi nih.
1: Iya. Yeah.
0: Silakan.
2: Salam kenal.
3: Nah, dari ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5. Lah saya sempat di Studio 4.
1: RRI?
2: Iya, Studio 5. Studio 5, Bang.
1: Oh,
2: iya.
1: Bang Hasan juga.
3: Sempat saya di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
0: Tahun 93, baik.
1: Oke.
3: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang...
2: Yang Berlin ya?
3: Wawan, sama... Yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di Studio 4 mulu ya duluan Bang Domi sih. Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di
1: Kalimantan, di Kalimantan
3: mancanegara dan di Kamboja Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
0: Silakan.
3: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini. Terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
1: Oh serius Kang? Weh mantap.
3: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang gak begitu
2: kuat ya?
0: Iya,
1: soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu
3: cari semua yang ada
1: sampai mati.
3: Itu di situ saya.
0: Iya.
1: Siap.
3: Sukses buat Mbak Ita. Itu ya pertanyaan saya. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
1: Buat Bang Hasan nanti ya.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satria.
0: Malam Teh.
1: Teh, kumaha Teh?
4: Rindu, ruang berbagi rindu memori
1: lewat lagu.
4: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Teh, kumaha Teh?
4: Alhamdulillah Teh sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
4: orang Rangkas Bitung.
1: Rangkas Bitung.
0: Iya. Ya. Betul.
4: Mas. Sundalai. Bang kayaknya.
1: Bang. Ya betul.
4: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
2: Bukan. Sunda
4: Banten
2: juga.
4: Ya, Banten
2: Sunda
4: ya.
2: Juga.
1: Lebih ke Banten.
4: Juga ya. Kang Alen lah, Kang Alen.
1: Yeah. Kang Alen we keren Kang Alen.
2: Enggak apa-apa.
4: Kang Alen aja lah ya biar enggak panjang-panjang.
1: Terserah Teteh apa
0: ya. Silakan Teh.
2: Seenaknya aja Teh.
4: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
2: Iya. Iya, iya. Kumaha Teh?
4: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
2: Oh semua. Gitu. Makasih, betul, makasih.
4: Betul. Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
4: Yang Alen ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
1: sampai mati.
0: Iya. Yeah.
4: Keren.
1: Betul Teteh.
4: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
2: buat kita
4: apa saat ini udah ada yang cover.
1: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus. Nah, yang ditampung ya Teh ya.
2: Kayaknya di
4: lagu-lagu 80-an 70-an tuh banyak yang cover iya, jadi kekinian iya. Gitu.
0: Betul
4: ya,
0: betul.
4: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya.
0: Yeah.
4: Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
2: Lagu baru yang saya Inggrisin.
4: Oh lagu baru.
2: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Ya. Nanti diklaim.
1: Oh iya ya.
2: Lagu baru enggak?
1: Iya iya iya.
2: Jadi baru, saya lebih ya, memilih ya.
1: Menciptakan lagu baru, betul.
4: Gitu lagu baru ya.
2: Iya.
4: Lagi itu.
1: Siap.
4: Okay. Ya sudah kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
2: Iya.
4: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
0: Amin.
4: Dan oh ya. Mau ya, menyapa boleh enggak Teh?
1: Silakan, Teh. Boleh dong Teteh.
4: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Teh ya, gitu ya yang di Bogor juga.
0: Betul.
4: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
1: Yo monggo.
4: Juga ada
0: silakan.
4: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya.
0: Iya.
4: Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Oke.
4: Oke,
1: Teteh.
4: Sukses. Ande Satria.
0: Iya, Teh.
1: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
1: Toli.
0: Ada dengan Mbak.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
5: Ya, halo, selamat malam, Mbak Ito,
2: kenapa
5: Mbak
2: Haryanti,
5: yang cantik, yang manis.
2: Borong ya,
5: Mbak
0: Haryanti
5: juga. Ada Satria, aduh.
0: Iya, Mbak Haryanti.
2: Satria bergitar.
5: Semangat untuk semuanya.
1: Siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Lagu.
5: Ke Bang siapa nih?
0: Bang Domi.
1: Bang Domi Allen.
0: Silakan.
5: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
1: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
0: Iya.
5: Kemarin pernah juga itu
1: tahun,
5: ya.
0: Betul. Pendengar memang
5: Bang
0: ini.
5: Bang Domi, itu nulis lagu ya,
0: misalkan
5: lagu tuh, atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya, mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya
1: soundtrack jadi, film oke siap
5: ya atas untuk Bang Domi Alen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
1: Amin.
5: Bangsa,
1: oke,
5: ya.
1: Terima
5: Mbak Ita ya.
1: Sama-sama boleh silakan Mbak Rianti.
5: Stay di ruang rindu malam ini khususnya. Untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
1: Oke, Mbak Haryanti.
5: Banyak ruang rindu. Selamat
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan Bang katanya?
2: Itu zaman
1: tahun 89 sih rilisnya.
2: 88 kali ya.
1: Iya.
2: Ya itu masalah cinta.
1: Judulnya aja rindu sampai mati.
2: Masalah privasi lah.
1: Pengalaman pribadi.
0: Pengalaman pribadi dari Bang
1: iya dong.
0: Siap. Ya, semoga terjadi. Jadi dari tahun 88 ya, Marita.
2: Tapi dan itu dikasihinnya ke kita 89.
1: Iya, dirilis 89.
0: Oh, siap. Terjawab tuh. Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Tepatnya saat Dinda ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
1: Mungkin di anak-anak Gen Z.
2: Oh iya,
1: Kang.
2: Sampai mati di YouTube banyak anak-anak sekarang.
1: Oh gitu ya.
2: Banyak
1: sudah.
0: Mantap.
1: Ya, tinggal ketik aja
2: sampai mati. Banyak anak-anak sekarang.
1: Iya. Ya sudah terjawab
2: ada AI-nya.
1: Ada juga ya.
0: Oh iya. Wow.
2: Benar. Sekarang banyak itu.
1: Dan enggak kalah keren lo semuanya yang cover.
2: Kita enggak kontrol kali ya.
1: Iya, benar.
2: Banyak.
1: Ah, aku jadi penasaran nanti
2: ya. Tak sampai pulang sampai mati. Itu yang cover.
1: Iya.
2: Yang dikoploin.
1: Iya, betul.
2: Banyak.
0: Oke, iya.
1: Mantap lah.
0: Terjawab ya Teh Dinda. Sudah ada dan banyak ya. Tentunya tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
2: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
1: Soundtrack film. Iya pernah ya.
2: Iya di Centini itu Indah pada waktunya.
0: Oh, okay.
1: Centini. Ada,
0: Indah pada waktunya.
2: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
1: Nah.
0: Oke. Okay. Jadi
2: di film Centini.
1: Film Centini ya.
0: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
1: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
2: Ya 5-6 tahun yang lalu
1: ya. Mungkin ya Bang ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
2: Iya.
1: Sebelum pandemi.
2: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
0: Iya. 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi judulnya adalah Indah pada Waktunya. Baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya. Untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
1: atau telepon 0213440696 atau 3444119. Ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musiknya artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Siap.
3: Ya.
2: Ah, mantap.
3: Bila mana pertanyaannya dijawab benar,
2: gimana
3: akan
2: nih?
3: Ada pisang goreng.
2: Silakan.
3: Siap yang
2: sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, okay, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena?
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
2: Chris Putuhena.
4: Wah lupa itu, lupa.
3: Waduh Mas Anes ya udah,
2: iya.
3: Pisang gorengnya
2: lupa
3: gorengnya,
2: kita. Ah, siap,
4: lupa
2: ya, ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang.
4: Lupa.
3: Aduh sayang ya, pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya.
3: Okay,
2: ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul
3: Kenapa
2: Bang.
3: Kok bisa yang inget sih tepat. Bang? Hah? Kok bisa tahu?
4: Tidak tahu. Kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250.
2: Iya,
3: benar
2: iya.
3: Banget.
2: Benar Bang.
3: Okay.
2: Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke.
3: Okay. Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat Bang?
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Yaudah sekali lagi Bang.
2: Sekali lagi Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
2: Lupa.
3: Karena aku sudah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya ini keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Oke. Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh. Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya. Bang Doni, tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya
3: lupa sih,
2: itu?
4: Kristen Panjaitan.
2: Ah! baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng
2: dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya?
3: Ayo
2: bulannya. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Hebat Bang Domi masih hafal.
3: Iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini. Hampir ribuan loh.
2: Wow,
3: tadi katanya hampir 1000.
2: Hampir 1000. Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
3: Ada Kang Firman. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Aku udah lama gak gabung di Ruang Rindu.
3: Iya nih, kemana aja Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti ya.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi Mbak Ita.
3: Tinggi, aku pernah ke situ loh. Udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya Mbak Ita, Bang Andes.
2: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Benar. Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang 3 itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat siapa?
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Dari
4: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Boleh salam-salam dulu.
3: Boleh.
2: Silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Kita Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
5: Salam juga buat Bang Allen dan Ita Purnamasari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat loh ya di usia 66 loh. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi ini hari
4: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
3: Bang,
4: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu-gitu kan. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan. Jadi mesti jadi terkadang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan. Satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu,
2: yeah,
4: itu berarti nggak jadi.
2: Okay.
4: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
2: yeah,
4: itu jadinya 20
3: menit.
2: 20 menit
4: loh. Jadi lebih udah lagu, yeah, yang dibuat-buat sama tentaku. Yeah, kalau yeah, aku.
3: Iya, yeah, yeah, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu, bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250
3: 250 itu banyak banget loh, Bang.
4: Tentu sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
3: Luar biasa nih, Bang. Oh, jadi
4: filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan
3: file. Jadi kerja sama yang luar biasa suami.
2: Betul,
4: Mbak Ita. Yang translate juga istri, karena dia yang bisa bahasa Inggris.
3: Dia bahasa Inggris, oke, siap.
2: Okay. Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
4: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
3: Dari Tuhan. Hmm.
4: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
2: Betul.
4: Lewat otak saya.
3: Lewat, betul. Melalui Mas Domi, aduh, luar biasa.
2: Baik, luar biasa, Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon, Bang Domi. Kita lanjut.
3: Langsung.
2: Silakan.
3: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal Bang.
6: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Ya, menelpon saya ikut akasi di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
6: Di situ ada semua, sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Oh gitu. Iya.
3: Emang bener, Bang Lema.
6: Adanya di ini Bang Ita dan di YouTube itu.
2: Betul. YouTube, kita juga live di YouTube.
6: Iya, live langsung
4: di YouTube juga ada.
2: Ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bukan tamunya. Domi Allen,
3: pencipta
6: guru Indonesia.
2: Betul.
6: Dan penyanyi.
3: Betul.
6: Ini Bang Domi.
4: Iya.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergantian kata-kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu, kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya, iya.
6: Itu saja Mbak Ita.
3: Oke, Bang, siap Ade. Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Salam Mbak Ita.
3: Iya, silakan Bang.
6: Bung Benigo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung, tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Ade.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya, apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu?
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Enggak ada
4: saya,
2: jadi.
4: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter white.
2: Oke.
4: Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus sih, enggak.
2: Iya, iya.
4: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, Mbak
4: Ita.
2: Betul.
4: Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke.
3: Biasanya
2: the feeling tuh jadi aja ya, Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Oh, iya.
2: Nah,
3: Untuk off air
2: undangan-undangan
4: penyanyi ya, nah, sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang Bang Leman.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Ade.
4: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
4: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya bawa Bee Gees.
4: Bee
3: Gees, Beatles gitu. Baik. Oh, gitu. Bang Domi kenapa gak nyanyi Rindu Sampai Mati gitu, Tuhan Jagalah Dia.
2: Nah,
3: gitu dong.
2: Iya,
4: jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi nih?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Iya, terus minta lagu request ya.
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih,
3: masih
2: Bang
3: Domi. Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda, selamat malam.
7: Selamat malam, Sabi pun.
3: Iya
7: pun.
2: Iya.
3: Iya, Bang.
2: Bang Govinda, silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
6: Govinda, beli.
3: Oh, beli. Iya, lupa. Beli.
2: Beli Govinda.
3: Beli Govinda, betul. Ya, orang Bali. Oh, beli. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Pertanyaan saya, beberapa lagu yang di playlist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh, iya, iya.
2: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu
2: beli
3: ya,
2: Govinda.
3: Beli.
2: Ya,
6: semoga sukses.
3: Amin.
6: Semakin berkembang.
2: Amin.
6: Dan di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala
3: amin.
6: Hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
6: Amin. Astungkare.
3: Ya. Astungkare. Astungkare.
6: RRI Pro 1 Waikanan. Mm. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pinda di Lampung.
3: Okay.
6: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab ya? Sebenarnya.
3: Sudah ya. hampir seribu
2: tuh ya.
3: Hampir seribu.
2: Tuh, ya. Betul. Sudah hampir seribu terjawab ya, beli Govinda.
3: Masuk seribu.
2: Nah, 200 ya. 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah,
2: ada Cigu.
3: Dari Cigu ya, dari Tebet. Selamat malam.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Malam.
3: Malam Cigurya.
7: Nama Sari yang cantik is the best.
3: Cigurya bisa aja nih, terima kasih.
7: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon maaf Cigurya. Betul Cigurya.
7: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
7: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Tentunya Bang Andes aku. Aduh.
2: Iya Cigu.
7: Iya Bang Andes. Iya, benar-benar. Tadinya mau ke situ loh, Mbak Ita.
3: Lah, ayo.
7: Nantilah kapan-kapan.
3: Kapan-kapan ya. Cigu ditunggu ya.
7: Ya, pengen.
3: Okay, oh. Siap.
7: Aduh, Banjarmasin pengganteng banget ini. Mirip kayak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi. Mas Domi, silakan Mas.
4: Domi. Malam.
7: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube. Cepat. Sama juga aku juga nontonnya lagi nonton.
2: Oh iya.
7: Masuk nih, berjumpa.
2: Halo, Cigu.
7: Masuk nih,
2: luar. Halo.
7: Jaringan luar biasa. Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi,
7: kedua kali. Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
2: yeah.
7: Ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta? Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu.
2: Betul.
7: Cigu Ipin, begitulah ceritanya. Benar gak?
2: Iya.
7: Yeah. Ini, apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
7: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
3: Oh iya.
7: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
7: Nah,
3: benar
7: Cigu. Okay, ya. Oh, ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
3: Siap.
7: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun yang baru, berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang Domi bilang,
2: okay.
7: Ya kan? Dapat bagi Mbak Ita, awet muda takkan hilang awet mudanya, masa tuanya. Wih, yang luar biasa ya Bang Andes.
2: Iya.
7: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh. Tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
3: Biru, lagunya
7: Fidri Adam kalau nggak salah.
4: Adam.
7: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Bener kah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
7: Ya, pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya ingat-ingat ya pendengarnya ya.
2: Amin.
3: Domi. Siap Cigu. Ya.
7: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan ingat itu.
3: Siap,
7: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya, pencipta apa presenter yang cantik, bisa menang tamunya. apalagi tai ketawa mulu. Itu saja pokoknya.
3: Mantap.
7: Buat kirim salam boleh ya?
2: Silakan, Cikgu.
7: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti kakak bagi ya.
2: Iya, betul.
7: Nanti termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat,
2: siap,
7: salam bahagia.
2: Siap.
7: Terus, ntar dulu yang kedua
2: ya. Silakan.
7: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
7: Di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja. Terima kasih banyak Bang Andes dan Ita. Sehat terus ya. Salam sehat, selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya, seru dari Cikgu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya.
3: Ya banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
2: Iya, udah lebih
4: ya, itu tadi kan 250.
3: Iya, 250-an.
2: Betul, udah 250-an
4: tuh. 250. Aduh, udah itu aja jawabnya.
2: Ada 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemaru itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda.
2: Biru,
4: Adam.
3: Ya, penyanyi Gen Z dan milenial.
4: Wahana Record.
3: Wahana Record ya.
2: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
2: 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
3: Iya dong.
2: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixlan kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Ditunggu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi, Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak lagu nih.
4: Iya, betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave. Di Bogor.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas, Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia, Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih, Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari. Dari Angkleton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu? Nama
4: silakan.
6: KTP itu.
5: Mas Domi Allen itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Hebat dan namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli
5: ya,
4: langsung.
5: Bener, ya.
4: Betul.
5: Oke, baik. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil Mbak Ita.
5: Iya sih, doain ya, Bang Domi ya, Bang Andes, doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi
4: amin.
5: Dan apa vokalnya Ita Pranamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Oh, ya. Siap, silakan.
5: Akunnya, Mak.
6: Domi Allen. Terus labelnya juga ada Doa Musik
5: alias Domi Allen Musik.
4: Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Doa Musik itu. Oh, siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati. Ya, ya.
4: Kita dengarkan. Bang, pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga ada.
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: bang, Wani Piro bang.
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila
2: dan Pasar malam ini. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik

Bupati Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan Pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
5: Kiu-kiu dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Kita ketemu lagi di Ketawa Ketiwi, bukan cuma sekali tapi berkali-kali, di Senandung Malam Denpasar malam ini. Siapakah yang pertama kali membuka gerbang Senandung Malam malam hari ini? Kita angkat penelpon pertama kita. Halo.
6: Halo, selamat malam.
5: Selamat malam Bu Wigati Wonosobo.
6: Tidak salah. Selamat malam Mas Wandi.
5: Karena sudah kelihatan. Gak bisa saya bilang siapa ya gitu, gak bisa kan, nanti malah
6: gak bisa ya.
5: Gak boleh bohong. Bohong
6: betul. Orang kelihatan gimana bohong kelihatan.
5: Karena ada ini, kecuali kalau yang ngangkat Mas Febri, nah itu baru saya.
6: Mas Febri bingung.
5: Mas Febri baru, siapa Mas? Ya pokoknya angkat aja gitu.
6: Kalau Mas Mepti kenal namanya, tapi kan nggak tahu siapa ini gitu.
5: Oh iya, nggak, biasanya kan sama. Lihat layarnya, lihat layar juga.
6: Oh iya ya.
5: Kecuali lain telepon 0361 baru. Nggak tahu. Sehat Bu?
6: Tanya siapa ya? Alhamdulillah Mas Wandi, lagi berdinding.
5: Woi, di sini aja malam dingin banget, tapi kalau siang hangat, kadang panas gitu.
6: Oh, kalau di sini siang juga
5: hujan.
6: Ya paling paling 23, 26 udah maksimal.
5: Enak ya. Ini kalau berarti kalau misalnya banyak bule di sana, udah mereka pakai motor, entah enggak pakai baju tuh, biasanya yang cocok.
6: Iya. Bulenya. Iya, bulenya
5: banyak bule kan gitu.
6: Pakai singlet itu.
5: Loh, kalau di sini enggak pakai singlet, iya. Pakai helm doang nih, Bu.
6: Iya, enggak kedinginan orang saya yang di sini dah. Dari sononya aja masih terasa dingin gitu.
5: Ya. Ya mereka itu ya lumayan agak lain ya.
6: Lain dari, memang dari benua lain sih.
5: Benua lain soalnya.
6: Bukan dunia lain, oh, tapi iya. Benua.
5: Benua lain ya.
6: Tadi siang jam berapa itu? 15 loh Mas.
5: Wih, serius? Wih, ya Allah.
6: Serius.
5: Berarti asing enggak berlaku, beda kebalikan di Venezuela. Ya.
6: Iya, di sini AC tidak berlaku, udah AC alam. Venezuela. Sampai jam berapa? Sekitar sampai jam 9-an itu, 15 Mas.
5: Wih.
6: Ini nanti lagi lebih dingin lagi.
5: Siap.
6: Di atas sudah minus 3.
5: Ya, mau lagu apa Bu Wigati?
6: Lagu dari Indo kan?
5: Ah, enggak, barat. Ini barat.
6: Oh, barat.
5: Tahun 2000 sampai dengan 2000 berapa ini ya? 2015 lah, 99 boleh lah, 99 sampai 2000 gitu.
6: Apa ya?
5: Apa?
6: Kalau dari apa ya? Apa? Saya kalau sudah sampai ke tahun bingung.
5: Ada Johnny Cole, ada tahunnya. Joe McIntyre, kemudian juga siapa lagi ya ini?
6: Joe McIntyre apa judulnya?
5: Joe McIntyre yang sudah siap itu ada Stay the Same.
6: Iya, boleh.
5: Weiss.
6: Stay the Same.
5: Keren.
6: Mau
5: ini
6: banget.
5: Ada yang request soalnya di jauh-jauh dari Medan tiba-tiba dengerin gitu. Joe McIntyre. Joe McIntyre ya.
6: Enak itu lagunya.
5: Oh iya Bu, saya malah lupa.
6: Enak itu lagunya, okay, bagus. Siap. Saya kalau tahun kadang lupa tahun ya. Nginget-ngingetnya tahun-tahun itu saya lagi apa di mana gitu.
5: Oh, sampai kayak gitu detail.
6: Nah, soalnya kan berarti lagu itu gitu.
5: Waktu itu saya masih putih-putih abu-abu gitu ya Bu.
6: Iya.
5: Waktu itu saya masih kena biru. Mencelatan bakso. Ingat ya. Itu pas lagu apa Bu? Di warungnya lagu apa di rumah makan baksonya?
6: Itu lagu biasa, lagu Jawa kalau di sini, dangdut Jawa gitu. Itu saya jadi ingat kalau lihat anak pacaran jadi mau ketawa, itu anak muda berduaan mau ketawa.
5: Oke, siap. Mau nyapa-nyapa silakan.
6: Nyapanya buat
5: jangan tidur ini, dulu Bu ya, nanti saya puterin loh ini.
6: Enggak.
5: Karena tidur. Lagi nunggu bola kan ya.
6: Kan bola jam 00 ada.
5: Jam 00 Bali berarti kalau di sana jam 11.
6: Betul
5: kan. Oke, silakan mau nyapa-nyapa boleh.
6: Nyapa siapa? Yang paling yang belum tidur ya.
5: Siapa?
6: Bu Janura udah tidur.
5: Belum, Bu Janura itu enggak mungkin tidur jam segini. Jangan-jangan dia baru bangun.
6: Kalau saya belum tidurnya karena memang dingin, Mas Wandi.
5: Oh.
6: Salah tingkah ini.
5: Kalau saya malah kalau dingin malah langsung tidur kayaknya. Tapi harus makan dulu karena lapar itu.
6: Saya udah tadi bikin mie goreng tuh.
5: Nah, itu.
6: Buat anget-anget, iya.
5: Mie terus, goreng, telurnya dua, terus pakai bakso lagi, pakai sosis.
6: Oh enggak. Enggak habis.
5: Plus slice daging gitu.
6: Oh, itu satu. Enggak habis. Porsinya,
5: sama pok choy
6: enggak? Porsinya kecil.
5: Oh, iya, sama pok choy.
6: Enggak.
5: Oh enggak.
6: Enggak. Cuma pakai brokoli aja.
5: Brokoli.
6: Sedikit.
5: Enaknya.
6: Saya kalau dingin salah tingkah. Soalnya kan terlalu dingin.
5: Kalau saya kalau panas jadi baru salah tingkah. Bu, kalau dingin kayak beda ya.
6: Kalau panas kipasan udah enak.
5: Itu
6: kalau
5: dah,
6: dingin coba. Aduh, salah tingkah bener.
5: Enggak pakai jaket berarti.
6: Iya pakai.
5: Oh, pakai juga, pakai kaos kaki juga.
6: Pakai kaos kaki, pakai kaos tangan, pakai.
5: Wih, aduh.
6: Aduh.
5: Berarti harus ada perapian di sana.
6: Ya harusnya.
5: Harusnya ya.
6: Tapi ya nanti takutnya
5: kobong.
6: Ketiduran, kebakaran.
5: Malah kebakaran. Enggak ada cerobong khususnya sih. Oke, siap. Oke.
6: Yang penting udah selim, udah. Ini saya sudah mapan. Iya. Tapi masih bunyi itu, TV-nya bunyi. Masih on Denpasar.
5: Oh, keren.
6: Tapi
5: siap.
6: Biarin. Cuma saya kerungkup selimut dingin soalnya.
5: Oke.
6: Okay. Nyentuh sana sini, nyentuh apa kayak es gitu.
5: Oh, oke. Okay. Berarti kalau minyak gorengnya taruh di luar rumah, jadi ini dong, margarin.
6: Oh, jangan jangankan di luar rumah. Saya itu gitu kalau mau masak ini dulu pakai air panas dulu, masukin ke air panas. Cairkan dulu.
5: Gitu ya. Siap.
6: Kadang okay. Dipakai dipotong dulu pakai besa. Ya. Soalnya dinginnya memang aduh.
5: Wow.
6: Semakin cerah. Di sini semakin cerah itu tambah dingin, Mas Wandi.
5: Oke. Siap Bu Wigati.
6: Oke, deh. Buat salamnya buat yang belum tidur aja. Selamat malam, selamat
5: jelas. Oke, siap.
6: Mas Andi enggak pernah masuk kok.
5: Mas Andi masuk kayaknya. Oh iya, belum.
6: Oh, saya semalam keriting terus udah.
5: Sama Santi ya, sama
6: tidur.
5: Santi.
6: Enggak bisa sama sekali tadi malam. Ya udah, terima kasih ya Mas Andi. Tak tunggu lagunya loh.
5: Siap.
6: Terima kasih.
5: Dengan
6: selamat malam.
5: Oke, malam. Baik, terima kasih Bu Wigati. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Wandi.
5: Waalaikumsalam. Mbak Ayu gimana kabarnya? Mas Sohi juga dingin?
7: Mas Sohi hari ini sangat panas sekali nih.
5: Oh, kebalikan dong dari Wonosobo.
7: Panas.
5: Mm-hmm. Ya. Hatinya tapi enggak ya hati.
7: Enggak dong. Saya baru monitor nih Bang Wandi. Apa masih berapa orang sih?
5: Baru dua itu, Bu Wigati sama Mbak Ayu. Kan barusan ada ini Senandung Malam.
7: Iya, ruang rindunya berjaringan, saya nggak masuk. Kita baru pulang
5: kok dari acara lamaran. Kok senang malam sih ruang rindu ya, benar.
7: Baru pulang dari acara lamaran, baru
5: sampai rumah. Ponakannya atau siapa?
7: Betulan yang biasanya kita tempat pergi yang abangnya wartawan juga, terus adiknya yang apa namanya perawat itu ada lamaran malam hari ini. Jadi kita baru pulang nih pas nol nyampe rumah tadi.
5: Berarti kondisinya kenyang berarti ya?
7: Banyak. Full kenyang sih, karena dari sore sampai malam.
5: Oke, kirain. Iya. Berarti masih lapar dong.
7: Tapi ya nyelot mah lagi mau bikin sarmento.
5: Apa?
7: Sarmento, sarmento lor.
5: Baru tahu.
7: Perjalanannya agak jauh sih Bang Wani, jadi naik kendaraan kan agak dingin ya.
5: Oh, loh, katanya lagi panas.
7: Kalau di motor kan ya dingin ya, di atas kendaraan. Dan kita sampai harus makan yang hangat-hangat nih sebelum tidur.
5: Siap. Mau lagu apa Mbak Yu?
7: Lagunya dari White Lion, Tell Me.
5: White Lion, oke. Apa judulnya?
7: Judulnya Tell Me.
5: Tell Me, White Lion ada ya?
7: Iya.
5: Okay.
7: Iya
5: lagi. Iya, oke. Okay. Oh, oke.
7: Okay. Ini lagunya Tell Me.
5: Tapi ini tahunnya lumayan lama ini ya, kayaknya enggak. Makanya lama, 87.
7: Oh.
5: Tahun 87.
7: Ini tahun berapa?
5: Ini tahunnya tahun 99 sampai dengan 2015.
7: Baru kita tahu. Udah.
5: Iya, sebenarnya bisa aja, cuma di sini listnya yang nggak bisa kebuka gitu.
7: Iya sudah, kalau gitu kita ganti lagunya. Okay. Ya. Kita ganti dengan Scorpion.
5: Scorpion, oke.
7: Okay. Send Me an Angel.
5: Okay, ada, benar. Oke.
7: Okay. Ada kah?
5: Ada. Kalau ini ada.
7: Ada, Bang, ada.
5: Ada. Ya, silakan yang lain kakak.
7: Ya karena waktunya terbatas ya, mohon maaf lahir dan batin buat semuanya di Denpasar. Ya saya menyapa untuk semua kru Ketawa Ketiwi, selamat malam aja. Yang di apa namanya diketuai oleh Bu Janurah ya. Ya siapa? Ya kalau kata fansnya siapa di RRI Makassar? RRI Makassar lagi, RRI Denpasar.
5: Yang Gimana ketua fans?
7: Maksudnya ketua fansnya kan biasa setiap hari ada. Kalau kita di Maluku juga ada di RRI Ama, ada ibu ketua fans atau bapak ketua fans gitu.
5: Oh, nggak ada sih. Kalau dari penyiarnya, cuma yang buat itu saya itu aja.
7: Iya.
5: Karena ketawa ketiwi aja.
7: Beda ya, maksudnya kalau di RRI Ama ada. Benar. Pemilihan ibu ketua gitu biasanya.
5: Oh iya ya, harusnya buat nih Pak Widi kayaknya ketuanya. Pak Widi lagi nungguin tuh. Udah saya angkat.
7: Berarti bapak ketua fans dong ya. Fans club gitu fans. Jadi kita kalau ada apa-apa nanti mereka yang beritahukan tuh.
5: Okay.
7: Mau apa-apa kegiatan di radio.
5: Walaupun jauh-jauh gitu ya. Ini Pak Widi Tokyo ada. Tapi kan ada ini ya, WA gitu ya.
7: Iya, ada.
5: Berarti kalau makan-makan juga via virtual gitu. Jadi makan sendiri-sendiri. Ayo makan gitu.
7: Tapi kalau saya biasanya kalau di Amun di kecuali kalau di sana, tapi kalau enggak di sana saya enggak ikut sih karena saya kan menyeberang pulau.
5: Benar.
7: Gitu. Saya mau diangkat jadi ibu ketua tapi saya tidak mau karena saya jauh. Kasihan ya.
5: Karena belum tua juga sih.
7: Jadi mama
5: paling muda. Oke oke ya. Siap. Mau
7: nanti
5: siapa boleh?
7: Semua yang terkecuali, semua yang terkecuali. Nomor satu ya dari A sampai Z, dari sama Merauke, dari Merah sampai Pulau Rote. Mohon maaf kalau tidak sempat satu persatu. Buat ayahnya Fatima yang lagi bikin sarmento ya, saya salamkan beliau. Tetap semangat tentunya. Buat Bang Wandi, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
5: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Ya, sekarang kita langsung ke Tokyo. Halo, selamat malam Pak Widi. Eh, pagi belum? Pagi dong ya.
8: Halo, selamat pagi Bang Wandi. Bagus.
5: Bang Wandi bagus. Sehat ya Pak Widi?
8: Sehat-sehat. Nah, ini lagi lemes ini.
5: Eh, kenapa? Kalah?
8: Iya, Jepang udah semua nangis terus.
5: Iya, benar. Tapi Jepang itu saya hebat banget ya. Jadi memang ini fansnya juga pada bersih-bersih gitu. Itu banyak loh headline-nya di mana-mana saya nonton ya sama ini sosmed tuh. Keren lah. Enggak apa-apa. Tapi kita kemarin tuh deg-degan banget itu Jepang.
8: Iya, saya juga begitu. Udah kan waktunya di akhir-akhir di detik terakhir gitu dan 6 menit. Kok bisa masuk, makanya semuanya nangis tuh.
5: Iya benar. Padahal mereka udah all out ya. Tapi di menit-menit akhir, Brazil nih kecolongan nih. Ternyata tenaga mereka baru dikeluarin di menit-menit akhir.
8: Iya.
5: Di Asia berarti Jepang. Terus mewakili. Siapa mewakili? Korea juga udah pulang.
8: Iya semua. Jepang udah tadi nyampe di 3 jam yang lalu ya baru nyampe.
5: Oke, berarti nanti tetap nonton kan ya Inggris sama Kongo?
8: Bentar lagi
5: makanya bentar lagi 1 jam lagi.
8: Lagi 1 jam.
5: Pilih mana Pak Widi? Inggris?
8: Nanti apa ya?
5: Inggris sama Kongo. Republik Demokrat Kongo.
8: Sama Kongo ya? Tapi mungkin Inggris ini.
5: Inggris ya, kayaknya sih. Tapi kan enggak tahu juga karena kemarin Maroko sama Belanda, Maroko yang wah keren. Kita nonton bareng itu.
8: Ya. Ya, itu tadi pagi itu nonton Bang Wandi. Itu
5: iya yang Selasa. Yang
8: Mbappe
5: mana?
8: Mbappe Prancis sama itu. Sama apa itu yang tadi pagi itu Prancis.
5: Oh, kan, enggak saya kalau itu enggak nonton saya.
8: Ya. Memang mungkin Prancis yang megang skat tahun ini mungkin.
5: Iya bisa jadi karena Belanda diprediksi ternyata kalah. Gitu bisa jadi atau malah nanti ini Portugal enggak?
8: Ya itu dah saingannya Portugal sama yang gitu Portugal sama Brazil itu ya
5: tiga Argentina itu. Kan belum.
8: Argentina juga. Ya Argentina juga.
5: Tapi katanya banyak yang ini Argentina mudah-mudahan kalah sama Tanjung Verde.
8: Ya Argentina ya paling Messi aja ya buatnya. Kalau Portugal kan banyak ya. Benar. Mbappe gini Prancis itu banyak.
5: Siap.
8: Brazil juga. Brazil kan cepat sekali bolanya itu ke
5: mesti. Benar.
8: Aduh. Jepang yang dikewalahan ya.
5: Siap. Oke. Okay. Pak Widi mau lagu apa?
8: Lagunya karena lagunya lagu barat. Bang Wani apa yang ada di sana?
5: Di sini adanya bentar. Ada Red Hot Chili Pepper, ada Concha Buka, ada Barry Manilow, kemudian juga ada Christina Aguilera, Hilary Duff, kemudian ada One Direction, Kelly Clarkson, kemudian juga ada Sam Smith, ada Rita Lee, Pretty, Karin, Rod Stewart, ada Stevie Wonder, ada Jason Mraz.
8: Rod Stewart apa itu?
5: Rod Stewart, judulnya Manhattan.
8: Ya, itu aja dia juga.
5: Manhattan ya? Oke, siap.
8: Lanjut salam-salamnya ya. Salamnya baru lewat, ada Mbak Ayu di Maluku Tengah, Pulau Seram. Saya selalu bersama Mbak Ayu terus saja monitor sebuah bola.
5: Dia suka bola itu.
8: Iya suka bola. Brazil untungnya menang gitunya. Ya sebenarnya ada Bu Farida juga ya. Ada Ciguria di Jakarta. Ada Bu siapa ya? Bu Wigati di Wonosobo. Sehat selalu juga ya Bu Wigati. Ada Ciguria di Jakarta. Ada Bang Luhu di Penduli. Ada Pak Mangkurumono di Banyuwangi, Pak Mangkuwijane di Kerungkung. Kemudian ada Mbak Rahma, Bang siapa lagi yang ada di sana tuh ya, Bang Binijo di Manado. Ya untuk malam ini di salamnya dirangkul aja dulu ya, Bang Mandi ya. Siap. Besok lagi sambung lagi yang belum kesambat. Ada titip salam ada Bu Indi kalau monitor tolong salam sama yang bertugas Bang Wandi ya.
5: Oh gitu.
8: Dari Bu Indi.
5: Beliau lagi sibuk ya.
8: Ya, dia pulang kampung mana? Ada sembayangan di Bangli. Mungkin kalau mungkin udah ketiduran apa ya?
5: Nggak tahu. Kalau nggak ngerujak nggak ya kalau ngerujak biasanya aman, dia nggak tidur.
8: Aman,
5: tapi kalau nggak ngerujak itu tidur katanya.
8: Ya karena semangat nanti sampai di luk-luk cepat bisa monitor kan? Mungkin udah malam ini mungkin kecapean soalnya.
5: Siap.
8: Ya besok. Ya dirangkul aja salamnya ya. Ada Bu Resmi juga ya, ada Bu Janura juga ya. Ya para ya selamat malam Bang Wani sampai selamat
5: malam. Malam. Baik, dari Pak Widi Tokyo ya. Ferdi yang ada di Medan ditunggu ya lagunya. Lagunya sama dengan Bu Wigati. Ada Joe McIntyre, Stay the Same buat Ferdi dan juga Bu Wigati. Untuk Anda yang pengen bergabung, line telepon 0361-222-161 atau juga di line 0896-7812-3830 untuk WhatsApp. Kalau tidak ada berarti saya harus putar ini ya, karena sudah ada 4 penelpon ya. 3 sebenarnya yang live, kemudian juga 1 yang chatting ya. Ada Joe McIntyre sekarang saya hadirkan buat Anda pendengar Pro 1 Denpasar dan semuanya yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id atau juga di RRI Digital ya. Sebentar, okay. Ini ada Joe McIntyre, Stay the Same. There's nothing about you I would change.
9: That was perfect. Let's take a break. Oh. Just me, actually.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Joe McIntyre, Stay the Same. Buat yang request ada Bu Wigati. Ya, Bu Wigati katanya, Bayu, salam sehat selalu ya. Dan halo Pak Widi, semangat, jangan sedih-sedih. Dan yang request Joe McIntyre juga ada Ferdi yang ada di Medan, yang sekarang dengar lagi di Warkop katanya. Kirim salamnya buat Dewa di Bidadari 1, juga buat Made, Made Coklat. Emang ada ya Made Coklat? Oke, terima kasih untuk Ferdi ya, Bang Ferdi dan juga Bu Wigati. Sekarang kita beralih ke lagu selanjutnya. Ada Send Me an Angel di Scorpion featuring Berliner Pilparmonker ya. Spesial buat Mbak Ayu yang ada di Masohi, Maluku ya. Jangan kemana-mana, masih dengan Wandi di sini di Senin Malam. Untuk Anda yang pengen dengar musik, boleh satu lagu lagi lewat chat aja tapi ya. Kita terbatas waktu ini. Sekarang kita sambut ada Scorpion featuring Berlian.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Denpasar malam ini.
5: Baik, masih di Senandung Malam. Ketahu ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Sekarang kita dengarkan lagu yang di request oleh Pak Widi yang ada di Tokyo ya. Ada Manhattan dari Rod Stewart featuring Bette Midler. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Denpasar malam ini.
1: Masih di Denpasar malam ini, masih di Senandung Malam. Saya akan hadirkan lagu ini khusus yang direquest oleh Bu Resmi ya. Bu Resmi tetap monitor ini. Salam buat ke semuanya. Makasih Bang Wandi malam all. Sehat selalu. Malam sehat selalu. Oke, ada Westlife ya sekarang dengan judul My Love, spesial buat Bu Resmi yang masih belum tidur.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pasar.

0: Masih dari Jalan Hamburg nomor 70 dan Pasar, ada Red Hot Chili Pepper dengan Scar Tissue. Buat yang malam hari ini batuk atau hidung mampet, tenggorokan gak nyaman, ada obatnya. Kalau Bu Wigati ngasih tips, bawang putih, kemudian madu atau jahe, wah ini seru juga, boleh juga dicoba ya, ramuan khusus dari Bu Wigati. Selamat malam Bu Wigati yang ada di Wonosobo, kemudian juga ada Bu Janura yang masih monitor. Mohon maaf Bu Janura, nelponnya berapa kali ya tadi ya. Ini ada di grup Ketawa ke TV. Bu Janura tulis, selamat malam para sahabatku semua, para pendengar Ketawa ke TV, ini sudah larut malam, silakan istirahat. Ada Bu Indi, Pak Widi, Bu Wigati, Mbak Rahma, Mbak Ayu, Maluku, Mbak Farida, maksudnya Bu Farida ya, Mbak Ani, Bu Re, Bu Neselin, Pak Segede, Ketun, Mas Andi, dan para penyiar, Bang Wandi, Bang Dharma, Mbak Indah, Mbak Natalia, Abis Harina, Abisuk, Mas Santi, Arim, Mbak Fiti, Marlinda. Wih, semuanya disebutin, no? Bu Janura sehat selalu ya. Iya, oke. Jangan lupa ya pendengar, nanti tepat jam 00 waktu Indonesia Tengah, kita akan langsung bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk sama-sama debar ya, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan antara tim Inggris melawan Republik Demokratik Kongo ya, yang akan segera kita dengarkan. Tapi nanti ya, ada yang mau lewat dulu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dan Pasar.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, saatnya kita akan debar dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan antara Inggris melawan Republik Demokratik Kongo yang akan kita segera dengarkan bersama Pro 3 berikut ini.
2: Opanya dari Kongo juga kayak.
3: Bojong apa? Bojong kebetulan.
2: Bojong Selang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Timnas Inggris menghadapi Timnas Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Seluruh pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan dan sesaat lagi akan bersiap dilangsungkan kick off babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Adam Makatmeh dari Yordania, juga sudah melakukan undian siapa yang akan melakukan kick off. Sementara tim nasional Inggris juga turun dengan formasi terbaiknya, nampaknya ada 4 dengan formasi 4-2-3-1, di mana Jordan Pickford berada di mistar gawang dari timnas Inggris. Kemudian barisan pertahanan ada Jed Spence, Ezri Konsa,

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Megadamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng, Rakalantra, Yudhidhani, Sarangsami, Sanewangiang, Titiang, Kacinduk, Male, Ring Ambarer, Rahina, Prospati, Kali Juli, Warsekali, Talina, Meliku, Ring Radio, Kesayangan, Druine, Radio Republik Indonesia, Sekali Udara, Tetap di Udara, Pemekasih ini puniki, Ring FM 106,4 MHz, Lan AM 1206 kHz, Ring Perompat, RRI, Denpasar, Suara Budaya Bali. Sarang titiang kacunda ring ambara rakalan rai wenten gongge Cynthia sani nyarengin semeton suami ngawit ringgala mangkin kantos jam dasa semang mali jebos nge pemekasnya ni ring perompat RRI Denpasar niki mengudara ngawit ringgala mangkin kantos jam roras wengi waktu Indonesia Tengah. Rakalan rai mengawali siaran mangkin gongge Cynthia informasi yang dumun dan acara sana pacang kemargiang selami ringgalah gongge Cynthia bertugas nge ringgalah jam 5 lintang 13 menit waktu Indonesia Tengah kelanturang maliji bos pacang kumandangkan azan subuh majeng ring umat Islam sani wenter ring kota Denpasar talar sekitarnya nih usan ring azan subuh lanturang gongge Cynthia wenter rahajeng Bali siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali rohani Hindu kira langkung nampak puputnya nih ringgala jam 6 semang ya ringgala jam 6 semang wentan anungan puja terisan ya majeng ri umat Hindu Sederma sane wentan ring sejebak Bali usan puja terisan ya lantrang gongnya Cynthia wentan rahajeng Bali siaran galang kangen puputnya nih kira langkung ringgala jam setengah pitung ya ringgala jam setengah pitu kantos jam pitu wentan rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali nganinik indik informasi perakiran cuaca provinsi Bali nge sejebaknya ne tur puniki skadinapi perinikan cuaca ring studio perompat salar mali jebos situasi margi hayam urip pitung desa Denpasar skadi biasa nge tur puniki renggala jam pitu jam kutus lan jam sia semang wentan berita berbahasa Indonesia lan renggala jam pitu kantos jam sia puniki nge raklantre puputnya ne acara druine kelanterang rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali acara punike wau gongge mablik bak sarang rakalantrai nge nyangre ring line telpon ringgala jam sia kantos jam dasa niki wentan rahajeng Bali pabelibagan komunitas ngira kelan rais kadi biasa pupot ringgala jam dasa semang mali jebos talar gongnya sinema pakele majen semeton sami ngira kelan rais siaran mangkin dadus pirengam puniki ring aplikasi RRI digital sani sampun dadus keunduh ring playstore utawi app store talar ring streaming rri.co.id bang dan nonton lali gonggek nakenin puniki indeks sapun api gatre dumuniki rakelan rai nge mogi-mogi stata kena sampun mengawali bulan Juli niki nge sampun masuk pertengahan tahun niki rakelan rai nge mogi-mogi napisani ke aptiang napi wastane mempikulih kentan nge tur mogi stata kena rahayu rahajeng dan tan kekirangan pun apapun api talar saluir soderma suagini rakelan rai margi entar turlap dekarya sari makin mengawali ring semang nih kadi mangkin kesarangin dumun tembang Bali rohani Hindu kentan ngewentan putri Bali saking Tut Aldi.

0: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Baik, Raka dan Rai masih di Perempat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Raka dan Rai, tepat di pukul 5 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah, Gongnya Sindi akan kumandangkan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.
2: Akbar, Allahu Akbar.

0: Selamat pagi, Raka dan Rai masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Robba Alamin. Rakalan remuali nyaringin gongnya Sintiang samangka dimangkin kantun acara Rahajeng Bali punika kemargiang ringgala jam 5 lintang 12 menit waktu Indonesia Tengah kantos nampar ringgala jam 6 semangge acaranya mangkin siaran Surya Puja niki ngemausa indik murda utawi bantang kesehatan mental dan tekanan emosional menurut ajaran agama Hindu kesarangin narawakyo wenten dayurati nge. Nyamilah Rakelan Rai mirangang re acara siaran Surya Puja mangda pole pesan berharga nge anggen ring urip iraga sarang sami eliang puniki Rakelan Rai minum air putih hangat di pagi hari karena kantun hawane dingin kentan nge mangda balance antara dingin lan anget-anget puniki Rakelan Rai tala Rakelan Rai eliang puniki bersyukur nge ring lembaran kedua bulan Juli mangken sampun mewali kena mewali becek niki Rakelan Rai tur mapupul sareng keluarga tercinta nge dirosa meniki sarang-sarang pirangan ring acara siaran Surya Puja sedurung nyarangin siaran Surya Puja duras demun pirangan sani jagi arsa lintang kantor ngiring arsa telar kayun pamiar sesami
1: sejarah tari topeng Bali. Tarian topeng Bali sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Raja Jayapangus, yakni sekitar abad ke-10. Hal ini tertera pada kumpulan prasasti Jayapangus yang menyatakan bahwa ada pertunjukan yang mempergunakan alat-alat penutup muka alias topeng. Pada prasasti Belante, tahun 1059 Masehi, juga mengungkapkan topeng sudah dikenal dan kerap dijadikan sebagai properti di sebuah pertunjukan. Ada pula prasasti lainnya, yakni ularan Plastraya yang menyebutkan pemerintahan dalam Watu Ranggong di Gelgel sekitar tahun 1460 hingga 1550 menaklukkan Kerajaan Blambangan, maka dirampaslah beberapa barang yang salah satunya adalah peti topeng.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Bagaimana kabar para pendengar Radio Republik Indonesia pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Saya Ida Iratih, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada kesempatan ini akan mengajak para pendengar setia untuk sharing ajaran agama Hindu, yaitu terkait kesehatan mental dan tekanan emosional menurut ajaran agama Hindu. Nah, para pendengar, masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Kita sering menghadapi tekanan, kadang dari sekolah, kadang ada juga dari keluarga, dari pertemanan maupun media sosial. Nah, jika kita tidak bisa mengelola dengan baik, maka tekanan ini dapat menimbulkan stres, kecemasan, mudah marah, dan kehilangan semangat hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita dan juga terutama bagi remaja untuk memahami cara menjaga kesehatan mental berdasarkan ajaran agama Hindu. Nah, dalam agama Hindu, kesehatan mental berarti memiliki pikiran yang tenang, pikiran yang seimbang, dan mampu mengendalikan emosi. Pikiran yang sehat akan membantu remaja berpikir jernih, bersikap bijak, dan menjalani hidup lebih bahagia. Nah, dalam agama Hindu, kesehatan mental mengajarkan bahwa manusia terdiri dari badan, pikiran, dan jiwa. Nah, jadi ketiganya ini harus dijaga agar tetap seimbang. Nah, apabila pikiran terganggu, maka tubuh dan perasaan juga akan ikut terganggu. Disebutkan dalam Pustaka Suci, Sloka 80, Kitab Sarasamuscaya, sebab yang disebut pikiran itu adalah sumbernya nafsu. Ialah yang menggerakkan perbuatan yang baik ataupun buruk. Oleh karena itu, pikiranlah yang segera patut diusahakan pengekangannya atau pengendaliannya. Nah, para pendengar, dari sloka itu yang baru saya sebutkan, bahwa kebahagiaan dan penderitaan sangat bergantung pada pikiran kita sendiri. Jika pikiran kita dipenuhi hal-hal positif, maka hidup akan terasa lebih ringan. Tapi sebaliknya, jika pikiran selalu dipenuhi rasa takut, marah, dan iri, maka hidup akan terasa berat. Nah, dari sinilah tekanan emosional mulai muncul apabila hal-hal yang terasa berat mengganggu yang tidak dapat diluapkan. Biasanya terjadi di segala usia ya para pendengar, karena tekanan emosional ini adalah perasaan tertekan, perasaan cemas, dan perasaan sedih atau marah yang muncul karena masalah tertentu. Nah, apabila remaja kita lihat sering mengalami tekanan emosional, maka dapat berakibat dia tidak bisa mendapatkan tuntunan secara prestasi. Kemungkinan akan terjadi masalah pertemanan di dalam lingkungan pergaulan. Kemudian bisa jadi tertekan melalui media sosial, dan juga bisa menjadi seorang yang kurang percaya diri, dan bisa juga menyebabkan konflik dengan orang tua atau dengan gurunya. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal konsep Sadripu, yaitu 6 musuh dalam diri manusia, yang diantaranya ada kama, loba, krodha, moha, mada, dan matsarya. Nah, jika kita lihat remaja tidak mampu mengendalikan sadripu ini, yang diantaranya ada keinginan berlebihan, keserakahan, kemarahan, kebingungan, kesombongan, dan juga iri hati, maka emosi negatif akan muncul. Seperti disebutkan dalam Pustaka Suci Sarasa Muscaya Sloka 27. Adapun orang yang mengerjakan perbuatan mulia atau kebajikan, penjelmaannya dari surga kelak akan berparas rupawan, gunawan, muliawan, kaya, berkuasa. Hal itu merupakan hasil dari perbuatan mulia yang diperolehnya. Nah, artinya ketika kita dapat mengendalikan emosi, maka kita akan menjadi seseorang yang lebih kuat dan tidak mudah stres. Nah, apabila hal ini dapat dilakukan oleh remaja, maka di sini para remaja bisa lebih santai dalam menjalani hari-harinya.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Nah, kita masuk pada bagian hal-hal yang sering kita lihat, bagaimana tekanan emosional remaja sehari-hari. Seperti contoh, seorang remaja merasa sedih, takut, dan minder karena nilai ujiannya menurun. Maka, hal yang terjadi, ia akan takut karena ada ancaman atau ada akibat orang tuanya akan memarahi atau akan merasa bahwa dirinya tidak pintar. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal dari seseorang yang ceria menjadi mudah marah dan kehilangan semangat belajar. Kalau difokuskan dalam ajaran agama Hindu, Remaja bisa diajarkan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa terikat pada hasil, sehingga remaja anak-anak bisa lebih fokus pada proses pembelajaran dan nilainya menjadi bonus. Nah, kemudian di era masa kini, para pendengar kita tentunya tidak asing dengan media sosial. Di sini juga merupakan tempat bagi kita semua sering merasa tidak percaya diri karena terkadang ada perasaan membandingkan diri kita dengan yang lainnya. Jadi kita merasa hidup kita kurang menarik dan dari sinilah rasa cemas itu mulai muncul. Nah, hal ini menjadi catatan bahwa apabila kita tidak belajar untuk bersyukur dan juga mengendalikan keinginan berlebihan yang sudah disebutkan dalam Satripu, maka setiap orang pasti akan memiliki jalan hidup dan kelebihannya masing-masing. Jadi kita bersyukur atas apa yang kita miliki, apa yang kita jalani, dan keputusan seperti apa yang sudah kita tentukan. Kita jalani dengan ikhlas dan bersyukur, maka kita tidak akan merasa diri kita kurang sesuatu. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara tentang remaja juga ya para pendengar, tentu saja ketika kita berteman pasti akan menemukan konflik. Seperti contoh yang bisa kita ambil, misalnya seorang remaja bertengkar dengan temannya karena kesalahpahaman. Ia menyimpan rasa marah dan enggan berbicara sehingga pikirannya menjadi gelisah. Jadi terkadang seperti itu, kalau sudah marah itu tidak diungkapkan tapi hanya diam. Kalau bahasa sekarang ya itu silent treatment ya. Nah, hal inilah bisa menyebabkan seseorang yang awalnya ceria, yang awalnya suka bercerita, menjadi lebih menutup diri karena dia terbebani oleh apa yang ada di pikirannya. Nah, kalau dalam agama Hindu, hal ini harus ditangani dengan melakukan pengendalian kemarahan dengan cara menerapkan Trikaya Parisuddha, sehingga kita bisa menyelaraskan apa yang menjadi pemikiran yang baik dan benar, menjadi perkataan yang baik dan benar, dan juga melaksanakan perilaku atau perbuatan yang baik dan benar, sehingga apa yang sebelumnya menjadi sebuah masalah atau sebuah bahan untuk menjadi marah itu kita akan lebih bisa untuk mengendalikannya sehingga tidak meledak. Dia tidak akan memberikan respon yang terlalu berlebihan. Kemudian biasanya juga kalau kita sudah merasa diri kurang, maka kita akan dimanapun kita berada itu menjadi kurang percaya diri ya para pendengar, sehingga kita lebih sering untuk menyalahkan diri sendiri, atau ketika kita melakukan kesalahan kecil itu sudah sangat wah, saya tidak bisa menghadapi ini, akan menjadi seperti itu. Nah, ketika kita berada di posisi itu, kita memang perlu tuntunan dari yang lebih berpengalaman, seperti misalnya orang tua atau misalnya kakak atau yang kita anggap lebih tua, atau bahkan yang lebih muda juga bisa. Ketika kita mengalami rasa kurang percaya diri, kita lihat dari segi mananya dan dari sisi yang mana mereka sudah melewati itu atau sudah melaluinya terlebih dahulu daripada kita. Nah, di sini hal pertama yang perlu dilakukan itu dari pola didik, bagaimana kita sedari kecil diajarkan untuk membangun kepercayaan diri sendiri, tetapi dengan catatan tidak merendahkan diri sebagaimana kita memiliki potensi diri dan juga keyakinan. Kemudian, setelah kita mengetahui bahwa ada begitu banyak hal yang membuat kita tertekan, stres, dan emosi, kita beranjak pada cara untuk mengelola stres dan emosi menurut ajaran agama Hindu. Nah, kita tahu agama Hindu mengajarkan agar manusia melakukan kewajibannya dengan sungguh-sungguh tanpa terlalu memikirkan hasilnya. Jadi sesuai dengan yang tadi, bahwa apa sih yang sebenarnya menjadi tujuan kita, apa yang menjadi hal yang ingin kita capai, kita sesuaikan lagi dengan kemampuan diri. Karena kalau terlalu dipaksakan, hal itu akan membuat menjadi beban. Jadi itu akan larinya ke mental. Jadi kesehatan mental kita menjadi kurang stabil.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena.

0: Inggih kebawa sang oleh ki desang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenteng kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Dalam Pustaka Suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 disebutkan, kamu berhak melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan, tetapi kamu tidak berhak atas hasil dari perbuatanmu. Jangan pernah menganggap dirimu sebagai penyebab dari hasil kegiatanmu, dan jangan pula terikat pada ketidakaktifan. Nah, sloka ini mengajarkan bahwa belajar dan berusaha dengan maksimal tanpa harus terlalu takut gagal, kita membuat kita lebih fokus pada proses, bukan hanya pada nilai atau pujian. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa hasil yang kita harapkan jangan terlalu dipikirkan, tetapi minimal dia berjenjang atau ada peningkatan, sehingga kita bisa mengukur diri bahwa kalau kita sudah sampai pada targetnya, maka kita akan lebih menguji diri lagi, sehingga berhasil atau tidak itu menjadi hasil yang kesekian, karena yang kita harapkan adalah apa sih hasil dari kebiasaan yang sudah kita lakukan. Kemudian selain itu, kita bisa melakukan meditasi, doa, dan yoga. Nah, disinilah cara sederhana yang dapat membantu kita menenangkan pikiran dengan meluangkan waktu sejenak untuk berdoa atau meditasi. Maka pikiran akan menjadi lebih tenang dan juga emosi akan lebih terkendali. Disebutkan dalam Bhagavad Gita bab 6 sloka 6, setiap kesadaran yang disebabkan karena identifikasi dengan badan atau indera dan gugusan pikiran telah tertaklukkan oleh jiwa, maka ia menjadi sahabat bagi dirinya sendiri. Apabila kesadaran rendah, tidak tertaklukkan, maka ia menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Sehingga di sini kita dianjurkan untuk membiasakan diri melakukan doa sebelum berkegiatan. Kemudian bisa juga untuk lebih rileks, bisa melakukan latihan pernapasan. Para pendengar Radio Republik Indonesia, terkait dengan kesehatan mental dan juga emosi, tentu saja hal ini dalam ajaran agama Hindu tidak jauh dari ajaran Trikaya Parisuda. Hal penting yang selalu kita diajarkan bahwa penerapan Trikaya Parisuda, maka konflik batin dan juga tekanan emosional dapat kita kurangi. Disebutkan dalam Pustaka Suci Sarasamuscaya sloka 77, segala yang dilakukan oleh perbuatan, pikiran, dan perkataan, jika sering diulangi atau dipraktikkan, hal itulah yang akan membawa manusia pada perbuatan dosa atau kebajikan. Oleh karena itu, biasakanlah melakukan perbuatan yang baik. Nah, jadi hal-hal yang bisa kita lakukan, pilihan di dunia ini, tentu saja ada hal baik dan hal buruk. Tapi ketika kita membiasakan hal baik, ini akan menjadi suatu ingatan bagi diri kita, bagi alam bawah sadar kita, bahwa ketika kita melakukan sedikit saja hal yang buruk, maka kita akan teringat bahwa, oh, ini salah. Kita akan merasa apa yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan itu menjadi salah. Tetapi ketika terbiasa berbuat salah, maka kita tidak akan tahu mana yang namanya berbuat kebaikan. Sehingga
Di masyarakat terbentuk norma-norma yang membuat kita berpikir untuk melakukan sesuatu agar tidak melebihi atau tidak terlalu menyakiti orang lain. Nah, dengan berpikir positif, berbicara yang sopan, dan berperilaku yang baik, maka kita akan lebih mudah diterima di lingkungan sosial dan juga tentunya merasa lebih damai. Para pendengar Radio Republik Indonesia, sebagai penutup pada kesempatan ini, saya menanamkan pesan bahwa kesehatan mental dan pengelolaan tekanan emosional menjadi sangat penting bagi kita semua. Ajaran agama Hindu memberikan pedoman agar kita mampu menghadapi stres dengan bijaksana, seperti mengendalikan diri, mengelola emosi, rajin berdoa, serta menjalani hidup sesuai dengan Dharma. Semoga melalui sharing kali ini, para pendengar dapat menjadi pribadi yang lebih kuat secara mental, jadi lebih tenang dalam menghadapi masalah, dan tetap berpegang pada nilai-nilai agama Hindu. Saya memohon maaf apabila pada sharing saya kali ini tentang kesehatan mental dan juga tekanan emosional menurut agama Hindu terdapat penyampaian yang kurang berkenan. Sebagai penutup, saya akhiri dengan puja Paramasanti, Om Santi.

0: Ingira Kelantrai Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sampun pirang poniki sarang-sarang acara Druene Rahajeng Bali siaran Surya Puja. Mugi mapikan oh nggih. Salamangkan tra Kelantrai durus mentaki-taki jagi nyalanang pemuspan. Puja Trisan ya majang re umat Hindu Sudarma. Sanwentar yang sejebak Bali ringgala jam 6 semang mali jebos nggih. Wosan Puja Trisan ya gonga Sintia lantrang Bali puniki ring acara Druene kantor Rahajeng Bali. Wenten acara siaran galangkangin. Tetap puniki ring Programa Budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Demam berdarah mengintai kita. Ayo cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
2: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
3: Jangan ada genangan air.
4: Kuras tempat penampungan air hujan.
5: Menutup tempat penampungan air bersih.
6: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
1: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.

Tekite prati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Ari kanyekan ngemargiang kahuripan, pastike pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmu.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rakanan Rai FM 106,4 MHz, perempat suara budaya Bali, Rahajeng Ngemargi yang puja Trisan, ya, majeng Rai Umat Indus Sudarma, Sanementer yang sejibak Bali, Mogis Tata Kena Rahayu, Salar Seluwir Sudarma, Swagina Rakanan Rai, Margi Antar Tur Labda Karya. Rakanan Rai menanti tiang sarang sami, Sanemangkin mewali nyaringin gongge Sintia, ring acara Druene, malih puniki acara Rahajeng Bali, siaran Galangkangin. Sanemangkin ngemosang ini murda pembelajaran lewat medsos kentan nggih sampun api dagingnya ne diurus sarang-sarang pirangan.

0: 来，行嘛是的我把那打开不吐的多难，讲你听啊讲你也那不可能改那句嘛。
1: Om Swastiastu Ji.
0: Aduh, lantang
1: turah, kan buat turah, pasti buat jantos, pasti buat anu niki. Kejek-kejek alisnya berhenti, pasti buat yang buat sama aja niki.
0: Kegena taruh sambat ya kanti semut mati dengan tosan ini.
1: Ampuro bisa niki jangan tos kurannya mau aduh.
0: Oh nah, kurannya kan?
1: Dan mau banten mekelu saja, mekel aduh.
0: Artinya kusuk yolane tuh mau aturan.
1: Napi kusuk.
0: Engken.
1: Ngungak ulian ngungak mekelu ji.
0: Oh pelingi tegah.
1: Dan.
0: Okay.
1: Anu si sinyal telung ternyata ngungak bantennya.
0: Apa bul ngunggah nejak sinyal?
1: Padah di tanung ni niki. Ya, cara mungkin kan nak lulung ngai Banten.
0: Ah.
1: Kamu beragak niko, beragak nanding.
0: Hmm.
1: Foto dumun.
0: Apa tu?
1: Pangpat ngunggah niki. Pertama ngunggah ke Facebook.
0: Oh,
1: nah Facebook, jen caption Bantenku hari ini cantik kan? Gitu. Bagaimana? Ben kirim ke TikTok.
0: Ah?
1: Ambil joget-joget dulu. Oh. Ambil ke Banten juga nih kan Banten itu. Yang ketiga di Instagram.
0: Hmm.
1: Ben us nih kau nggak ke pur ke Banten
0: pelinge. Oh, nggak di medsos atau tuh eh. Pengen nambah otak tiang lagi.
1: Ben sinyal agak jelek sinyalnya. Kalau pengunggah Banten.
0: Dong benah misi ngetarang sinyal buat pengunggahan Banten.
1: Ben yang tentongos nih kau yang takut kan.
0: Ngunggah, ada nasi ngunggahan.
1: Oh ngunggah, nggak nopo. Upload nih kau po. Kenten mangke lulu mangke jit, yang man anu Banten nih kau, kenten man mau foto malu ngunggah dan nasan ten puas kau.
0: Be, luwung tu tu.
1: Menapi luwung nih kau, aku mau kelongan terus.
0: Artinya kita berbangga tuh.
1: Oh, berbangga. Ini
0: berbangga, rago nyidangai Banten jani. Nyidang beli rako-rako ya dengan timpale. Itu kan pesemangat masa itu.
1: Oh, iya kemulah. Aku ngejak diuk. Nah, Banten rago. Ah, orang nak lung-lung orang. Wih, jegek aja Banten. Gitu.
0: Oh, boyo jo. Jangan di konegatif apa tuh. Ada yang pencitraan. Tanya sing tuh.
1: Napa ya itu sejatan pencitraan. Kan anaknya.
0: Kengkirnya Banten pencitraan.
1: Oh jadi ya.
0: Mau nggak sampaian pencitraan orang senyidang rasa bangga yo. Ya.
1: Oh bangga pangtawang benak jaliu. Saya bisa nggak Banten bangga yo nggih.
0: Oh nyang mah kejang tesan ibu-ibu kok gitu tuh.
1: Hmm?
0: Ini rame dah dene. Artinya agamo iragone sana kedasar ban budayo.
1: Hmm?
0: Marupo aturan gebogan
1: gitu tuh.
0: Rame dah dene anu gumi bana. Memehan bisa tekep gumi kana kamu Hindu.
1: Wih, kentan ada sengaja anu pengaruhnya besar pengaruhnya.
0: Besar pengaruhnya tetapi anu jo masih ingan-inganan do jangan sampai segitu. Merusak rago sendiri.
1: Oh, nggih jakti den tiang anu niko di nah mau balik di Facebook ka tuh. Pas nyuwun Banten lan ulung mau Banten nungkling niko. Engko jelek asana
0: anggo. Nah, itu kan insiden tuh tuh.
1: Jadi
0: ado bener lan tuh.
1: Ngapin ko?
0: Ya kena yang ngek banyol bakenan tuh. Ngano Banten gede, wow megah. Dua jalan demi si canang,
1: canang
0: di sini atau di sini dan sesari dua tali wek tuh ngah.
1: Meh, asalnya jak minanam.
0: Iya, kena ya banyol.
1: Kena ya banyol.
0: Saya nggak ada kena kalau maturan gitu, tapi kesan orang lain yang melihat kan nanti jelek.
1: Nggih jelek, nggih.
0: Pasti ragu nanana eh.
1: Berpikir negatif, negatif.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: tadi kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Necian patut unggah, necian patut edengan, necian dan patut dan
0: apa
1: yang perlu.
0: Yang unggah sih sienna sen caption. Dah sienna jatuh luang usana tu. Bantan hari ini sudah pragat.
1: Sudah pragat. Ini bantanku.
0: Kenapa isinan bensin keterangan? Bantan hari ini sebuah gebogan tu prani daging sampian, daging kini, daging kini. Cantik kan? Gitu. Ada lengkap
1: unggah. Lengkap. Oh, ngejak dia. Pantan jak edengnya polos nak berpikir nak otak api nang pikir nang jak liu nang nang. Ada orang mikir kene, mikir keto, pantan salah stampi nang nang. Ya, cocok
0: sampai. Asal bener sih lah, tidak mahal dong. Ya, tapi yang paling mahal adalah niat kita.
1: Bantan tidak harus mahal. Yang penting niatnya tulus dan ikhlas kan
0: tahu jadi. Gitu enggak rajo.
1: Ngerti nak ada dosen. Bantan itu memang harus didasarkan dengan hati tulus kan ya.
0: Tidak terkesan mahal Bantan.
1: Dan ya harus apel nyuselan. Biune pang tapi dan don nene mal-mal niko Bantan kenan.
0: Oh, kamu beli biu nelung? Ya, biu tor ada ni.
1: Aduh, bener ayu ko LPD.
0: Apa bener aku mau aturan? Kalau mau aturan petang tu, kuling semangan ibu-ibu tu subuh memikirkan soal itu.
1: Okay, yang nanu semangan dijauh meli buah. Kan nanti ada pikir ni kau.
0: Iya. Artinya yang dipersembahkan semuanya yang paling istimewa.
1: Nih, jakti ni kau. Kadang nak milih ya pang buah ni kau pang mana segar, pang layu, pang bedek tu masih berak. Pang kango, kan? Canang pang segar,
0: istimewa
1: aturan ni. Okay, dan pun nak lulu biasa.
0: Apalagi mau diunggah, saya mungkin lebih layu unggah.
1: Okay, pang dan juari ngedeng. Anu bunga pun berak, dan juari ngedeng pang segar, pang nah, yang dia.
0: Misi tasan, yang unggah tu sini tasan. Patram, puspam, palam, toyam, yome, bakta, prasasi. Kira-kira sih dan kata-kataan.
1: Pasta, patram, puspam, palam,
0: palam, toyam.
1: Toyam. Niko dasar ni, kau ngaji dasar.
0: Mau kejang so misi di ni.
1: Ne buah ne.
0: Ne patram, ne don ne.
1: Don ne bunga ne.
0: Ne bunga ne buah ne.
1: Toyam ne. Toyamnya nan, angin ngetis sana ni.
0: Pasti kau dari awal pun ngon tu.
1: Jati-jati ya. Oh, lengkap pun kentan penjelas njen lagi nggih.
0: Ikam mana nirangan bisa aneh-anon bisanya gitu tuh.
1: Nggih.
0: Ya kan anu bisa gitu. Rak ngalih-alihin sumarna.
1: Melajah kalau ngene pang-pangnya luwungan memicu semangat
0: anu
1: belajar. Nya luwung. Berarti kentan nak lulu irip yang yo kurang minap saya yang menoleh minap nak lung-lung bandan eh ya dot yang melajah ngayanya dia nih
0: nak sing teh nawang buku bawah gitu ane diperjual kata kan disini gitu bisa milun anu nyan
1: oh macam ya malin
0: oh nih ada ini lung nih ngon
1: kepsian ya apa yang kau persembahkan kepadaku gitu aku akan menerimanya gitu daging anu kepsian oh berarti bandan itu harus mahal yang penting niat rego kentan dan ngerti jadi
0: kan bisa masih pembelajaran itu.
1: Nih pembelajaran dari hal sederhana nih kau kita ingin belajar yang di rego berarti sempit pikiran dia nih kau kalian nak ngunggah nih kau mak pamer kalian yang nak liu
0: nak zaman jahan itu yang sing pameran segera nawang
1: nih jadi nang nawang mendidian peluang bantuan segera nawang ohnya
0: mungkin ada kata dong ngaden wak biso.
1: Nggih.
0: Yen arti yang polos memang tak di depan
1: Oh, nggih, jane aku ngale gawe ngaku bisa kene ton, bisa keto ton. Ah, dobo mugi mo kaya tiar aku.
5: Saki walo yen makna sujati ne.
1: Nggih.
5: Artine dong aden wak bisa to kan boyo artine dong aku wak bisa gitu sing artine to.
1: Mungkin artine ka
5: melaja irago nganap kasor.
1: Oh, artine merenah.
5: Pernah hati.
1: Oh, pernah hati. Oke. Aja polos-polos pojolong kan ngartian yo. Dong aden wak bisa, bisa kene sing, bisa keto sing. Dong main udah wak main sing sama kae. Aduh, nggih
5: pokoke. Aduh, udah tapi nyampe. Minum apa toko itu?
1: Dah, yang ibu aja foto roda bandan loh. Ibu foto dek, ada yang aku ganteng hari ini kayak.
5: Jo, namanya jadi?
1: Eh,
5: siapa itu?

0: Udang. Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan. Di atas, adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, Dek. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

Selamat pagi, Rakalan Rai mulai nyaringin perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ge sampun nyaringin termiranga mau sarang-sarang acara druene Rahajeng Bali, siaran galangkangin, pembelajaran lewat medsos. Pasti ke Rakalan Rai, sane sampun miranga puniki meduwe, ge Rakalan Rai, napi wastane pesan-pesan tersendiri, ge majang urip iraga sarang sami, sapun napi pembelajaran puniki lewat media sosial. Ge bagi bermanfaat semangka dimangkin terus lanternya nih gongnya Cynthia nyarengan Rakalan Rai acara Rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali nge. Sekali gongnya informasi yang renggala jam 5 lintang jagi pacang gongnya informasi yang dumun renggala mangkin perindikan perakiraan cuaca nge. Niki Rakalan Rai ring rahina Wrespati kali Juli warse kali talina melikur diprediksikan dumun ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung lan Kota Denpasar niki cerah berawan. Selanjutnya nih sanewanten ring napi wasnanya puniki Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, lan Kabupaten Buleleng cerah kemantan nge. Selanjutnya nih malesiki mangdenenten tertinggal sanewentering Kabupaten Bangli niki nge. Terprediksi niki udara kabur. Selanjutnya nih Rakalan Rai menonton titiknya sarang suami ring studio perempat RRI Denpasar hingga jam 6 merintah petang desa 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dan niki Astungkara terpantau cerah nih Rakalan Rai Astungkara mali jebos wentan sanghyang surya menyinari jagat niki nih sane butuh vitamin D menang jebos nih alon-alon kemantan pasti ke mali jebos sesuai harapan sanghyang surya nyunaring jagat nih. Turpun iki sekadi biasa ring marga hayam wuruk pitung desa Denpasar talar gongge informasi yang sapun api perindikan arus lalu lintasnya nih. Nah niki terpantau ring gala makin dumun nih gongge sini informasi ya. Niki terpantau tetap lancar ke arah barat ke arah timur jek tetap lancar kenten nih. Walaupun tetap lancar tidak menjadi kesempatan Rakalan Rai untuk kebut-kebutan di jalan kenten nih. Jadi tetap puniki hati-hati ring margi state jangkap surat pengemudi sekadi SIM STN kalan KTP talar mematuhi aturan rambu lalu lintas. Informasi ini perakiraan cuaca puniki sane gongge Cynthia kutip saking bmkg.go.id.

untuk pertandingan ini, tim Belgia memenangkan pertandingan di pagi hari ini, pendengar. Dan tentunya jangan lewatkan pertandingan pesta bola dunia berikutnya di Pro 1 RRI Denpasar, karena nanti pendengar di pukul 8 kita akan ikuti juga dengar bareng pertandingan pesta bola dunia 2026, pertandingan antara tim Amerika Serikat versus tim Bosnia yang akan kita mulai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Biar untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya, supaya nanti semua kegiatannya juga bisa berjalan dengan lancar sampai di jam pulang kerja nanti untuk yang bekerja, dan semuanya bisa berjalan dengan lancar untuk Anda juga yang hari ini harus tetap beraktivitas. Dan tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Tadi kita juga sudah ikuti pendengar pesta bola dunia antara tim Belgia versus tim Senegal yang luar biasa sangat menegangkan ya pendengar ya, dan di akhir pertandingan ini berhasil dimenangkan oleh tim Belgia. Dan juga satu buah informasi pendengar dari olahraga pesta bola dunia tentunya ya, sepak bola, yang dimana pada fase grup Piala Dunia 2026 yang resmi berakhir dengan mencatat berbagai rekor baru sebagai edisi tradisi sepanjang sejarah turnamen, yang dimana pendengar untuk pertama kalinya diikuti 48 negara. Turnamen ini menghadirkan 72 pertandingan di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Dan juga pendengar, sepanjang 17 hari pelaksanaan fase grup, total 4.644.549 penonton memadati stadion, yang dimana menjadikannya rekor jumlah kehadiran tertinggi pada fase grup Piala Dunia. Selain itu juga pendengar, sekitar 5,5 juta pengunjung turut meramaikan FIFA Fan Festival yang menjadi penyelenggaraan festival supporter terbesar sepanjang sejarah ajang tersebut. Iya, dan juga tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk mengaksesnya pendengar melalui laman kami di rri.co.id. Dan setelah ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda warta berita lintas di Wata Pagi yang tentunya juga akan menghadirkan banyak informasi yang terbaru untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Adanya program pemerintah yang berpihak kepada nelayan itu sendiri, misalnya adanya penunjang alat angkat dan alat navigasi untuk keselamatan nelayan itu sendiri,
2: ya. Dibandingkan bulan sebelumnya, bulan April angka ini tercatat meningkat 4,50%. Namun jika dibanding Mei tahun sebelumnya, tercatat adanya penurunan 3,98%. Kalau kita lihat.
3: Selamat pagi. Hari Kelautan Nasional Nelayan Tradisional Bali desak perlindungan zonasi pesisir. Kunjungan wisman ke Bali meningkat, sementara perjalanan wisatawan Nusantara tembus 2,3 juta. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Mendengar Lintas Dewata Pagi kali ini, kami awali dengan momentum Hari Kelautan Nasional menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional di Bali. Perlindungan zonasi pesisir, akses BBM bersubsidi, serta dukungan sarana keselamatan melaut dinilai menjadi kebutuhan utama untuk menjaga keberlanjutan mata pencaharian nelayan.
5: Peringatan Hari Kelautan Nasional menjadi momentum untuk menyoroti perlindungan terhadap nelayan tradisional.

0: Tradisional harus menjadi perhatian agar mereka tetap memiliki ruang untuk bekerja di wilayah pesisir.
1: Perlu adanya program pemerintah yang berpihak kepada nelayan itu sendiri. Misalnya adanya penunjang alat tangkap dan alat navigasi untuk keselamatan nelayan itu sendiri. Dan juga perlu adanya kebijakan pemerintah agar masyarakat, khususnya masyarakat nelayan kita, lebih mudah bisa mengakses BBM untuk melaut.
0: Lebih lanjut, Nyoman turut menilai regenerasi nelayan juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian di samping peningkatan dukungan fasilitas bagi nelayan yang masih aktif melaut.
1: Kalau kita bilang generasi muda yang minatnya sangat kurang, kalau kita melihat nelayan kita ini kan kebanyakan orang-orang tua.
0: Perlindungan kawasan pesisir yang berpihak kepada nelayan tradisional disertai peningkatan akses terhadap sarana melaut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan sektor perikanan rakyat di Bali. Sinergi antara pemerintah, organisasi nelayan, dan masyarakat pesisir menjadi langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
2: Tanggal 2 Juli diperingati sebagai Hari Kelautan Nasional. Peringatan ini untuk membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga kekayaan maritim Indonesia.

0: setiap tanggal 2 Juli. Peringatan ini pertama kali ditetapkan dan dirayakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya pada tanggal 2 Juli 1972, melalui keputusan Presiden nomor 5 tahun 1972. Berikut adalah rangkuman sejarah, tujuan dan maknanya bagi Indonesia. Latar belakang dan sejarah. Pertama, potensi geografis. Gagasan ini lahir dari realitas bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan lebih dari 2/3 wilayahnya berupa perairan. Kedua, era Orde Baru. Pemerintah menyadari perlunya kesadaran kolektif dari seluruh masyarakat mengenai potensi maritim yang sangat besar ini. Ketiga, dasar hukum. Diresmikannya hari ini sebagai momentum penting di sektor kemaritiman tertuang dalam Kepres nomor 5 tahun 1972. Tujuan dan makna peringatan. Pertama, kesadaran ekologis. Menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk menjaga ekosistem laut agar tetap lestari. Kedua, ekonomi dan kesejahteraan. Meningkatkan peran masyarakat pesisir, khususnya nelayan dalam pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional. Serta ketiga, budaya bahari. Merefleksikan dan membangkitkan kembali semangat kejayaan maritim Indonesia yang sudah mengakar sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu.
1: Mendengar berikut suara masyarakat terkait meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam rangka Hari Kelautan Nasional.
2: Nama saya Indira, saya asli Gianyar. Menurut saya, yang paling penting adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pelatihan, modal usaha, infrastruktur yang memadai, dan pengelolaan laut yang berkelanjutan. Tantangan utama masyarakat pesisir saat ini

0: penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir itu mungkin seperti akses-akses pada pendidikan, pelatihan masyarakat yang dipermudah. Dan juga yang paling penting itu mungkin adalah menjaga kelestarian sumber daya laut untuk mata pencaharian masyarakat. Sedangkan untuk tantangan sendiri dari masyarakat pesisir itu seperti pencemaran laut dan ekonomi yang tidak stabil, yang mana harus diatasi melalui dukungan pemerintah dan kerjasama banyak pihak untuk menjaga lingkungan.
1: Nama saya Jessica, umur 20 tahun, asal Denpasar. Dengan menjamin ketersediaan bahan baku bagi para nelayan seperti bahan bakar perahu, petak kapal, dan tempat pelelangan ikan untuk para nelayan, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dan tantangan yang dihadapi saat ini, rusaknya habitat ikan karena pencemaran laut, sehingga nelayan kesulitan mendapatkan ikan, dan mengalami penurunan pendapatan. Langkah yang dapat diambil dengan mengedukasi masyarakat untuk

0: Mendengar peringatan Hari Kelautan Nasional menjadi momentum untuk kembali menegaskan pentingnya menjaga kelestarian laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan potensi sumber daya kelautan yang besar, pengelolaan yang berkelanjutan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan taraf hidup nelayan dan pelaku usaha kelautan. Lantas, strategi apa yang perlu dilakukan agar potensi kelautan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Inengah Bagus Sugiyarta.
1: Baik Pak Kabid, bagaimana Pak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Bali serangkaian dengan Hari Kelautan Nasional hari ini Pak?
2: Perayaan Hari Kelautan Nasional ya, topiknya terkait dengan kesejahteraan masyarakat pesisir ya. Kalau di Bali kan kita mempunyai ruang laut kurang lebih 9.153 km persegi dari total cakupan luas 14.000 wilayah. 14.670 km persegi untuk cakupan wilayahnya, daratannya 5.500 ya. Jadi sekitar sebagian besar memiliki wilayah pesisir antara 9 kabupaten kota yang ada di Bali kecuali Bangli. Objek daripada masyarakat pesisir yang kami kelola di sini adalah ada nelayan, ada pembudidaya ikan, ada petambak garam, terus ada juga masyarakat yang bergerak di bidang kaitannya ini adalah berdampingan dengan wisata bahari. Jadi dalam pemanfaatan potensi-potensi kelautan yang ada di Provinsi Bali, kita yang pertama memastikan bahwa tata ruang laut yang kita miliki itu sudah ada perdanya. Jadi perda 2 tahun 2023 yang merupakan integrasi dan harmonisasi antara daratan dengan ruang lautnya, perairan pesisirnya. Jadi itulah dasar kami untuk melakukan pengelolaan.
1: Kalau program-program dari pusat seperti apa Pak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir kita?
2: Terkait dengan koordinasi dengan pusat, kita memiliki mengadopsi kebijakan ekonomi biru yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sini ada 5 topik terkait dengan ekonomi biru. Yang pertama adalah melindungi laut dan sumber daya yang ada melalui pengembangan kawasan konservasi. Yang kedua adalah penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Jadi yang ketiga pengembangan budidaya perikanan. Nah, budidaya ikan di Bali bisa di wilayah pesisir, bisa juga di danau, bisa di daratan. Yang keempat adalah terkait dengan pengawasan dan pengamanan sumber daya kelautan dan perikanan. Ini secara rutin memang menjadi tugas pokok kita terhadap illegal fishing yang dikenal dengan IUU fishing, unregulated, unreported dan lain sebagainya, yang sehingga dapat mempengaruhi jumlah populasi ikan maupun produksi hasil tangkapan. Yang terakhir yang sedang digemakan baik oleh pusat maupun daerah adalah pengendalian sampah plastik di laut.
1: Kalau yang dibutuhkan nelayan kita di Bali saat ini seperti apa Pak di lapangan?
2: Kalau nelayan di Bali kan sebagian besar masih tradisional one day fishing ya. Bukan nelayan yang melaut sampai satu minggu, satu bulan dan lain sebagainya. Mungkin ada sebagian yang di Jemrane misalnya mereka sudah berupa pola usahanya sudah bagus. Ada sumber daya alam berupa ikan lemuru. Nah nelayan-nelayan kecil seperti yang menggunakan jukung, motor tempel itu juga perlu kita optimalisasi karena sudah cukup lama ini kita tidak memberikan paket sarana seperti itu, jaring, terus jukung, karena ada sebagian beberapa prosen mungkin yang belum memiliki peralatan seperti itu. Kemudian yang penting di sini adalah pasca produksinya, karena menjadi fenomena yang antagonis ketika musim ikan, harganya akan sangat murah. Nah, itulah kita sangat bersyukur di sebagai salah satu proyek adalah Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Serayu Timur. Nah, ini bergeraknya proyek ini adalah dari hulu sampai hilir, jadi lengkap diberikan sarana, mudah-mudahan bisa dioptimalkan operasionalnya sehingga menjadi contoh nantinya untuk nelayan-nelayan pesisir. Jadi kegiatannya mulai dari hulu penangkapan, terus ada pabrik esnya, ada cool storage nanti di situ. Kemudian barangkali nanti akan meningkatkan nilai produksi dari nelayan itu sendiri.
1: Baik, terima kasih informasinya. Kepala Bidang Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Inengah Bagus Sugiyarta.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Bali menilai keberadaan sekolah favorit merupakan hal yang wajar selama predikat tersebut dibangun atas kualitas dan prestasi akademik. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Idewa Made Indra, mengatakan setiap satuan pendidikan perlu terus meningkatkan mutu agar mampu bersaing dan menjadi pilihan masyarakat, bukan karena faktor di luar kualitas pendidikan. Terkait pelaksanaan SPMB SMA atau SMK tahun ajaran 2026-2027, Idewa Made Indra memastikan seluruh proses seleksi berlangsung transparan dan akuntabel melalui jalur kemampuan akademik serta jalur domisili berbasis GPS. Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan masyarakat memantau hasil seleksi secara terbuka sehingga meminimalkan peluang praktik titipan maupun manipulasi. Sektor pariwisata Bali menunjukkan tren positif pada Mei 2026 dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara ke Pulau Dewata juga menembus 2,3 juta perjalanan.
1: Polanya di bulan Mei kecenderungannya memang mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat tahun 2025, peningkatan ini akan terus terjadi.
2: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat sektor pariwisata Bali pada Mei 2026 menunjukkan tren positif. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 578.251 kunjungan atau meningkat 4,50% dibandingkan April 2026. Sementara perjalanan wisatawan Nusantara ke Bali mencapai 2.305.694 perjalanan. Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan, mengatakan peningkatan kunjungan wisman masih didominasi wisatawan asal Australia dengan pangsa 25,19%. Empat negara penyumbang wisman terbesar berikutnya, yakni India, Tiongkok, Prancis, dan Inggris, dengan wisatawan asal India mencapai kenaikan bulanan tertinggi sebesar 26,88%.
1: Jika dibandingkan bulan sebelumnya, bulan April, angka ini tercatat meningkat 4,50%. Namun, jika dibanding Mei tahun sebelumnya, tercatat adanya penurunan 3,98%. Kalau kita lihat polanya, di bulan Mei kecenderungannya memang mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Bahkan, kalau kita lihat tahun 2025, peningkatan ini akan terus terjadi sampai dengan bulan Juli. Karena bulan Juli merupakan peak. Nah, mudah-mudahan di tahun 2026 juga mengalami hal yang sama, dan mudah-mudahan di bulan-bulan selanjutnya peningkatannya bisa lebih tinggi lagi.
2: Sementara itu, pada pasar domestik, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tujuan Bali pada Mei 2026 mencapai 2.305.694 perjalanan. Kabupaten Bandung masih menjadi tujuan utama dengan 594.912 perjalanan atau meningkat 7,11% dibandingkan April 2026. Disusul Kota Denpasar dengan 488.272 perjalanan.
1: Sementara perjalanan dari wisnus dari luar provinsi itu naik 6,43% dari 429.000 menjadi 456.000 lebih. Nah, provinsi asal wisatawan Nusantara terbanyak yang datang ke Bali di tahun 2020, di bulan Mei tahun 2026 ini yang pertama Jawa Timur dengan 180.033 perjalanan.
2: Secara kumulatif sepanjang Januari hingga Mei 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tercatat sebanyak 2.598.143 kunjungan. Capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata Bali tetap menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah, didukung meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara serta tingginya mobilitas wisatawan Nusantara. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.
0: Utsawa Angklung Gebyar Khas Duta Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sukses menghibur pengunjung Pesta Kesenian Bali di Taman Budaya Denpasar kemarin. Kesenian yang menggabungkan instrumen angklung dengan gong gebyar itu berhasil menciptakan nuansa syahdu yang identik dengan ritual sakral pitrayatnya.
3: Inovasi-inovasi itu diberikan secara leluasa oleh pemerintah Provinsi Bali maupun kota terkait dengan penggarapan lagu-lagunya.
4: Riuh tepuk tangan penonton menjadi bukti Utsawa Mebarung Angklung Gebyar sukses menghibur penonton Pesta Kesenian Bali. Utsawa Angklung Gebyar khas Duta Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dengan taksunya menghipnotis penonton yang tumpah ruah memadati kalangan Ratna Kanda. Koordinator Seke Angklung Kirtiase Banjar Suung Batan Kendal Duta Kota Denpasar Inyoman Sarna kepada RRI di Taman Budaya Provinsi Bali mengatakan kesenian Angklung Gebyar merupakan jenis gamelan tradisional Bali yang menggabungkan instrumen angklung dengan teknik permainan dan dinamika rancak ala kesenian gong kebiar. Kesenian ini memadukan nada lincah, improvisasi cepat, dan instrumen pelengkap seperti kendang, kempur, serta gong. Nyoman Sarna menjelaskan kesenian angklung kebiar ini memiliki karakteristik yang awalnya berfungsi mutlak untuk ritual sakral pitriatnya atau ngaben yang bernuansa sahdu. Namun seiring perkembangan kesenian, kini angklung kebiar lebih sering dipentaskan sebagai hiburan, festival, dan pengiring berbagai tari kreasi Bali dengan tetap mengedepankan pakem-pakem tradisional.
3: Kalau angklung kebiar biasanya untuk angklung, memangnya untuk gamelan angklung itu kan pakainya gendingnya ke kelentangan acara ngaben. Tapi karena ini ada kekebiaran, bisa dipakai untuk tarian-tarian.
4: Hal senada diungkapkan perwakilan Sanggar Seni Taksu Murti Kemanisan Legian Duta Kabupaten Badung, Imade Nopa Antara. Kesenian angklung kebiar menjadi salah satu bentuk kreativitas seni tradisi yang populer dan terus dilestarikan melalui pesta kesenian Bali. Bahkan masing-masing daerah di Bali memiliki variasi nada angklung kebiar ini yang menggunakan instrumen berbilah 4 atau laras lindro, bilah 8 dengan laras 5 nada yang memberikan nuansa lebih meriah. Nova Antara mengatakan melalui PKB, para seniman mendapatkan ruang mengeksplorasi ide maupun inovasi dengan tetap mengedepankan unsur-unsur kesenian tradisional, klasik, dan sakral.
5: Kalau angklung kebiar nih ke yang membedakan dengan angklung pada saat acara pitriatnya nih ke pasti ada beda, karena yang pertama angklung pada saat kematian nih ke jenisnya adalah angklung kekelentangan, tidak menggunakan gong besar. Sedangkan angklung kebiar ini menggunakan gong besar, lengkap dengan gong lanang, gong wadon, dan kempurnya.
4: Sementara itu untuk pagi hingga malam hari nanti, pengunjung Pesta Kesenian Bali bisa menyaksikan jantre tradisi Bali, kriya loka seni krawitan gamelan gambang, dan rekasadana arjenegak pelegongan semare petangian. Tidak hanya itu, malam harinya masyarakat bisa menyaksikan rekasadana arjo komunitas seni keluarga kesenian Bali RRI Denpasar, dan drama gong Grenggeng Maya di panggung terbuka Arde Chandra. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali dan KONI Buleleng mempercepat penyusunan teknikal handbook atau THB untuk Porprov Bali 2027. THB tersebut harus disusun sedini mungkin untuk menghindari berbagai kendala teknis.
6: Menyepakati yaitu cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan.
7: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali dan KONI Buleleng mempercepat penyusunan Technical Handbook THB untuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. THB ditargetkan rampung 8 bulan sebelum gelaran acara untuk memastikan seluruh cabang olahraga memiliki kepastian regulasi. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu. Dikatakan THB harus disusun sedini mungkin untuk menghindari berbagai kendala teknis. Selain itu, dengan kepastian THB akan mempermudah kontingen kabupaten kota dalam mengambil keputusan selama masa persiapan Porprov.
6: Lebih sedini mungkin, terutama juga satu hal yang saya ditambahkan masalah technical handbook. Jadi saat ini kita sedang proses penyusunan sehingga nanti tidak ada terkendala seperti kejadian-kejadian yang sebelumnya pada keputusan tiba-tiba, sehingga para user kita masing-masing KONI Kabupaten Kota itu nggak kelabakan mereka.
7: Ketut Jagresunu menilai kesiapan tuan rumah Buleleng untuk menggelar Porprov Bali mencapai 99%. Komunikasi dan koordinasi secara intens terus dilakukan, termasuk nantinya tim dari KONI Bali akan bersiap melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke Bumi Panji Sakti Buleleng.
6: Sudah menyatakan siap dan sangat siap, baik dari sisi anggaran, dari legalitas, sudah itu venue-venue, mereka itu saya rasa 99% sudah menyiapkan diri.
7: Disinggung soal dukungan anggaran, Ketut Jagresunu belum memastikan angka dan nominal dana yang dikucurkan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Buleleng untuk pelaksanaan multi-event bergengsi 2 tahunan tersebut. Meski demikian, baik Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng telah berkomitmen memberikan support maksimal untuk menyukseskan gelaran Porprov Bali 2027 mendatang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan sesaat. Yang lebih penting adalah membangun kemandirian. Bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi topik editorial hari ini disampaikan reporter Putu Widya.
8: Selamat pagi. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan garis pantai yang panjang dan kekayaan laut melimpah. Namun ironisnya, masih banyak masyarakat pesisir yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pendapatan yang belum stabil, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, hingga dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Karena itu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir harus menjadi perhatian bersama. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, mengatakan, laut menjadi salah satu aset terbesar Bali yang kini terus didorong pengelolaannya secara berkelanjutan. Dengan luas wilayah laut mencapai sekitar 9.154 km persegi atau lebih besar dibandingkan dengan luas daratan, pemerintah Provinsi Bali menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar penting pembangunan daerah. Masyarakat pesisir bukan hanya nelayan, di dalamnya ada pembudidaya ikan, pengolah hasil laut, pedagang, pelaku usaha kecil, hingga perempuan yang berperan penting dalam mengolah hasil tangkapan menjadi produk bernilai tambah. Mereka merupakan penggerak ekonomi lokal yang perlu mendapatkan dukungan nyata. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan sesaat. Yang lebih penting adalah membangun kemandirian. Caranya melalui peningkatan keterampilan, kemudahan akses permodalan, penggunaan teknologi yang tepat guna, serta pendampingan dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Hasil laut tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi juga dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Pembangunan infrastruktur pesisir juga harus menjadi prioritas. Pelabuhan yang memadai, akses jalan yang baik, tempat penyimpanan ikan berpendingin, hingga jaringan internet yang menjangkau wilayah pesisir akan membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Di era digital seperti sekarang ini, pelaku usaha di pesisir juga memiliki kesempatan memasarkan produknya melalui berbagai platform digital sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Laut yang sehat akan menghasilkan sumber daya yang berkelanjutan. Praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, perlindungan kawasan mangrove, terumbu karang, serta pengurangan sampah plastik harus menjadi gerakan bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan generasi muda. Kesejahteraan masyarakat pesisir pada akhirnya bukan hanya soal peningkatan pendapatan, tetapi juga tentang hadirnya kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, lingkungan yang lestari, dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Mari kita jadikan masyarakat pesisir sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Ketika masyarakat pesisir semakin sejahtera, maka ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim akan semakin kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pendengar, editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata pagi ini, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Kelautan Nasional, nelayan tradisional Bali desak perlindungan zonasi pesisir. Kunjungan wisman ke Bali meningkat, sementara perjalanan wisatawan Nusantara tembus 2,3 juta. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Elska Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
9: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti pendengar. Dan juga tadi kita sudah bersama-sama menyimak warta berita lintas Dewata Pagi yang menghadirkan banyak sekali informasi yang terbaru untuk Anda pendengar. Dan selain ini kami akan hadirkan untuk Anda juga informasi mengenai arus lalu lintas langsung dari ATCS Provinsi Bali. Untuk itu kepada rekan Suparta, silakan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass Gusti Ngurah Rai. Yang akan kami laporkan dari sisi rum pusat pengendalian lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama kami laporkan dari simpang Waribang Padanggala. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah jalan bypass Doba Gusmantro begitu yang menuju arah Sanur, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Waribang yang menuju arah Pantai Padanggala terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Padanggala yang menuju arah Topati dan pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya melaporkan dari simpang Balibit, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sanur terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Sindu, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Bali Beach yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Danau Buyan yang menuju arah Pantai Sindu terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pembelisan, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah Sidakarya, dari arah Batan Kendal yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Sanur terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pesanggaran, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Dari arah Tol Bali Mandara yang menuju arah pusat kota dan Sanur terpantau padat namun lancar. Dari arah pusat kota, dari arah Sesetan yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Petungkuda Ngurah Rai, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah utara, dari arah objek wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Kedonganan, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah barat, dari arah Klan Kedonganan yang menuju arah Nusa Dua dan Denpasar terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Unut Jimbaran, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Denpasar yang menuju kawasan BTDC Nusa Dua, begitu juga yang menuju arah Unggasan terpantau padat namun lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran terpantau normal lancar. Dari arah Unggasan yang menuju arah Denpasar dan Kuta terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang pintu tol Nusa Dua, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Jimbaran yang menuju kawasan BTDC Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah gerbang pintu tol yang menuju kawasan BTDC maupun menuju arah Jimbaran dan Unggasan terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya dan simpang terakhir kami laporkan dari simpang BTDC Nusa Dua dan kami rangkumkan seluruh kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Pada pagi hari ini demikian laporan yang dapat kami laporkan pada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4 dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparta melaporkan pada pagi hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suparta atas informasi yang sudah disampaikan mengenai arus lalu lintas. Selamat bertugas kembali di pagi hari ini. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas yang sudah disampaikan dari ATCS Provinsi Bali. Jadi untuk Anda yang hari ini akan beraktivitas, mau kuliah, mau kerja, jangan lupa untuk hati-hati di jalan dan pastikan Anda sudah sarapan juga ya pendengar. Ya, karena sarapan itu merupakan salah satu hal yang penting agar nantinya mood Anda juga terjaga sampai di sore hari tentunya. Kalau pendengar sendiri apa nih makanan atau sarapan favoritnya? Kayaknya telur enak deh pagi-pagi gini pendengar ya. Tapi kalau ada nasi gorengnya kayaknya lebih mantep ya. Karena memang nasi goreng sendiri banyak sekali masyarakat Indonesia yang suka gitu ya. Dan bahkan untuk di setiap warung saat ini gitu ya, pagi-pagi pasti ada aja menu nasi goreng sebagai sarapan. Iya, karena memang sarapan nasi goreng ini bisa memberikan energi instan untuk Anda bisa memulai aktivitas. Namun ternyata pendengar ada juga nih sisi negatifnya yang tidak bisa diabaikan juga. Karena nasi goreng umumnya dimasak dengan minyak atau margarin dalam jumlah yang cukup banyak yang menambah kandungan kalori secara signifikan. Ya, meskipun demikian pendengar, Anda tidak harus ya sepenuhnya menghindari nasi goreng. Nasi goreng masih bisa Anda konsumsi sebagai makanan untuk sarapan Anda. Tapi kuncinya pendengar, akan lebih baik jika Anda menambahkan banyak sayuran di dalam nasi goreng tersebut, seperti wortel, kol, bayam, dan juga buncis, serta Anda juga bisa tambahkan sumber protein sehat seperti dada ayam, ikan, tahu, atau tempe sebagai pengganti sosis dan juga daging olahan. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai plus minusnya sarapan nasi goreng setiap pagi ya, yang dimana ternyata ada plusnya, ada minusnya, namun akan lebih baik jika Anda sarapan nasi goreng dan diseimbangkan juga ada sayuran di dalamnya serta ada sumber protein sehatnya di dalam hidangan nasi goreng Anda. Dan juga tentunya pendengar, saya masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini lagu dari Dere Kota akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluhlantakkan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
2: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
3: kebudayaan,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
2: agama, kuliner, dan alam.
1: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
2: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik, namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: grup ngali pindang itu gak?
1: Oh, grup ngali pindang berarti memang fokusnya sebagai nelayan untuk mencari pindang mantan.
0: Nih, Niko sama Timun, terus ada di sana rumah makannya juga, Gek.
1: Oke, entah. Berarti Nika semua masyarakat lokal?
0: Iya.
1: Semua masyarakat lokal?
0: Ada, juga ada, Gek. Apa namanya, tamu-tamu, Niko kan villa ada di sana, Gek.
1: Oh, villa Wenton. Tapi diberdayakan Nika masyarakat lokal, Kak, untuk mencari pindangnya dan membuka rumah makan, Nika?
0: Nih untuk pindangnya lokal
1: Niko. Kenten, iya iya. Agak tenang Niki Gongge, berarti ampun Wenten lah diberdayakan masyarakat lokal kita. Kenten nge mah nge.
0: Tiang Wen, nenin Wen diajak ke laut kek sama anu Niko kelompok, ketua kelompoknya Niko Pak Pasir namanya.
1: Oh Pak Pasir. Oh mungkin karena hidup di perpasiran. Makanya pesengan teragane Pak Pasir Kenten.
0: Nama kelompok, iya nama ketuanya Pak Pasir gitu. Okay. Makanya selalu orang di mana ada pertemuan UMKM dia dah mengacungkan tangan, siapa ingat dengan saya gitu.
1: Oh kentan nak ngudia mantan kegiatan Mbah Indira aja nih ke laut nih ke Mbah
0: itu pun ngalek ngerah B nih ke gak tapi dia nak kentan ban nah dah waktu itu kari pip anunya fisiknya gak motor baru umur kuda yang muncul 55 kayaknya tuh, Gek. Jadi itu kan cuma 20 tahun, Gek. Makin cuma kepala 7, nanggung 2,
1: Gek. Yang budal Nika tenang, kan tangan kosong kan, makta ulam berarti boleh
0: ya? Iya, boleh. Nika kan memang sengaja anu Nika nelayan, Gek. Tapi dia numpang, diajak Nika sama, dia dititip sama Pak Pasir, Nika. Ini ajak ke dalam, ke laut nih, biar dia tahu situasi laut gitu.
1: Oke, nang rarah ulam Nika tidak menggunakan bahan-bahan peledak, kenten kan tidak merugikan ekosistem laut kan, Mbah Nge? Kenten. Oh, kenten. Luar biasa Niki Nge, memang masyarakat kita sudah sadar untuk napi wasane menjaga ekosistem laut Niki Mbah Nge.
0: Makanya kalau Niki Niko yang UMKM Tiang kan pengelola ikan patin laut juga Niko Nge patin untuk pengelolaan bikin pepes dan lain sebagainya, nugget, somai, kenten.
1: Oh berarti mantan pelatihan kenten berarti mah nge?
0: Pelatihan, kelompoknya 32, 34 anggotanya.
1: Oh berarti Nika harus masuk kelompok Drika Dumun, wow boleh latihan kenten.
0: Iya, iya. Tapi sekarang nggak pernah ngikuti latihan karena ada umur, Gek.
1: Udah umur, iya. Yang penting kan poli pengalaman, Mbah Nge.
0: Iya. Waktu itu latihan tiap satu tahun dua kali, Gek.
1: Satu tahun dua kali, Kenten Nge. Nah, setelah mengikuti pelatihan Nika, apakah sewitran Mbah Indira, Kenten Nge sampun membuka ladang usaha Niki, Mbah, dari... Napi wasnanya keikut sertaan pelatihan Nika?
0: Wenten. Tapi ada anak keting-ketingan itu. Kan yang pun sering aturang tiap April sama Oktober ke Bajrosandi, Gek.
1: Iya, geling.
0: Tapi kalau sekarang mah mengikuti saja gitu. Udah ikut aktif, cuma mengikuti aja, Gek.
1: Mengikuti mantan, Inge.
0: Artinya penggenap tinggal di belakang tenda gitu.
1: Inggih, yang kenten suksema dumun Niki Mbah informasinya nih kejepit pintu Niki Mbah.
0: Cuaca Riki terang ya.
1: Astung kareng, anginnya terang nalar Mbah.
0: Niki ini Jerman kari di lombok rakan ke.
1: Oh pantas, ntar wenten kabar. Dados ya tan pamit sarang gongga Niki.
0: Nak Mbah kan ampun pamitin.
1: Pasti jajah Niki Ninin titi yang pamitnya nih tagih nih oleh-oleh atas sarang gongga tan kenten.
0: Nang barang on air nyen pengenter mah rangin tiang di lombok.
1: Oke, enten nggih yang penting kan sampun titip kabar Niki nggih. Semoga selamat Niki sampai tujuan ini.
0: Oke, kemarin sore dia berangkatnya.
1: Oke, enten nggih.
0: Sekarang udah sore balik kayaknya.
1: Oke, enten nggih. Rahayu-rahayu. Suksema Niki Mbah.
0: Niki semeton sareng sami ke grup Janbah maka sami Niki rainan ampun telat Niki ampun medap-dap-dap mungkin ge. Istirahat Niki sekali. Agung biang yoga tiang saya lewat itu di jalan anaknya darah kan Imam Bonyol ge.
1: Nge tu biang yoga kentan. Tubia nge daerah Mambonjol nge.
0: Mambonjol yang lain yang lewat Rike waktu mau periksa-periksa lewat sana yang di Mambonjol. Okay, nge menikah dengan nge Cynthia.
1: Nge suksuma.
0: Dan senang ngoneng nyarengin puniki rajang Bali semang niki nge kek nge. Mangga nyarengin nge Cynthia. Tahan semeton sarang sami, pengenter sarang sami. Dumugi sami pada kena rahayu. Pak Man Pandu pun api dumugi kena Munika dumun gak Cynthia.
1: Inge
0: Waryama Rajang Tuga Indem Batu Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om.
1: Inge suksuma niki Mbak Indira sampun nyaringin gong gak Cynthia. Inge malis iki dumun trakelan rai sana sampun nyaringin wenten Tubiang Sri kekeran niki inge Niang Sri nembe monitor gongnya santukan medue karya pengaben di jero bajang rakan tiang. Turut berduka niki nge ibu mogi labda karya nge setengkara niki ibu tubiang yoga sampun wawo sapa sangra gongnya nge Tubiang Sri niki nge sampun mewali nyarengin nge. Rakelan terakhir ring Facebook terus berkomentar minap niki sana titip-titip salam kentan nge durus malah jebos gongnya wacan nge. Tetap menikir ring program budaya RRI dan pasar suara budaya Bali.